0: kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
1: Saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Selama 1 jam ke depan, persembahan Biolisin Vitahani. Madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Ibu.
1: Eh, ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini di Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang. Sikasik. Kita masuk sekarang di Kopi Dangdut Dahlia interval kedua ditemani juga barengan sama Biolis Invita Hani. Seperti biasa dong. Erano mau ini nih mau ngasih tahu nih buat warga Dahlia ya. Kalau warga Dahlia setiap masak itu di rumah terus si kecil suka sama masakannya dan juga minta nama terus itu seneng enggak sih? Seneng dong. Seneng ya? Pasti seneng. Nah, orang tua mana sih yang enggak seneng lihat anaknya makan lahap dan juga badannya sehat dan juga berisi. Jadi gemoy gitu sayang ya. Tapi kadang ada juga nih anak yang drama susah makan ya. Kalau gini jelas bikin pusing, bikin liar, bikin jangar mastaka sayang ya. Lagi GTM si anak teh cenah gitu ya. Tapi Erlan mau kasih tahu nih tips resep anak biar bisa makan lebih lahap lagi. Ya, Bos, bikin si kecil lebih lahap makan, berat badan jadi ideal dan juga daya tahan tubuh makin kuat dan gak gampang sakit. Jadi langsung aja nih beli Biolisin Vitahaninya sekarang juga di apotek-apotek terdekat, di e-commerce atau juga di Bernovap Official Shop. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Ya baru pantangnya selamat pagi dan juga yang dari tadi masih pantengin Erlan hatur nuhun ya. Yang sudah WhatsApp terima kasih di 0811-222-1015. Erlan pengen on air, pengen telepon nanti Pak Boro-Boro ya sayangnya. Sekarang Erlan baca dulu WhatsAppnya dan juga bacain yang sudah bergabung lewat live TikTok kita di 1015 Dahli FM ya. Adi Cibiru selamat pagi Adi Cibiru yang punya desil 4. Punya desil 4 sayang. Tapi teh menang bansos senanya. Nah kan di bawah 5 mah menang bansos meren. Nah aku naon. Udah kamu makan boga mobil tilu. Jadi tadi bere ku RT na merennya. Nanya boga mobil desil 4. Ari abi teh boga naon desil 10. Nyawa ah. Jadi kepikiran doi ah. Rini Otik selamat pagi. Renca Ekek si hidung minimalis teh cenanya utayang. Dan juga ada Ayu dari Ranca Ekek, senangnya digoyang Ayu. Siap dong. Ada Teh Ai Sugi di kawasan Cimahi IRB juga hadir, cenanya hayu ah bismillah semangat untuk kata-kata hari ini cenah. Oke sok, jadi kata-kata hari ini bismillah wenya. Apapun jangan lupa bismillah.

Bismillah ya, sayang ya. Kudu make bismillah biar direstuan sama Gusti Allah ya. Ada Bunda Is Cibay juga, selamat pagi di Cibaduyut. Ada lagi sama Kang Deddy Kurniawan Nagrag Cibidey. Neng Yolan KBB, Mama Fiandi, ada Yvonne juga hadir. Ada Bunda Syarah juga, hello. Ada lagi sama siapa nih Erlen? Dari kawasan Leles juga ada Kang Yoi. Teh Isar masih pantengin, Teh Isar, senangnya baru beres nyusuh. Hari ini keem, senangnya ku pewangi belum dipoe ya. Oke, jangan lupa pewanginya nanti kirimin ke sini ya. Kirimin kemana? Ke sini ikutan kuisnya, pewanginya apa? Kalau pewanginya itu, nanti wah kamu dengerin aja iklannya ya. Mama Fiande, selamat pagi di kawasan Tasikmalaya. TSI Dago juga, hey, ciao. Nojo naon, ciao di

dewe asa tutur rubun. Tutur rubun caranya alah enggak sekonan poe enggak sebijil. Ada juga sama Mami Iin, Mami Asri, Mama Ibu Soreang, Kang Rudi juga sayang. Jangan lupa seruput dulu kopinya. Heeh, cenanya biar tidak boloh sayang. Abang Syarif hadir Cimahi. Ada juga sama Lastri di kawasan Pinang, Cimaung, sana hadir juga ya di Cipinang maksudnya. Oke, Teh Lastri hatur nuhun ya. Udah gitu juga ada sama siapa ini? Teh Siti Ajijah masih pantengin Erlan juga. Ada Rama Satria, ada Kang Ari Julian juga. Hello. Dari Ranca Ekek ngantri bansos lah. Aa, cenanya sok bodoh gerak ngantri bansosnya lumayan sayang ya. Mumpung hirup di alam dunia. Bungah bagja sugema ciga nanya nu meunang bansos. In this economy. Jenong Sukawangi sama dua Angi Cipanas hadir ya. Mama Fajar kata masih kada loba, nanti dibaca lagi aja ya. Asamsu Bapak Amas Wijaya juga nuhunnya. Asamsu tata, Asamsu buru gerak tinyuh dulu kopinya ya. Rada semua ayat tunduhan pagi ini mah. Ya udah itu teh kamu teh tandanya belum si benget ya. Sok buru si benget lanjut kopi biar tidak boloho ya. Prung ah.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 6 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah 1 paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Baisoklin. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos ekstra.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Dahlia.

0: persembahan Biolisin Vitahani.
1: Warga Dahlia, warga Kampung Lewinanggung, Desa Talun, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung dibuat resah oleh aksi seorang berinisial AJ, pria berusia 29 tahun yang nekat membawa senjata tajam ke rumah pacarnya. Kejadian ini bermula saat AJ sedang melakukan video call nih warga Dahlia dengan pacarnya lagi visian gitu dan melihat ada pria lain dikontrakan pacarnya itu ya, jadi aya nu sejen gitu sayang. Kira video call teh saha cenah eta, nah aisa aya lalaki lain cenah, kenapa kok itu bisa eta saha cenah, eta saha? Jadi karena terbakar cemburu, pelaku kemudian langsung sebenarnya mendatangi lokasi sambil membawa sebilah samurai dengan panjang sekitar 80 cm yang diselipkan di bagian punggungnya. Dan warga yang mengetahui aksi tersebut kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian karena khawatir terjadi tindakan kekerasan. Sian kapoekan menurutnya sayangnya gitu kan ya. Dan untungnya nih petugas kepolsek Ibun yang datang ke lokasi berhasil mengamankan pelaku sebelum terjadi penganiayaan. Pelaku sudah resmi ditahan, kejadiannya ini 2 hari lalu warga Dahlia ya. Dan ini kepolisian ini menghimbau masyarakat agar tidak menyelesaikan persoalan dengan emosi atau membawa senjata tajam karena dapat membahayakan diri ya, maupun diri sendiri atau juga diri orang lain ya. Mainannya itu samurai meninggari ya, untung belum sampai seberat apa, untung sempat belum sempat beraksi. Ya, jadi belum sempat beraksi udah diciduk ya si pelaku teh, untungnya gitu ya. Jangan atunya meni kamu teh konaon atau meni ngoleksi teh samurai, meni cieun. Ah, aku mah meni takut pican. Ah, ngoleksinya samurai kamu mah. Ah, nggak kayak aku dong ngoleksinya. Aku ngoleksinya burung toet. Biar bisa apa? Biar bisa ngejabrak saya. Sekian.

0: Seyeng, mau kopi amis atau kopi pahit? Ah, kopi apa aja yang penting aku mah dipangninyuhin. Senang ah kamu mau menikah dua. Kayaknya tadi dipangninyuhin aja ya. Ayo melina hente. Sama siapa nih Bunda Sarah? Nuhun udah pantengin di Gunung Batu ya. Di Gunung Batu lagi Gunung Puntang maksudnya teh. Ya. Teh Owin juga hadir, Teh Owin sambil nongkrong ini teh ya dari Samsat Kawaloyaan. Sambil pantengin Radio Dahlia katanya. Oke. Okay. Ada sama Teteh Mochi, sama Mama Fiandi, Mama Iki juga selamat pagi ya Mama Iki. Ada A.A. Panji dari Padalarang hadir. Udah gitu juga ada sama Mama Rama, Isu Kenet, terus nganon ya Teteh. Naon atuh eta teh? Mama Rama yang suka eneh tos ngarojokan paralon kunaon aya nu mangpet meureun nya. Heeh, ciga nama aya nu menat sayang. Teu ingat eta nusok miceun runtah ka mana wae. Jajan-jajan cenah eh unggal jajan runtah nate dipiceun we nya ka walungan. Iya benernya David, terima kasih sama Teteh Elis Rancamanyar hadir. Ada sama Teh Imas Cimohai, Kang Heri Pasko, Kakek Agus Cibo, Teh Lilis Fauzan dari Panundaan. Teh Denok Baraja, Teh Ali Padalarang, Kang Rahmat Majalaya juga hadir ya. Ada Zenri, ada Ibu Dede Konveksi, Mama Lilis Ciwidey, Bunda Yanse. Ada juga sama Berian Cicukang di Kopian Hela Besti Mangga. Gerak diregot kopinya biar tidak boloho ya. Mama Juli Kircon, Teh Wati suka mandi. Dan juga ada sama Malangbong, Garut, Teh Ali Rosita. Uman Foto Jatinangor, Teh Elis GNW Pahlawan hadir juga ya. Kang Deden Cipteng, Teh Siti J dari Waas Banjaran. Teh Mia Pastor, Teh Ane, Mama Farida, Cipadas Tengah, Mr. Ius, Mama Jidan, Mbak Yati. Ada Teh Sri Ganda Suli Katapang. Ah masih banyak nih. Ibu Teti muncul, mulai api tunuhan senanya. Yaudah kita teleponan dulu yuk sayang yuk Pak Boro-Boro ya. Seperti biasa passwordnya udah pada tahu dong. Kopi Dangdut Dahlia bersama Bioli Sinvita Hani.
1: Bioli Sinvitaminku.
0: Aduh, meni merdu begini.
1: Iya atuh kan di
0: Ciga iya nya ciga kamarinya wayah kieu wae unggal jam sakieu di on air na teh nya air pantenya.
1: Iya tuh ngailan.

0: Gini mana bensin, nah itu tiap-tiap layar. Ih, kamu mah.
1: Ini tuh, sisa kalor.
0: Oh, iya bener. Sisa kalor. Cek teh isar teh sudah tadinya, ya atau buruk tuh angkat mending. Ya weh ngecabi sewaya cina macakan WA. Eh sabar. Sabar. Irfan lagi di mana ini?
1: Ini tuh lagi otw ke Gerlong, Erwan.
0: Otw Gerlong, oke. Iya. Atau ya siap sambil di jalan hati-hati aja. Jangan sambil malau, beng. Iya. So, atau biar happy, sekarang mah kita ini dulu. Kita dangdutan dulu, kita ngagoyang dulu ya. Cikan, Irfan, 1, 2, 3, go.

0: Di Gogo buat siapa aja sih ya?
1: Gogonya buat Kang Edet Lagadar tadi yang baru masuk sama Kang Danu, Reza, Tenilam, Tessy Ajija, Maji Eha, Bunda Sarah, Bu Enjoy, Mama Farida, Mama Juliet, Devi, Pak Ayi, Pak Guru, Kang Genta, Kang Deden Cipteng.
0: Terus
1: Semia Pasteur, Dewi Pasco, Ami Haja, Tunafati, Mama Fiandi, Kang Dery, Kang Adi Cibiru, dan IRP. Janjinya buat Thailand, semoga sehat selalu.
0: Amin, hatur nuhun ya.
1: Selalu,
0: ya. Amin ya Allah, terima
1: dan
0: kasih banyak.
1: Dan lagi Dahlia.
0: Siap ya, semangat Airvan hari ini mudah-mudahan lancar ya.
1: Siap,
0: untuk
1: Thailand,
0: usahanya. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Bro, go go go go ya.
0: Oh, yang balik. Berikutnya siapa lagi kopi eh? Ente kakemot, eta sayang teka kemot. Ada sama siapa lagi kopi dan Dahlia bersama Bioli Sinvita Hani.
2: Vitamin.
0: Tentu Bioli Sinvitaminku.
2: Menibalelo.
0: Oh, menibalelo.
2: Lagi tugas sama Mam Krosto.
0: Ajang iya, ajang ho-o tadi. Aduh.
2: Meraba ceo tiga adikku.
0: Adik bebotian masih kene di emang.
2: Bebotian masih. Seperti ubi, tales, terus teh sagu, geningan cenanya gancuk.
0: Oh iya, bener. Mangkade cenanya eta kudu bener-bener deril bebotiannya yang dikulup.
2: Itu wajib tiap pagi.
0: Iya bagus, itu teh
2: iya,
0: cenanya
2: dong.
0: Aman di semua lambung
2: aman,
0: ya.
2: Aman iya.
0: Iya, mumpung dicampur, hidup di alam
2: itu.
0: Dunia.
2: Ditunya,
0: ditunya nak
2: susu.
0: Ih jangan, kalau hot itu dileop aja sama citermos. Iya udah gitu kamu belawakin. Belawakin langsung masukin ke genggerong kamu biar bisa kongkorong.
2: Iya.
0: Betul. Pokoknya mah mumpung hirup di alam dunia.
2: Iya.
0: Iya. Yuk jangan lupa mumpung hirup di alam dunia sarapannya sama bebotian ya sayang. Tenang jebret kita ngagogo dulu ah. Okay. Kita ngagogo, kita ngagoyang dulu ya. Coba dari Rahayu. Waduh eta gede. Gede teuing, gede teuing eta polomona. Coba dari Rahayu 1 2 3 go.

0: Gogo buat siapa aja, Be? Dasar kau gerandong. Kau gerandong ulin wae sama si Basir.
1: Barusan ya Kang Ipan ya.
0: Iya, saya.
1: Kenal.

0: dia akibar Iwan naunya Iwan Cauk itu.
1: Iwan Cauk, Cauk naun, Cauk Muli, Cauk Ambon.
0: Iwan itu Iwan. Apa
1: Cauk Kulowoto?
0: Kang Iwan ya pokoknya malah Bunda Iit.
1: Iya.
0: Kang Iwan lewi naun atau
1: lewi naun? Lewi naun, lewi goong.

0: Isa Tucugelo ngairi bebek dari ada caringan asek mamen buat Oni Nagol Mang Irin saya itu mengapit nung ya banyak punya buat semua warga Bali aja.
1: Gocirnya buat siapa?
0: Gocirnya buat adikku sama kakakmu.
1: Tayang kalau ini kalau si Dede punya anak kecil yang lagi GTM lagi susah makan dikasihnya Biolisin Vitahani ya. Biolisin Vitahaninya.
0: Ya,
1: kamu dengerin dulu sama jajabir kamu. Kamu kalau nanti anaknya kecilnya itu lagi rewel, Biolisin Vitahani belinya di apotik-apotik ya.

0: atau juga di e-commerce atau juga di Bernovam official shop ya.
1: Iya. Siap.
0: Oke. Okay. Pokoknya okay. Mah Biolisin Pitahani tentu Biolisin Vitaminku. Panjang radio.
1: Bakal Dahlia, anak-anak kalau enggak Dahlia, pro ah, go go go go ya.

0: pagi, Bu.
1: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin.
6: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
7: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya.
1: Man harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu, worry deh baju jadi bau. Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
7: Aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
1: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendem pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
4: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara sidak pasar dan sidak rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
8: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
4: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
8: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung. Dahlia.

Warga Delia, terima kasih banyak sudah patikan Erlan. Teh Santi Kopo, maaf cina telat baru beres ini teh. Ulu, baru beres-beres cenanya sekarang udah mulai saatnya mamah nangunjar. Udah beres nganterin dede sekolah, udah beres juga pekerjaan rumah cenanya, ya Allah. Sibuk pisangnya ecenya, tapi gak apa-apalah, mudah-mudahan semuanya berkaya hari ini ya. Amin. Teh Nani, Santika juga nuhun, Teh Eli pada larang, Teh Kang Deden Cipteng, Bunda Lisna Ratu Onde, Bu Teti Munjul, Kanjeng Mami, Ana Siti Panghegar, Bu Atik Ciwidey, Mama Gani Bojong Kalapa, Teh Elis Peta, ya terima kasih udah pantengin Erlan juga ya. Mang Ayi yang lagi ulang tahun, selamat ulang tahun Mang Ayi dari Cigadung ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya. Semuanya doa yang terbaik buat Mang Ayi ya. Happy birthday Mang Ayi. Yaudah, terima kasih yang sudah WhatsApp, terima kasih yang sudah telepon ya. Nanti ketemu lagi besok sama Erlan Magatru dari jam 6 pagi lagi ya. Habis ini ada Putri Barbie di Bandar Dangdut Dahlia. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prung ah. Go go go. Goya.

Sayangnya aku. Aku yang ada di mana aja, yang ada di TikTok, sayang-sayangnya aku yang ada di Wawa, di 0811-222-1015. Selamat pagi Put, Put. Nah, nah itu Caisar, gura-gura wae, pat-put, pat-put. Wae dirinya ada Caisar, tinggal di Caisar di TikTok, buru atau Caisar. Buru. Harus kan.

lagi. Dewi kunaon eta saha tuh eta Dewi? Kela, kela Dewi cenah kunaon eta saha tuh eta Dewi? Saha tuh Dewi teh ieu ai oco saha Dewi? Cantik abi aya sehat, putri jadi naon eta jadi lieur. Abi ieu nanteng ngaranna teh. Kalakah jadi kieu tinggali wargi dalianya, kalakah jadi hidung sabanget banget ku hawu teh kusruk. Teh kusruk kana hawu. Asa jadi geheng eta hidung kabom kitu. Pahili banget yang bool.

jadinya teh. Acok kata salah, putri salah. Salah.

kayak drama, susah makan. Pusing kalau udah kayak gitu teh Wargi ya. Tapi tenang, dikasih tahu sama aku Wargi Dahlia ya. Dikasih tahu sama Putri Bermi. Rutin aja sekecilnya dikasih Biolisin Vitahani Wargi Dahlia. Biolisin Vitahani ini sudah teruji terbuat dari madu asli dengan ekstra ikan gabus Wargi. Si kecil bakal lahap makannya, berat badannya jadi ideal, daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit ya.

0: siap-siap juga boleh warga Dahlia ya. Biolisin Vitahani, tentu biolisin vitaminku.
1: Ole.
0: Bener tak iya? Bener, Rio, sisi gelap penyiar. Kamu kenapa dihidangan? Ya kan aku sisi gelap penyiar.

0: Bandar Dangdut cuma di Dahlia bareng Putri Barbie. Awur, awur, awur, awur, awur.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

să stia pe Persi sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle. Ayo!

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya.
7: UTJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih madu UTJ. Kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia.

0: tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Sachet UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Delia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Delia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio Dahlia FM.

Hai, kamu kenapa? Cantik tak cukup etama tinggali. Mau ke pasar aku ini. Ini mau ke pasar ini aku. Mau ke pasar. Mau ke pasar. Ya tadi aku soalnya ke ini, ke apa namanya teh? Ketemu aja. Soalnya aku tadi itu mau ke mau lagi masak, ayam disuruhkan ke tetangga jadi karena hawu aku teh. Jadi gini.

komen-komen di mana wae sok yang balik cenah nyang ke. Eta mah lahirna kasing sringkeun jadi geheng cenah ganeng si Akiman. Di Gunung Puntang di Cileunyi di Lembang. Panggil aku cenah Putri Muslihat. Molek dibajakan ke Teknopi cenah sadari ya. Di Banjaran Banjaran jangan lupa nanti Putri BRB bakal hadir di Banjaran tanggal 20 ya. 20 Mei di Pasar Banjaran bakalan aya duo gempa wargi dalianya.

Bala Enda hadir. Ya mengaracleng tai jelinya cing sabar. Cicing tadi ada parapatan gerasok geraburu. Tapi Wirna jadi layar gitu layar. Henny di Mesir cenah hadir. Hadir 20 Mei. Naon putri 20 September nah jadi 20 Mei. Emang 20 Mei kita abis ngomong nah naon 20 Mei. 20 September atau seteh? Padahal nanti September. 20 September. 20 September. Salah aja naput, salah. 20 September. Hanya manya we 20 Mei atuh. Cing sadar, yo. 20 September. Astagfirullahaladzim. Ada ulang cenah. Si putri jaga beboy hui kan yang si Andre ah. Duit nah tinggal itu. Si Andre keur lieur cenah aya teh keur bingung keur mikiran hayang meuli mobil tapi bingung adek tipe na nu mana cenah. Coba hayang diskon. Ih. Cek abi mah Andre nya. Sok-sok ieu. Sok-sok mumpung ieu nya masih merayakan kemerdekaan wargi Dahlia ya. Tapi jangan cuman semangat kita yang berkibar. Keuntungan juga harus berkibar wargi Dahlia. Warga harus merayakan ya bareng Astra Daihatsu lewat Gebiar Merdeka 2026 mulai dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Oktober 2026 wargi. Dapatkan kesempatan memenangkan hadiah undian, ada 1 unit Grand Max Modification dan juga ada ratusan juta rupiah saldo bank sakunya. Wargi bisa menikmati juga promo spesial lainnya seperti diskon spesial untuk model tertentu. Paket kredit spesial, kemudahan trade-in melalui OLX Mobi, dan juga gratis konsultasi kesehatan 21 kali di Halodoc. Plus, perlindungan Garda Holtek dengan manfaat hingga 3,2 juta rupiah. Jadi wargi Dahlia, datang ke outlet resmi Daihatsu terdekat atau hubungi Daihatsu Akses di 15898 ya. Gebiar Merdeka 2026 Astra Daihatsu, lebih banyak untungnya, lebih seru hadiahnya.

0: penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Kepalanya cepat reda.
2: Boldermic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih pak. Makasih ya pak Boldermic-nya.
0: Oke, sama-sama. Boldermic,
2: Boldermic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2000. Follow Instagram @bdg.bapeda. Informasi lebih lanjut, hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapeda.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

Quiz Royal Saset 500 ya. Siap-siap wargi Dahlia ya. Yang mau ikutan wargi bisa langsung saja WhatsApp ke nomor 0817-690-1015 dengan format ketik Royal UV Serum by Soklin Saset 500, spasi nama, spasi usia, spasi alamatnya. Putri kumaha cing sakali deui. Ketik Royal UV Serum. Royal UV Serum by Soklin Saset 500. Spasi nama, spasi usia, spasi alamat wargi Dahlia itu ya. Karena nanti habis ini Putri Berry bakalan buka. Kuis. Liur ah cenah putrinya cing sabar atuh ya kudu didagorkeun sirahna. Enggak salah muka pakai arang cenah eh. Kabentar gulodok kiraha teh putri. Lain ya teh gusru kana hawa satu lain kabentar gulodok ieu mah. Putri masih buka enggak daftar jalan santai masih sayang ya. Wargi bisa langsung ke Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung ya. Langsung aja ke mana? Ke Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Daftarnya berapa Putri? Daftarnya Rp35.000. Rp35.000 wargi Dahlia sudah dapat kaos, sudah dapat kupon door prize ya. Terus sudah dapat apalagi Putri sudah dapat produk sponsor dan wargi Dahlia juga sudah bisa nanti ketemu sama Mama Bungsu Bandung. Gas gitu wargi bisa

panggih, engke panggih mau jeung Putri Barbie, panggih atau wargi Dahlia ya. Bakalan ada artis-artis Radio Dahlia juga ya, siap menggoyang.

0: Sekasi. Sekasi. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
2: Pagi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menutup sementara trotoar di kawasan Lapangan Gas Ibu Kota Bandung yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat karena memiliki ketinggian yang relatif tinggi. Penutupan dilakukan sebagai bagian dari rencana penyesuaian ketinggian trotoar sekaligus penataan kawasan Lapangan Gas Ibu secara menyeluruh. Selama proses berlangsung, trotoar tersebut ditutup menggunakan seng. DPR mendesak aparat penegak hukum diminta untuk tidak pasif terkait kasus keracunan MBG. Menurut perwakilan DPR, penyelidikan dapat diarahkan kepada SPPG, BGN, serta pihak penyedia rantai pasokan makanan. Pelaku penyedia makanan tidak layak sejatinya dapat dipidanakan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. DPR juga menyoroti pentingnya evaluasi pada sistem distribusi makanan agar kejadian keracunan yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah tidak terus berulang. Selasa 15 September 2026, pemerintah melalui koordinasi Kemenko PMK menetapkan 18 hari libur nasional dan 8 cuti bersama untuk tahun 2027. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Menko PMK Pratikno pada hari Selasa 15 September 2026. Ia menegaskan hal tersebut sudah mempertimbangkan banyak hal, baik libur nasional yang sudah definitif atau fix, maupun cuti bersama yang mempertimbangkan kelancaran masyarakat dalam melaksanakan ritual adat dan tradisi di hari-hari besar keagamaan. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

Ketika menjengkelkan, Ece sadar, Ece teh. Jengkolen, jengkolen. Atau aing jengkolen tak jeng jorihan lo pateng dahar jengkol, coy. Meskipun kamari dahar jengkol di tenmak gegengnya basakan kerkaci wide, yus, dahar seetik mong loba-loba teng sian iya. Sian, nana, sian jengkolen. Tapi ngana, terus. Kita loba teng cicing di dekat hawu mak gegeng. Putri hayang pangagerakan ka Mang Aceh anu masih bobo keneh Agus sih nu Agung Mang Aceh sareng keneh Mang Aceh gerah hudang ieu tingali batur mah papukat keur nyeun cilok keur nyeun basa ari Mang Aceh kalah kere.

Semoga Wirata Putra Hawu. Hawu. Hawu. Loba cicing dina hawu. Kusabab naon, kusabab sieun. Ayeuna mah atuh da wargi dalianya. Sian ayeuna mah ya, jaman ayeuna mah nya mendingan cicing mah dina hawu. Soalnya ayeuna mah lamun dek beli apa-apa teh, ayeuna mah tinggal klik pembayaran atau tinggal ditransfer, tinggal pakai QR wargi dalianya. Soalnya nya wargi dalia ayeuna mah aya modus penipuan baru loh ya. Iraha panggil aku Milan. Hati-hati wargi, ini ada informasi dari Bank Indonesia ya. Kalau takut wargi Dahlia sama modus-modus penipuan seperti ini ya wargi. Wargi cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar wargi Dahlia terhindar dari penipuannya. Yang pertama, stop ragam modus penipuan. Kalau wargi Dahlia dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya, jangan langsung buru-buru ambil tindakan, langsung diklik gitunya. Tahan, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, stop wargi Dahlia ya. Penipu itu senang bikin kita panik dan terburu-buru, makanya kita tidak boleh terburu-buru ya. Yang kedua, cek fakta di akun resmi. Biasakan periksa dan memastikan kebenaran informasi lewat sumber resmi yang terpercaya wargi ya. Terus yang ketiga, lapor. Lapor ke otoritas terkait kalau memang terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan wargi Dahlia ya. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang karena laporan wargi Dahlia bisa membantu mencegah korban berikutnya. Jadi ingat wargi ya, kalau ragu stop dulu. Stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan juga data wargi Dahlia ya. Untuk informasi pengaduan ya yang lebih lengkap, wargi bisa menghubungi Bank Indonesia di 131, OJK di 157 atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id wargi Dahlia. Ayo jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi, amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu stop dulu.

lengkar lagi. Mangga lengkar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunggal tinggal ke Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukuh.

să fie pe Dia juara bersama Royal Bicycle Club. Biaya pendaftaran 35.000 rupiah sudah termasuk kaos eksklusif.

0: bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle Clean.
1: Ayo, ayo semuanya, panggil ter, cuma 500.
0: Wow Spaghetti Goreng.
2: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
5: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
9: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
10: Roma Herbal aja dulu.
11: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
12: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
13: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
14: Dahlia.

0: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami. Poldami, pol pol pol.
2: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Densu.

0: Tuh, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Bandar Dangdut, cuma di Dahlia.

kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Siap-siap buat ikutan wargi. Persembahan Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM.

0: separuh wagi dan kelembutan Royal Yuvisa Room by Soklin Saset 500 wargi Dahlia ya. Dari tadi masih banyak yang nanyain, kumaha cenah Putri Barbie kalau pengen jadi peserta teh? Kalau pengen jadi peserta wargi Dahlia ya, langsung daftarkan diri wargi via WhatsApp ke nomor 0817-690-1015 dengan format ketik Royal Yuvisa Room by Soklin Saset 500, spasi nama, spasi usia, spasi alamat ya. Terus wargi, 3 orang yang beruntung yang akan ditelepon setiap harinya untuk ikutan menjawab pertanyaan seputar Royal UV Serum by Soklin Saset 500 ya. Pemenangnya nanti akan mendapatkan Rp150.000 plus goodie bag dari Royal UV Serum by Soklin Saset 500 ya. Dan jangan lupa kalau Putri Barbie bilang kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soklin Saset 500, wanginya never ending. Gitu ya jawabnya ya wargi ya. Kita akan langsung menelpon peserta yang pertama. Ada siapakah? Halo, kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soklin Saset 500.
1: Halo.
0: Wanginya
1: never ending.
0: Oke, sama siapa ini?
1: Sama Tikia.
0: Sama Tikia, di mana Tikia?
1: Di Bandung, Kak.
0: Di Bandung. Ya, Bandungnya di mana, sayang?
1: Di Kircon.
0: Di Kircon. Oke, Tikia. Sudah siap menjawab pertanyaan dari Putri Barbie ya?
1: Oke, siap, Kak.
0: Oke, pertanyaannya adalah berapa harga Royal UV Serum saset 500? A, Rp500.000, B, Rp500.
1: B, Rp500.
0: Oke. Pertanyaan yang kedua, Royal UV Serum Saset 500 termasuk ke dalam kategori apa? A, soft toner atau pelembut pakaian konsentrat, atau B, deterjen atau sabun cuci?
1: Termasuk pelembut, Kak.
0: Oke, terima kasih Tikia. Dua-duanya jawabannya benar, tapi sabar ya. Masih ada peserta yang lain yang harus menjawab pertanyaan. Pertanyaan seputar Royal Saset ya. Kita telepon lagi peserta selanjutnya. Ada siapa? Jangan lupa ya. Kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soklin Saset 500.
2: Wanginya never ending.
0: Oke, sama siapa ini?
2: Ma, Ibu Siti Juaria.
0: Ibu Siti Juaria di mana, Bu Siti?
2: Di Kampung Waas, Pamengpek, Neng.
0: Di Pamengpek Banjaran ya. Bu Siti Juaria, siap pertanyaan dari Putri Barbie ya?
2: Siap.
0: Pertanyaannya adalah, mengapa setelah mencuci pakaian wajib menggunakan Royal UV Serum Saset 500? A, agar pakaian lebih lembut dan wangi sepanjang hari, atau B, agar pakaian cepat kering?
2: A, Neng, biar wangi dan lembut.
0: Betul sekali. Selanjutnya, jika menggunakan Royal UV Serum Saset 500, pakaian Anda akan A, wangi saja, atau B, lembut dan wangi tahan lama?
2: B, wangi dan lembut tahan lama.
0: Betul sekali, Bu Siti. Ditunggu ya. Terima kasih, Bu Siti Juairia. Selanjutnya, kita angkat lagi wargi Dahlia ya. Halo, kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soklin Saset 500.
1: Wanginya never ending.
0: Ini sama siapa?
1: Siti Marlia dari Solokan Jeruk.
0: Aduh, Oce Siti OG-nya Oce Siti Marlia dari Solokan Jeruk. Siap pertanyaan dari aku ya?
1: Siap.
0: Pertanyaannya adalah, salah satu keunggulan Royal UV Serum Saset 500 yang tidak dimiliki produk lain adalah A, melindungi pakaian dari hujan dan badai, atau B, mengandung UV Serum dapat melindungi pakaian dari bau apek, bau matahari, dan bau polusi.
1: B, melindungi pakaian dari bau apek, matahari, dan polusi.
0: Betul. Pertanyaan selanjutnya, berapa harga Royal UV Serum Saset 500? A, Rp500.000. Hei, Oca, kakak di Pareuman, sadar Oca. Can beres, pertanyaannya dua. Kalau di Pareuman, cing sadar, Oca teh.
1: Iya,
0: Berapa harga Royal UV Serum saset 500? A, Rp500 atau B, Rp500?
1: Rp500.
0: Oke. Sok, tak ada menang di paruman. Ucu, cing sadar, ucu teh. Ah. Ada, karena tiga-tiganya jawabannya benar. Ada Tikia, ada Siti Juaria, dan juga Siti Marlia. Sok, telepon sekarang juga. Siapakah yang pertama yang menelpon? Akan aku sah iya cicing Kang Rudi ah aja Siti Marlia aja Siti Juaria dan juga Tikia ya ayo telepon ke dari cicing atuh lagi kuis ini aja Siti Juaria yang pertama selamat aja Siti Juaria. Aja Siti Juaria selamat ya. Cesi itu juaranya berarti mendapatkan uang tunai sebesar Rp150.000 plus goodie bag dari Royal UV Serum by Soklin Saset 500 ya. Oca, nanti bisa diambil hadiahnya setiap hari kerja ya dari jam 9 sampai jam 4 dari Senin sampai Jumat. Kalau hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 11 aja ya kalau hari Sabtu mah ya. Ya sudah kalau gitu selamat sekali lagi untuk Siti Juaria ya pemenang hari ini. Dan buat wargi Dahlia yang pengen ikutan, jangan lupa daftarkan diri wargi via WhatsApp ke nomor 0817-690-1015 dengan format Royal UV Serum by Soklin Saset 500. Spasi nama, spasi usia, spasi alamat ya. Nanti tiga orang yang beruntung akan ditelepon di hari Senin, Rabu, dan juga hari Jumat. Dan pemenangnya wargi nanti yang akan menjadi pemenang akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp150.000 plus goodie bag dari Royal UV Serum by Soklin Saset 500 ya. Ya sudah kalau gitu wargi Dahlia jangan kemana-mana masih di Bandar Dangdut Dahlia barengan Putri Barbie sampai jam 10 pagi.
3: Selamat buat wargi Dahlia yang udah menang kuis hari ini. Dan buat wargi yang belum menang, besok coba lagi ya. Persembahan Royal by Soklin UV Serum kemasan 500. Dan Radio Dahlia FM.

0: Bandar Lembuk Dahlia bakal ayah dongeng Sunda tidak liat. Pokok nama urangan dongeng saja amannya.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap.
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
4: Biolisin Vitamin.
5: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal

0: derita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
0: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
0: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana Flu.
1: Sama-sama bro.
4: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Anak lagi, belum ke pasar. Masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu. Worry deh, baju jadi bau. Makanya, harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau api. Bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian, Ceng.
6: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
5: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendem pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
7: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah pada September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
8: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
7: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya ditunggu kedatangannya ya.
8: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio

Cina Beb jualan kios buah Natasha di Jalan Mincrang cenah yang digoyang. Mama Iki. Nepi kaki itu geus mah asli goreng cenah deh gitu. Kita nahan atusnya Kang Rahmat. Ah, tidak ada penyiar kayak Teh Putri yang sanggup challenge-challenge seperti itu. Cenah mah nanti. Bu Memes. Nenek Ica. Mama Ibu. Ada Kang Herman. Tinggali. Buru cenah Cik Isar asup.

geulis mah anggar we geulis. Naon eta nenek indah? Kahuruan di mana eta? Asup kana hawu. Cemimi di Ciwide. Teh Mimin hadir put kamari di duru teuing di hawu mah gegengnya jadi tutung ember. Baan hadir Kang Irfan. Sehat Kang Irfan. Kang Irfan ka mana wae sehat. Kenaon Kang Irfan abi ieu tingali tutung cicing deket hawu mah gegeng jadi kieu tingali. Udah ningali ka TikTok hese. Pakai masker gaharu sana sina putri eta ganeng sia yo. Ripal kumaha mang Aceh eta ngesudang takbir cenah naon eta.

tinggal ngegosong ngerarain coy. Coy. Sahur bahaan rada ciga belum sampe cenah si teteh. Kadang si kabah, kabah si yang didatangan, si didatangan si yang kena nukil si ya. Ini mah toko horor yang dimimpi aku semalam. Hey, nih.

ngawu, jadi bagi ya, ya teh. Air mancing sehatnya, sehat buat air pan dan keluarga dan anak-anak ya. Ayah Mamah Gani hadir tong ditempos ya Kang Irfan cina bisi bogo kasih putri ganeng sih cai sehar cing sadar denya teh yo air panoge boga rasaan seteh nu kumaha nu kudu dibogohan jeung kumaha nu henteu seteh tingali cai sarang sasa guludug air pan hadian can ancan diawurkeun tilu deui engke poe naon teh ke tanggal 20 diawurkeun bari dibawa ka pasar Banjaran. Tiker kamari ker aya event wae. Di pasar Banjaran dek diawarkeun warga Dalianya tiket gelegar jalan santai persembahan air panci saranten ya. Awarkeun we ka abi put mong sia Caisar. Tambahin lagi air pan. Naon tambahin ieu iya, naon tambahin duit atau tambahin kaos? Tambahin kaos lagi. Siap, ke ditambahan kaos deui nya. Tuh, kayak poe iya warga Dalia aja. Tah main masalah didinya, Cisar, loba masalah. Bangsa seguludung, Cisar. Bedakna kunaon, poe kumehong. Saya tebelki jeng nanya, bedakna kunaon, kumehong. Ah, nges mau balalek, cukurang oge warga Dalia banyak. Saya seguludung hungkul, tinggal di pertanyaan di TikTok oge lalier. Ah, udah ya, sampai ketemu lagi besok warga Dalia. Besok hari Kamis dari jam 8 sampai jam 11. Jam 11. Lah tuh ingat tuh ah 3 jam. Sampai jam 10. Besok lagi wargi. Aku pamit ya. Pandang radio, pandang Dahlia. Enak-enak lagamnya Dahlia Prung. Ah, go. Goyang.

Barokatuh, sampurasun, wilujeng siang, wargi sadayana, kumaha dararamah, dina siang ieu. Duh, geningan meuli ceria. Naon ah, ari sararehat mah sadayana. Aduh, hapunten. Alhamdulillah, sim kuring dina siang ieu, tiasa nepangan di wargi wiri sadayana. Ngalakuan acara nu maneh sabada bayak ieu, dongeng sendati Dahlia. Urang keur ieu wargi ah, dongeng senda, serius si konseling anu dinten kamari katunda. Pamugi bahan katampi. Ilejeng ngadangukeun. Pandang radio pandang Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia Purungah, gugu goyah.

0: Wilujeng siang geningan aya seus nanda. Duh nih lawas tilawas seus tetepang.
1: Ini apa gue seus tekan 7,000 kayaknya teh. Seor pesenan. Pesen dua keresek. Jadi kintunkan ke situ. Mohon-mohon. Ya kamari. Oh, sate bela gitu kan pesen oge. Sate resek setengah. Gitu ke Jakarta.
0: Bela mana?
1: Ya bela Sapira. Resepun pisan karena kerupuk mian celom sisnan hati. Sama rukna kumah tete.
0: Seur pisan pesanan alhamdulillahnya. Atau patiran seur panggilan seus.
1: Ya alhamdulillah. Ya nanti. Terus kapeser kursi hoe. Masih
0: ya nuh lumayan lah.
1: Ya tete cita-cita tika pengoroyong kursi hoe. Ya Om Dedeng. Om Dedeng.
0: Imun masih seus, alhamdulillah dikeriyeuh we gitu. Mohon ngahibur wargi Dahlia.
1: Ya syukur dah meni. Kamu mat pisah seus nanda malam menuju ada mal kerupuk mie teh. Dugi ka acara lat gitu nganteng we.

0: Ya syukur ses gitu mari gitu manuhun hun hun karena pangrojong lah ses nya gitu dari sepisannya tak ketingan nanti anu seo seo ini teman rakor oh beda radio sana teman rakor dina Yusuf oh ketingan sana tuh anu tih pokoknya mana siap tuh anu tih mana tete di pabrik kerupuk Sarina kan ses kesokan itu milari bahan kanggo kerupuk mie ancelon cek pabrik kerupuk Sarina cilenyi dah unggal wayak dia teh ihi mararan cowek gitu bari darah ramai teh di kerupuk Sarina cilenyi pendak teh sarang buah jayoyo sarang aiwan sarang kula warga nanti itu sok oh nanti upelak ngobrol mohon kamari ke Alhamdulillah panamengan kadi tu di bahanan genep juta.
1: Acis,
0: sanes monopoli.
1: Ya nur, sarehat orang Cileunyi.
0: Ya, alhamdulillah sarehat mohon. Menisaru mangat ya karyawan-karyawan nate.
1: Ya nur, salam bakti seti. Abises.
0: Ya, nangai. Ya gambarna si cing bae tong minum orang mah.
1: Gambar naon, Jos?
0: Entah maksud anu Kang Deden ye. Gambarna dina TikTok terus dilaipkeun ye teh. Ari dina mah leumpang. Tapi gambar Kang mohon to aya teh alis di ibuan cenah terus manco. Alis mana ieu? Alis nu sok upacara adat kitu nari gitu ya teh. Mohon nu kapungur masyarakat sabta lampa gitu alis teh sami orang ibuan mohon hari alis sias mapan geus dikerok
1: alis eta mah
0: oh cenah sanis mohon oh, mohon mohon atuh salambak teh ning alis di ibuan tuh cilok contreng famili oge hadir pipi sareng mai nuju hadir sehat mai oh, syukur aisar rehat mai sadayana gitu tuh aya bintang aya Edi Herlambang ginian oh Kang Den
1: ih mohon mohon mohon
0: terus ya teh aya sadeto Tiwana Raja Garut tuh hayu gambarna cicing ya teh gambar Kang Den teh Kintun kang omang wawan di monggor cenah neng alis mohon mangga aci koci Kang Den
1: leres manco di Jepang teh
0: oh geningan RT sabaraha kinten-kinten di Jepang nada asyik gesok ngintun ke Jepang ka ditu ka Parijal Tokyo di Gang Haji Wiraninata
1: wuses
0: lain
1: gitu mah
0: Tuh nuhun.
1: Aya Arifin Ilham Tamihan deui tilu jamaah cenah. Kumaha seus?
0: Ya jamaah. Kadi tuh Kang Deden nyarios ka Pak Kris. Sugan dongeng teu pacam.
1: Abi ngabudah tuh, seus. Mohon manawi. Aci koce nuhun nuhun nuhun. Aya Ciwidey oge manco hatur nuhun eus jublag manco tuh seus eunah teh eus jublag salam baktos
0: nuhun eus ulah ngajublag wae sih teh singkrak aya awewe manya
1: nyimitkeun seus nanda saya ti jamu
0: eta kedah diciwit bisi ka badol kabeh ah Gusti nagung Bu Jojo di Haji Yasin oge manco Kang Den.
1: Ih nuhun nuhun ses muhun salam baktos ka Bu Jojo tah urang Haji Yasin. Sehat teh nunung Karwati oge manco tah ses. Teras Isar Ibun sami manco genep 38 leresnya Isar Ibun ya teh. Muhun Zendri oge salam baktos sehat-sehat muhun. Banda Aceh mancot, kawit mati Cileunyi, lafanya Aninda Rafasya. Aduh, salam baktos, mohon. Anu nuju di Aceh, nuju bubuara, nuju ngumbara. Singsar rehat lah. Mohon teh isar di ibun. Teras oge, kaya panerusan RT7.

0: Senopati, Aceh Sopandi, oke parantos manco, ses.
1: Nyon, nyon, nyon.
0: Siap hadir, hatur nuhun Kang Aceh. Dongeng Sundana.
1: Ih, mohon mangga, mangga, mangga. Sok atuh dibantos tep-tep layar.
0: Konveksi dual cover Marga Asih, oke manco, Cilok Contreng Family. Menuju Mararanco, Adul suka mandi soreang manco, siap hatur nuhun Kang Adul. Terus oge kios Dahlia Kang Tatat. Terang Pang Uum. Titip salam ini titip salam kanggo Bapak Nurdin sareng Ibu Dewi di Jatisari anu jumanco sambil ngajahit atuh nuhun Senopati nuhun katampi kagegelanana salam bakti sehat-sehat. Diantos dongengna di Rawabango PT Alim Rugi Tatang Heri atuh nuhun Kang Tatang salam baktos ka urang dinya sadayana. Salam kanggo Obay Sobar Senopati siap mohon sarehat sarehat. Atuh nuhun Jendri di goyang sadayana mohon atuh nuhun pisan. Durasina langkungan 24 jam Den. Siap siap. Wih, tadi api langsung disuntik atau diinjeksi. Sos, nya ulang baka kamu mananya, orang keriuh deui. Sakada penisereasi konselengna jantan kanggo wargi-wargi Dahlia anu mararanco dina radio nasewang-sewangan anu mararanco dina live streaming live Facebook live TikTok sim kuring tong waka kamamaranana kamaran sok tarawareng ngadangguna sareng si bapak mah oh awatos mohon tong kama mana tetep mararanco di dongeng Sunda ti Dahlia sakada pani sim kuring segera kembali. Pantang Radio Perang Dahlia, enak-enak langgannya Dahlia Pruha, go go go.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

yayına cıcır çarıyor. Sikonçle. Uylucan, nadangukun.

0: Tuan Van Hollen gogorowokan minta tulung kasih konceleng, minta dibinasa batan kudu diganggayong seperti itu.
1: Maaf tuan, saya tidak berhak untuk membunuh tuan. Yang membunuh dan menyiksa tuan adalah amal perbuatan tuan sendiri. Untuk itu, terimalah dengan kebesaran hati.
0: Kon celeng bener-bener mibanda jiwa satria. Sanajan tuan Van Hollen teh musuh, nah. Tapi si kon celeng taya niatan pikeun ngabinasa. Padahal tuan Van Hollen teh dina kaayaan anu geus teu daya. Gampangna teu beda we tinggal balikeun dampaleungeun bae lamun teh masih kon celeng niat ngabinasa ka tuan Van Hollen. Anu geus ngalah dua jiwa jalma anu dipikanya aku si kon celeng. Nyata Neng Elin alias Non Elizabeth jeung Nyimas Kirana.
2: Konceleng, ini benar-benar sakit. Hancur hatiku. Aku minta tolong sama kamu, konceleng. Tolong cepat bunuh. Aik, bunuh.
0: Tuan Van Hollen benar-benar dinakayan sakarat awal. Gura gero di barung jeng aduk songkol. Cipanon murubut turun masihan bengetna. Gura gero menta dibinasa kulengen si konseling. Tuan Van Hollen dengena nyasar kana pesoletik anu nancel manjing kana dedakna. Karap mah hayang nyabut tapi tebis ada pupuh tanagana gesuda.
2: Konseling. Biar kamu tidak menolongku, lebih baik aku bunuh diri saja. Aku benar-benar tidak tahan seperti ini.
0: Cek Tuan Van Hollen basuh kucipanon, nyari tanah pegat-pegat.
1: Tuan, kalau dalam waktu yang singkat ini tuan bisa mempergunakannya untuk bertobat dan minta pengampunan kepada Yang Maha Kuasa, tuan.
2: Jadi bagaimana? Apa yang harus aku lakukan, konsoleng? Tolong beri aku keterangan agar aku tidak tersiksa seperti ini, konsoleng. Kamu orang memang orang baik, laki-laki sejati dan berjiwa besar. Sejak ditolong sama kamu Kojai, aku sudah bersimpati. Tapi begini akibatnya. Bagaimana si baiknya aku ini, Kojai?
1: Tuan Van Hollen, berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan bahasa Tuhan, dan mintalah ampunan kepadanya, karena hanya Dialah Yang Maha Kuasa yang dapat memberikan jalan dan pengampunan kepada diri Tuhan.

Sedangkan si konseling katinggalingan ukur bisa netep di barung jeng rupa-rupa perasaan anu minuhan dina jora dadana. Rarai nu geulis nonna Elizabeth jeng Nyimas Kirana embongan deui dina kongkolak panona. Kumaha kabelana kadeudeuh jeung kaasihna katut kacintana kabeh buruh breh deui nembongan.

0: Rengseng ngadoa. Van Halen terus ngomong kasih konseling. Oh, ada lah si orang lagi sejati konseling. Terima kasih, dan selamat tinggal saudaraku. Oh, tidak pernah padam. Cek Tuan Van Halen, kita rata bari ngasongkeun dengan katuhuna ngajak sesalaman kasih konseling. Atuh ganjangku si konseling ditarima. Sesalaman anu panungtungan ti Tuan Van Halen. Kerejet, kerejet. Kulahe kles Tuan Van Halen akhirna maninggalkeun ia alam dunya.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawit di anjeun anu maha suci, mulih deui ka anjeun anu maha suci. Mugi-mugi arwah Tuan Van Halen sing ditampi kalayan luyu sareng amal perbuatanana. Daya pangeran anu wajib disembah. Angin Gusti anu maha suci.
0: Si konseling ngusap beungeutna tilu kali. Kitu menarikkan lengan Tuan Van Halen ditumpangkan di naluhur dadana.
1: Selamat jalan Tuan, selamat menuju pintu Eden. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni segala dosa-dosa perbuatan Tuan.
0: Cek si konseling bari telila muterkeun deui paneuteup nanitenan kaayaan di jero kamar kaputren. Ras inget ka Nyimas Minanti atuh lenyap si konseling hatena ngalenyap. Sabab Nyimas Minanti eueuh di eta kamar. Duka aya di mana Nyimas Minanti dina waktu harita?
1: Aduh. Bener-bener aing kakarak inget ge ayeuna ieu. Di mana Nyimas Minanti teh?

0: ayah di dia. Tapi nah, hanya Mas Minan tiba. Oh, bawa-bawa ya. Disumputkan di kamar Nusajen. Oh, ya, siapa nama? Ini Mas Minan tiba di kamar Nusajen. Mudah-mudahan men, jadi nak kayaan bahaya. Saya gangguan naon-naon anu tumbi baka dirina dina waktu ayeuna. Ah, si kayangnya horek diparisa heula ka kamar nu sejen lah.
1: Corengat, ceung, korebat. Mendingan sakolepat. Harita si koan cerenga belesat ninggalkeun eta kamar. Muruk ka kamar anu sejen deui. Tapi, tetela, meh unggal kamar. Ditinggalian jeung diparisa ku si konseling. Tapi nyi Mas Minanti teu aya atuh puguh beh. Hata si konseling jadi beki teu puguh bae.
2: Curilat cileng kulebat belesat.
1: Irim si konseling ayeuna mah muruk kaluar ka putren kadaleman. Sedangkan di luar ka putren kadaleman. Harita masih keneh rame pahibut silih dudut umur ku anu rago tarung. Anu asal nama tarung teh ngan diwangun ku si Jamburawut jeung para soldadu anu dibarengan ku anak buah Nabah Ranjing, si Kamba jeung si Jelengga serta si Walungang jeung Bah Ranjing. Tapi ayeuna mah jadi campuh dibagi jadi sababaraha bagian.

0: ranjing aloba nu rubuh lantaran kudu nandingan. Amukan si jambu rawut serta kudu ngalawan bala bantuan anu datang nyaeta anak-anak buahna atau muridna bah carik maga alias si konseling anu memang geus meunang nempa jeung ngadidik teh. Cilung cilung cilung cilung si konseling luncatan ka luhur. Oh, nempel sukuna dina luhur benteng kadaleman. Si konseling muterkeun panetepna. Tetenan kaayaan dihanap atau gebek si konseling ngagebeg hatena lantaran di antara kolebat jeung belesatna anak-anak buah muridna anu boga maksud ngilu bajuang sareng bebaskeun ulungan dirina teh harita masih keneh apal pikeun si konseling mah karena kaayaan Ki Palguna Jaya anu jadi uana sarta bapana Suntana anu jadi dulurna Kiragas jeung Nyimas Minanti anu keur narangtung misakeun maneh.
1: Bet segawa Palguna yang bisa kemana itu yang Kiragas atau Cimas Minanti nanti salah gitu ditinggalian aing deh
0: si konseling kerung hatena dipinuhan kurasa kabingung jeng kepanasaran dari jeng gigisik segala rupa setengah terpercaya karena ditinggalian anak dina waktu harita. Sedangkan anu kerja di pusat perhatian si konseling harita teu ieuh luak liuk jongjon bae ngabandungan anu keur tarung perebut umur antara anak muridna Bah Carik Maga alias si konseling jeung pihak Soldadu Company anu dibantuan ku anak buah Nabah Ranjing anu beki dieu beki ripuh bae lantaran puguh geus capek jeung geus turun sumangat tarungna lantaran amukan si bocah sakti si Jambu Rawut.

Sedangkan si Jamburawu harita tembong beki garang jeng beki bayangan baik. Dina ngalakukan panarajang, setiap soldadu jeng anak buah Bahranjig anu deket ka si Jamburawu. Kudu bae dadana toblong kuku lengan si Jamburawu. Anu harita langsung ngadudut ja jantung. Si Jamburawu harita beki semangat baik. Dina ngalakukan panarajang. Numatak daaneh lamun geus bisa kajudi.

Selamat laun. Tangtu para soldadu company jeung anak buah nabah ranjik bakal beak kabeh ku amukan atau amuk asor nasi jamur raut dina waktu harita.

0: Walang ano nga. Ayan na, tinggang marani ka ba yan ng kudo di padalaan ko lang ano nga. Ha! Ha! Ha! Ayo-ayo ka ba galot yung uing chachatan? Saan nuwan niya jo ka aing chachatan? Di galas, di dahil ka ba yung chachatan itong nakuhuing wa? Ha! Ha! Ha!
1: Ha! Cek si Jamurawo Susumbar. Ang tangga kabeh anak murid Bah Carik Maga alias si Konsleng. Sedangkan Kipal Gunajaya jeung Kiraga sarta Nyimas Minanti anu tita tadi misahkeun maneh tembong harita maju ka hareup ngadeukeutan kalebah si Jamburawu. Sedangkan tarung antara Bah Rajik jeung si Walungang masih kena lubangsung. Kalawan tacan bisa dipastikeun jadi jeung ditangtukeun saha nu baris unggul dina waktu harita. Jeung si Kamba jeung si Jelengga dina kakuatan anu pamungkasna awakna duanana karuang ku wangunan kadaleman anu pabulisat jeung rempag runtuh ancur dua raksasa anu sarua gagahna jeung sarua kuatna harita geus pada-pada rubuh dina kaayaan anu masih keneh silih cekek eungeun si Kamba jeung si Jelengga sarua pada kuatna teu bisa leupas sarajan nyawana geus leupas ninggalkeun kurunganana. Si Jelengga gugur salaku hiji jalma anu ngabaktikeun diri jeung ngamalkeun aji pangarti keur kapentingan kompeni. Sedengkeun si Kamba gugur salaku hiji pahlawan anu bumela kana kabeneran jeung ngabela keadilan dina jalan lempeng anu ditaratas ku si Konsleng. Sedengkeun harita si Entang Surentang tembong harita keur ngalangsud sanajan awakna waduk tapi lantaran teu bisa kana silat ayeuna mah teu burung we babak belur diteungeulan beak daek ku para soldado jeung anak buah Bah Ranji. Sakujur awakna gareuneuk diteungeulan ku pohpor bedil jeung sajabana. Sena geningan teu nya kapan deui wae. Duh, udah diacakeun deui wae. Serius si Konsleng dinten ieu. Punten anu kasuhun. Apunten, apunten, apunten pisan. Waktosna tos mepet ka tabuh 11. Atuh nuhun anu mararanco teras, masih mararanco dina Radio Nasewang Sewangan dina live TikTok live streaming atuh nuhun Pak Ohan. Kumaha damang? Mohon manco teras. Iya fans berat si Jamburawut Mang Ohan Sinar Jaya Batu Jajar sareng Mang Aa dah. Sinar Jaya Batu Jajar Pak RT 5. Lah nuhun. Bu aja oge hatur nuhun pisan. Salam bakto sehat-sehat Idul Latifnya. Teras oge aya nu manco keneh Mamah Lilis Ciwide atuh nuhun Aci Koci atuh nuhun Aci Koci. Geulana katampi. Mamah Lilis Ciwide muhun parantos. Rahmat Puntang atuh nuhun Kang Rahmat. Sehat-sehat barokah barokah. Nuhun sigegentosan deui nu ngintun kagegelan. Geus jublak si eleuh eta lah ngaganggu. Mohon aku mis. Abdi ge kesel salah resep mah. Lah, emang dah pas ningali waktos tos waktosna dah lihat tetara seueun da geningannya. Mohon. Nur Gumilang atuh nuhun aku mis nuhun aku mis katampi name manco name beres moekeun ranginang Ina Febrianti aduh mohon salam baktos Kang Rahmat Kang Dodi atuh nuhun Kang Dodi Sulaiman atuh nuhun atuh nuhun pisan Kang Rahmat oge Nur Gumilang salam baktos Sawang Sulna asik mohon atuh nuhun oge tos ngadangukeun teras adong sunat di Dahlia. Aya Bah Iwan kumaha sehat Bah Iwan Morjarela wa Uci oge Ciao Karapitan Bah Jagur Cigonewa kumaha sehat Bah. Sareng Teh Ana Mama Lilis Ciwide Bu Warpan Bojong Kacor Mama Haji Mumun Ci Harus Ci Kajang atuh nuhun Bu Ani Lukman Pasar Baros Mama Gani Bojong Kalapa Teh Yati Kopo Maeha. Sehat Maeha Abah Aa nuju Manco atau di PT Kenan? Kenan?
2: Di PT Kenan Sablon Cikurutuk Cicalengka. Salam Bagdas, mohon.
1: Karyawan-karyawati PT Kenan Cikurutuk. Bu, Dede konveksi baju emas, Jendri. Kang Teddy jalakong kemana we, Kang Teddy? Ah, ini tamelar. Saya di sayuran sehat Kang tadinya. Santi Kopo, Erlan di Ciwidey, Persib Day yang ulik men. Ayo na main. Sore. Jeung mana?
3: FC Seoul sore.
1: Oh iya.
3: ACL.
1: ACL nya. Mudah-mudahan juara lah Asia lah Persibnya. Mohon didukung gue si konseling. Ulik bojong sayang, Rancang Manyar Buncum. Atau nuhon Majalaya Isibayo atau nuhon pisan Ibu Dirgam salam baktos Bu sehat-sehat Bu Dirgam ngadong tim ni sakedap nuhon aduh waktosna nuhon mung sakit tu geningan program anusane segala resan nuhon pahe hadir oge hage atau nuhon atau nuhon Tenohon, terima kasih. panjangan, sana teh Kang Den. Ya insya Allah kayak orang panjangan dari di masa 18. Atau nuhun pokoknya masa dayana, atau nuhun nu tep-tep layar, hatur nuhun anu marlanco teras di Radio Nasewang-sewangan di live TikTok atur nuhun pisan anu ngintun kagegelan sing kagarentosan deui ah barokah-barokah sadayana muhun sarehat lancar usahana lancar atur nuhun sim kurang kedah undur pamit insyaallah anjing tepang deui hapunten sama deui kakirangan kelepatan salam bakto sadayana sehat assalamualaikum sampurasun panteng radio panteng dahlia kena-kena kangga medahlia perungah gogo goyang
4: Wargi Dahlia, cag heula, urang ecagkeun heula, dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun, enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami, mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng Kantun, Permios.
5: Tong ngomong mana heula atuh? Saatos ieu urang lanjut Sundaan dina acara Dahlia Tetar Sunda. Selama 2 jam pokona mah urang Sundaan nya.
6: Tersayang asal kurang-rang
7: 101,5

0: Assalamualaikum. Salam warah wabarakatuh.
1: Selamat siang, Abah.
0: Neng Bobo.
1: Kah, Abah?
0: Bobo cari ganti baju.
1: Tacan Abah ada atau kawa kotor Abah.
0: Beja rek Bobo rek hiliki-liki-liki cenayana teh.
1: Nya Abah.
0: Sok atuh.
1: Rek menghibur wargi Dahlia di Dahlia Tatar Sunda.
0: Benar, benar, benar.
1: Wargi Darama.
0: Dulu
1: jam siang tamang ramun di Dahlia Tatar Sunda nu kapindangkeun langsung 707,5 Dahlia FM anu goyang
0: sik asik. Aduh poe rebonya.
1: Eras 16 September 2020 genapnya. Dahlia Tatar Sunda midang deui nyarengan wargi Dahlia dugikeun ka tabu hiji
0: kumaha
1: banyak. WhatsAppna di mana Abah?
0: 08111222105 Bubul.
1: Mana di mana Abah?
0: 087-7228-711-710.
1: Yang terus dugikeun ka tabu hiji engke panteng radio Abah.
0: Bah gitu pisan panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak nanggamna.
1: Dahlia.
0: Rugah go go go.
1: Kaya.

Motor Medik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial. Skilly.

juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bison.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gel.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

0: Iya kan ada Indramayu-Indramayuannya banyak.
1: Ya gitu.
0: Mending asa emot kapungkur pas waktu nenek ngumbara ke Indramayu.
1: Aduh.
0: Sarang pun biang, sarang pun bapak, abah.
1: Ya.
0: Kapungkur teh nenek teh nuju ta acan kaya raya banyak.
1: Ya.

0: Cis gitu ya. Nah pas nuju otak petik, bah nuju panen, aya pemuda abah.
1: Pemuda.
0: Anu nyamper ke neneng.
1: Oh.
0: Sora teh, neneng saeta hasil panena tos pinu bade dipangnyanakeun ku akang. Neneng teh, nya da. Iya weh atuh bah nya urangan tanaga
1: gitu
0: bah. Mangga akang, mangga upami akang te ngaros ka abotan mah mangga pangnyanakeun.
1: Tarik itu kumaha?
0: Pas iya weh abah aya tilu tolombong eta bah si hasil bumi teh nya
1: dipanggul
0: sama gitu. Bade dicana ka mana? Sna.

0: nyampaikan ka Gusti sok sana ada kuas namun kuas nah ku orang rek dipaksa sana gitu.
1: Aduh itu mah kekerasan atuh.
0: Teh Gusti abah nepikeun ka hayang cerik. Abah neneng teh enggak mau. Ari tadi. Neneng teh pas nepikeun ka. Nepikeun ka rek dibetotnya banyak.
1: Dibetotnya.
0: Neneng teh nepikeun ka gorowo.
1: Tolong.
0: Aduh.
1: Kitu minta tolong nanti kitu sadana teh ngalengi sebenarnya.
0: Untung abah pas harita.
1: Iya.
0: Di luar cek neneng teh naon eta aya. Ieu bah aya siga kalangkang. Alhamdulillah abah aya Ultraman. Sumping Gusti. Ultraman tolong aku.
1: Kakaranya ho ai. Ada si denge-denge si teh bubul. Ya
0: abah ieu mah dek.
1: Ho da abah. Ultraman nya aya di Indramayu si teh.
0: Aya abah. Neneng mah dek.
1: Daik gitu.
0: Daik yuk. Ultraman, tolong aku. Aku ini mau diapa-apain Ultraman. Oh. Baik, aku akan menolong kamu.
1: Gadis si Ultraman
0: kecil.
1: Teh.
0: Ya, gadis kecil, aku akan menolong kamu. Langsung si Ultraman etete abah datang ke saung. Ngegelutan si pemuda eta. Bayangnya bari nyumput, bari di semak-semak.
1: Dah siunnya.
0: Aku takut. Ultraman, kamu harus menang. Jika aku tak
1: didukung ya.
0: Didukung akhirnya si Ultraman atasnya menang abah.
1: Benar.
0: Alhamdulillah. Ultraman, terima kasih. Baiklah, aku akan mengantarkan kamu ke ini ke rumah kamu.
1: Nah, kamu jalaya.
0: Lahnya. Entah abah kan neneng nojong.
1: Oh, ngumbara kene ngontrak.
0: Ngontrak di Indramayu abah. Tolombong dua dipangnyanakeun neneng teh bari dipeluk gitu.
1: Udah Ultramannya.
0: Bari ngapung abah. Neneng teh diantarkeun pikeun ka Golodog Bumi abah. Neneng teh dari situ Ultraman terima kasih banget. Aku tidak bisa memberikan apapun.
1: Tapi,
0: terima kasih atas
1: bantuannya. Ininya,
0: bantuannya atas dedikasi kamu terhadap aku. Baik, kalau kamu butuh apa-apa, nanti kamu bilang aja. Kamu teriak aja nama aku, nanti aku akan datang menghampiri kamu.
1: Si Ultraman.
0: Ngapung di Ultraman tak apa. Neneng didinya nepikeun ka ngobrol.

0: cedah.
1: Iya. Ngadongeng di rumah itu.
0: Dah kia, abah.
1: Oh, tapi dah kalah abah di pertandingan di asal telogi kapisah di sawah. Di Indramayu. Terus ayah penculik, ayah nu ayah lah.

0: Ultraman. Ya, eta Ultraman di Jepang awalnya atuh seteh.
1: Emangnya Anda
0: Abang, ah, gitu gini kita aing acapro
1: kata mah. Sudah telepon ke warga Dahlia.
0: Ultraman teh orang mah.
2: Halo.
1: Dahlia Tepar Sunda.
2: Dahlia
1: Tepar
2: Sunda. Asik atuh perang ah kok goyang.
1: Sarang sa.
2: Sarang teh.
1: Teh sare teh di mana?
2: Di Majalaya.
1: Teh sare. Ya, teh sri pada cantan teh sarang cari tanah yang buah mah.
2: Aya persenten ayam tenang.
0: Cek abah oge nya. Can caya. Udah teh jauh ka menemeni teh bubu. Ah.
2: Atuhnya aya Ultraman sagala.
1: Thank you.
0: Lain. Untung teh wa Spiderman oge beredar ka sawah.
1: Neneng teh nepekeun ka. Alhamdulillahnya nepekeun ka sujud sahwi neneng teh ieu. Hampir neneng geserek di parasotkeun neneng teh untung aya Ultraman. Gusti,
0: Gusti.
1: Neneng teh meunang bahagia.
0: Lain.
2: Kumaha? Untung salamatnya neneknya.
0: Untung salamat.
2: Kitu
0: salamat. Untung salamat.
1: Juga lain.

0: ngamen ke sawah di Indramayu asa ku jauh bubul.
1: Daek ieu.
0: Ah, daek ieu, daek ieu. Teu nyambung otakna ka mana? Urang.
1: Saha lah ngamen naon?
2: Padahal ieu mun mubal
0: tepang kaliwatan. Teu
2: kaliwatan.
0: Mohon. Heeh, digoyang ka saha teh Sri?
2: Kana Abah Ti Payun.
0: Iya.
2: Sareng Neng Bubul. Sing
0: cara rehatnya. Ya Allah.
2: Kang wargi dahya sadayana we.
0: Ya, benar-benar.
2: Jagina.
0: Kocin teh Sri.
2: Kang orang ti luar.
0: Aduh, siap atuh. Ya, ya, ya.
2: Panteng dahya, enaknya suaranya. Dahya, perubah.
1: Tuh, ya. Iya, iya, sebelah si Cimohai. Banyak salah dadaya kanan, Ultraman, salah dadaya kanan, mau atau lombong. Kanan, siya.
0: Lain, lain nyawa gitu, berarti lah mau etak Catwoman orang cicahem juga.
1: Kenapa orang majalaya aja.
0: Aduh.
1: Wujudnya. Sejalan perut Abah.
0: Nado.
1: Orgi Dahlia, teh.
0: Nado.
1: Ya, Nado, ya percaya tuh cerita neneng, nuneme.
0: Duka, jangan duka.
1: Sok cari tanahon, saya datang ada ngeko di namanya. Sok nyari tanahon emang, nak?
0: Sok. Berarti jangan dangu, berarti.
1: Iya,
0: berarti.
2: Apa percaya, weh?
0: Tak bulu-bulu
2: mati,
0: tuh. Jauh, jauh,
1: kita sanggala. Bur anjing lelah aja, berarti.

Mama Bayu, Teo Om, Pak Dirmansa, Nenek Putri, Kang Iyul, Kang

0: minta
1: gojen atau tolombong menyelilah si tolombong dasar.
2: Nado tolombong.
0: Teh aing, Kang Ropi, Kang Dagopin, Kang Kopi Black, Teh Santi Kopi.
1: Gojen tolombong menyelilah. Ganeng si tolombong. Nado tolombong. Tolombong.
2: Lombong.
1: Tak
2: gitu
1: Abah. Hei, kan yang temen asa yang ulin Abah.
2: Ultraman.
1: Ultraman mak ngas atau cari tajaman baheula.
2: Oh baheula. Berarti ada Ultraman ngas kolot atau berarti.
1: Nya ngas rentak yang Abah.
2: Ngas jompo. Nau atau menikah yang ini, wah ada kemana atau?
1: Ah yang ulin tapi bingung nenek teh kemana ya Abah.
2: Apa yang mau kasih yang saya tuh nih? Katrans Studio Bandung weh, katransentertainment.com tah. Ayah wahana liburan, jeng maco adrenalin wargi-wargi orang sadayana ayah live show neneng didinya teh. So gerama tak ayah langsung usahkan dekat dinya, www.transentertainment.com.
1: Kamu nggak ngeliat tiketnya?
2: Tiketnya teh nyaho bener, the unique world class indoor ten park. Gitu.
1: Wargi lo kalau mananya masih tetap di dalam tatar Sunda.
2: Tak gitu wargi Pantek Radio.
1: Pantek Dahlia.
2: Enak-enak langgamnya.
1: Dahlia.
2: Rungah go-go-go.
1: Kaya.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Kak Tiajeng di luar?
1: Iya, Jeng. Menyala banget deh cuacanya. Mana harus jemput anak lagi. Belum ke pasar. Masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu. Worry deh, baju jadi bau.
0: Makanya, harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi, sepanjang hari pun di luar, beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh. Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendem pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
2: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
0: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean.
2: Hari, bau apek dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500, yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
0: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
4: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
4: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram @amayatour.id.
0: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
5: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
6: Apa parjat
7: ngawitan gaduh panyawat naon wae Pak.
6: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh timu jalpret sareng sok aya riot itulah istilahna mah mung 2 rupiah dia mah mung riot tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpa Propolis alhamdulillah sabotol abdi ge ada meser deui tanya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sadacana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung teras darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga istilahna mah sok kunang itu kana mah teu kunang itu alhamdulillah nu sabotol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah
5: untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
8: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya,

0: Sekarang jam 12 siang.
1: Satu pasang 1.5 Radio Dahlia FM.
0: Pantang terus Dahlia Tatar Sunda.
2: Dahlia Tatar Sunda.
3: Goyang sik asik.
0: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
4: Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri BRB berikut kilasan informasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga penghujung 2026. Kepastian tersebut disampaikan di tengah gejolak harga minyak mentah dunia yang mengalami kenaikan signifikan. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tetap dipertahankan hingga 31 Desember 2026. Presiden Direktur PT Summarecon Agung TBK, Adrianto Pitojo Adi, diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. KPK mengamankan 17 orang dalam OTT tersebut. Nilai dugaan suap yang secara khusus diberikan oleh pihak Summarecon adalah 1,5 miliar. Meskipun demikian, total barang bukti uang tunai yang disita KPK dari seluruh rangkaian perkara OTT di lingkungan Kementerian ATR BPN mencapai 106,3 miliar. Ribuan warga di Desa Mandala Mukti, Kecamatan Cikalong Wetan, Bandung Barat berkumpul untuk melaksanakan sholat istikharah. Kemarau panjang di Kabupaten Bandung Barat membuat warga mulai terdayah terdampak, tetapi juga melakukan ikhtiar spiritual dengan cara mengetuk pintu langit. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
3: 101,5

0: Wah, Abah. Tinggal 25 dinten deui.
1: 25 dinten deui.
0: Orang teh mayunan gelegar 56 tahun dari juara, semakin gelegar semakin juara, Abah.
1: Bener deh, aduh,
0: cek rasa. Acarana teh 11 minggu 11 Oktober dong. Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Dewi Republik, sareng Charlie Istia Band, abahnya.
1: Bener.
0: Abah hadiah nanti nonton ayah, abah ya nanti, Abah.
2: Oh, aduh, itu mah nunggu spasi banyak nih, ada yang paket umroh kita. Dua motor metik, sepeda listrik, jeng artos puluhan juta rupiah tadi kita.
0: Hah?
2: Pendaftaran sebarah cing, apa itu?
0: 35.000
2: katanya apa? Enya geus menang.
0: Geus
2: menang t-shirt, kupon, produk sponsor geus nyiapkeun kajang wargi-wargi. Tinggal datang ka Dahlia FM atawa ka mana teh? Lamun keur aya syarat keliling aneng nya.
0: Tegalega.
2: Tegalega.
0: Tapi ieu dinten Minggu tah.
2: Tuh.
0: Oh, salianti Tegalega bakal aya oge di Banjaran wargi Dahlia.
2: Di Banjaran.
0: Pasar Banjaran dinten Minggu wargi Dahlia nya.
2: Tah kitu nya. Berarti urang teh kudu siap naon teh melayani wargi Dahlia. Tah gitu tah, ada rek daftarnya neng ya. Wah, kebayang itu menang motor neng, menang ieu, menang naon teh, menang umroh. Aduh. Biasa kumahanya neng ya.
0: Mudah-mudahan itu bisa kapi milik wargi Dahlia hadiah-hadiah ieu teh kitunya.
2: Berarti lah begitu kuponana ulah leungit neng, ulah rusak kuponna teh gitu tah.
0: Kata dikempalkeun aya nya, aya tolombong di lapangan.
2: Aya panitia.
0: Hatur nganggo Mamah Gani di Bojong Kalapa, Bang.
2: Bojong Kalapa.
0: Menitos teu sabar hoyong katagalega,
2: sae oke. Puguh Abah ge.
0: Rahmat dipuntang.
2: Iya.
0: Aye Umi Yuna oge.
2: Yuna.
0: Mat siang, Neng Bulbul Abah.
2: Siang.
0: Sehat-sehat ya hadir dari saya.
2: Siang.
0: Oh, Maeha.
2: Maeha. Oh.
0: Telis di Jalan Peta. Ayah, Neng Bulma sareng Abah Endin, Mama Dida di Mang Layang, Cileunyi nuju Panteng.
2: Nah gitu.
0: Bah Erlan di Cikembang Ciwidey, Bah.
2: Orang Cikembang Ciwidey.
0: Kang Lukman di Pasar Baro.
2: Terus?
0: Ayah, Sayet Iduy di Bojong Asih, Bah. Esaria di Jalan Kaca Piring. Neng Yolanda Damang. Ayah Mama Bayu di SMK Gunadarma Cicalengka.
2: Gitu.
0: Ayah Bu Dede konveksi di Bojong Emas, Abah.
2: Bener.
0: Si Bul Mama caritana carita ujung-ujungna. Ganeng si Mas Gus dedenya teh.
2: Mas Gus teh iya teh tengah dukung.
0: Ayah Ati Sunarte di Batu Lawang Ciwidey.
2: Batu Lawang.
0: Neng atuh jadi kacang. Naon si Wina dedenya teh ah.
2: Kacang polong.
0: Kacang polong. Neneng kumaha damang Abah dari Mas Wijaya.
2: Mas Wijaya. Nuhun Mas.
0: Aya Mama Lilis di Ciwidey. Aya Zara di Ci.
2: Oh, ayeuna keur UMKM.
0: Anjeunna teh dagang wajib Abah.
2: Halus.
0: Mun neneng kan dibere modal kalapa jeung gula beureum.
2: Halus
0: jeung ketan. Ye, ulah tamen atur nuhun. Tanda ieu tanda naon teh?
2: Berterima kasih.

0: akhirnya teh anjeunna teh jadi icalan wajib.
1: Oh, geus eta geus kana online can jualna teh.
2: Acan.
1: Oh, acan.
0: Keur ngolah kene.
1: Nyakeun
0: bae. Cum di Majalaya Damang.
1: Oh,
0: eh Astriani. Oh, eta Ultraman teh mantan abi neneng nya kitu.
1: Ah, muni sok.
0: Abah catman hadin yang bubuh, yang kasuat-suat.
1: Kasuat-suat.
0: Digoyang kangos ada nawar kidalia wae. Uzer, bojong salam, renca ekek. Bapang naruskan kaneng buah maharita ker di sawah kungsi di kodok. Di kodok teh bangkong apa?
1: Itu kungsi. Bapak ayah Ultraman kabur ditulungannya.
0: Kabur ditulungan, iya pas.
1: Tulungan.
0: Ker di ceklan oge. Tapi kan ada kekesak, untung ayah Ultraman dibantuan.
1: Jadi pas kaneng buah ker berteriak, ternyata jauh kurunyung Ultraman teh gitu.
0: Ewa uci damang iso dibawa batu Mama Fiandi tabah nuju pantai
1: Mama Fiandi
0: Ari Wongso Deden Cipteng mbak Aya teh cucu di gerlong damang Aya uci bay gandeng si Deden Marzan pika sebelumnya Abdi hadir hoyong digoyang hongo sadana wargi Dahlia Wae dari Erhan Bu Atik Ciwide Ayam Mimi, Ciwide Mi, damang. Mister Obur, teh buah mah abah Andin Obur di Ci, nah, di mana?
1: Mana?
0: Di Obur? Obur di Cibaduyut, teh buah mah dopi Ultraman di non di buruhan kunaon aja nak
1: di barengin
0: barek ketan
1: modal usaha
0: barek ketan beas ketan ujung gula ujung kelapa akhirnya nuju icalan wajib akhirnya
1: tuh kan
0: Ultraman teh abah ieu icalan wajib ya. Anjeun teh
1: bah. Jadi anu wajib dina tangka ieu na dina dina daun jagongnya rada ngeunah rada seungeutnya.
0: Nya. Nya. Nama daun jagong
1: oh, ieu teh anjeun. Halo. Halo. Halo.
3: Dahlia Tatang Sunda asik atuh prum ah goyngnya. Abah. Maneneng bul-bul.
1: Bul-bul.
3: Abah kena naon ayana?
1: Ah, keur juga ieu abahnya bari ngumpul-ngumpulkeun tiket ieu jalan santai abah teh.
3: Oh, iya.
1: Jadi panitia.
0: Umi.
3: Jadi panitia.
1: Iya.
0: Lain Umi loba nu teu percaya neng buah-buah kamari dibantuan ku Ultraman gara Umi.
1: Iya.
3: Lain. Eta jaman baheula nya,
1: Bah. Heeh, iya.
3: Ultraman ti mana ieu?
0: Oh, kan emang
3: banyak
1: mawa talamong. Oh, si gagabak. Apan kaharita teh si Ultraman teh lintas pantura. Kayak nama Ayu.
3: Apa mana teh? Oh.

0: didinya baru rusuh rekaman. Kamu mau
1: neka neng bul-bul.
0: Kere bercerita sih ada teh kere bersetori. Setori.
2: Nuju nggak bahas kapungkur pas waktu kontrak di Indramayu.
0: Ya gitu.
1: Ya tuh aku mah bul-bul ya main tere.
2: Sebur deh gue yang sah.
1: Kakak sukiat langgam lah yang naon.
2: Oh nggak di barelang nggak buru deh gue yang sah.
1: Abah langgam lah itu talatanya sini ada niat.
0: Insyaallah kayak mau bareng ya.
2: Yang sah.
1: Nyaku dua ya tuh ah. Digoyang nabu.

0: banyak uangnya.
1: Banyak, amin.
0: Buat Mamah Nado yang tadi masuk.
1: Banyak.
0: Yang saya, jadi teh bahirap deui.
2: Sah. Atuh ah meni, apa
0: deui. Pokona mah yang tadi we buat Adanu, Aiman teh Isar, Wa Uci, Nenek Ica Ajendri, Bunda Linda, Mamah Lilis. Terusan Bunda Iki Bay, terusan di Kopo, Mang Nana, terusan sadenya, Deda.
2: Bebas itu.
0: Buat Cina mah buat kita berempat aja jengsi nenek.
3: Panteng radio. Ya,
0: panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak makannya Dahlia Prung. Ah, go yang bah.
1: Ciao, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dahlia tersenyum.
0: Asik atuh Prung ah, go ya.
1: Aya budak leutik. Ayo
2: salah, ieu nge WhatsApp teh.
1: Aya budak leutik.
0: Kali-kali tenang salah.
1: Kudu bener hirup mah.
3: Nujuan naon teh hati.
0: Nembe uwi nyeuseuh.
1: Wow,
2: saya nyeuseuh
1: naon? Di kopo eueuh cai make uwi nyeuseuh sagala.
0: Lain eueuh cai jadi cangkeng Abah.
1: Oh,
3: di laundry Abah.
1: Oh, di laundry bener buka laundry saya teh mah.
3: Saat aja kalau teh hati.
0: Iya, hayang anu seueur tapi nanti jadi cangkeng gitu.
1: Halo saya teh gitu. 2 3

0: itu langgam nak.
1: Hayang langgam tetap jeng imut.
0: Tetap jeng imut. Ya, insyaallah ke.
1: Ambon.
0: Eh, atuh dah.
1: Ayah.
0: Mong ke. Iya.
1: Digayang na kanggo neng bulbul nya sing sehat satrasna sing seueur jobna, teras Abah oge sing sehat seueur jobna oge. Kanggo anu nembe Umi Yuna, Umi Lila Mang Lama, Bunda Dina Mama Lili, sami teh Ina Ica, Ai Sugi Kang Air ini. Adik Ciri Jendri, Ponti, teras kanggo teh Isar Ibun, teh Eli. Anu aya di grup lagi dah ya tercinta sadayana.
0: Oh iya.
1: Tercin.
0: Tercin.
1: Neng bulbul. Abah sareng kanggo pipi.
0: Cabe-cabe.
2: Santang radio.
1: Santang dah dia, enak-enak langgamnya prung ah gege-gege ya.
0: Oh iya.
2: Abang ora jangannya.
0: Oh sok atuh warga.
2: Jangan ke mana-mana masih tetap di daerah Tetara Sunda. Ya,
0: Pantang radio.
2: Pantang dah.
0: Enak-enak langgamna. Prung ah go go go.
2: Kaya.

0: Kuring, Nia dan Niat. Kulah kemana-mananya, pantang terus Radio Dahlia FM Bandung. Goyang sik asik, dina pindangan Dahlia Tatar Sunda.
1: Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

dan lihat juara bersama Royal Baiso Clip. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai Bandung-Bandung 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Baiso Clip. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur
4: of the best-nya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
11: Pagi, Bu.
12: Ayah sama Ade udah pada siap.
11: Udah dong, Bu.
13: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
11: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
12: Siapa dulu dong ibunya?
11: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
13: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
11: Pastinya dong.
12: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
13: Oke, Ibu.
7: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Mers atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masuk pas saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.

0: dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio Dahlia FM. Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
2: Keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amden.
3: Cuma keras saya penyawat, Pak.
2: Ya, yang biasa ya yang ini terasa sare lambung mah. Mau tahu gitu.
3: Bapak, ini menuju di ETR ke yang ngolong dong naon, Pak.
2: Alpa Poli, alhamdulillah kalau lambung mata saya.
3: Ayo, ini tos F seberapa botol.
2: Atun, abis tos F pilu botol.
3: Cuma cara konsumsi jamu tetes Alpa Poli sih, Pak.
2: Enjing nginep tetes, siang nginep tetes, senten nginep tetes. Ya, nunggu ada penyawat kesabi. Lambung, asam urat, segala macam lah. Alhamdulillah, beli terus. Kerasa karaosnya ya enak itu ta. Meser tilu gerus karaos, kerasa.
4: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Abdi Dahlia, Abdi Pundrita Tila, Panteng Teras Dahlia Tatar Sunda di 101,5 FM Prung. Ah, go go go go go, go ya!
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

Italia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja.
0: Komik Herbal.
9: Komik Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Lagu-lagu pop dina acara Dahlia Indonesia Pilihan. Sudah siap semuanya? Well,

0: Enjoy, abah, nuju pantau, abah.
1: Enjoy, kau sibuk, enjoy, enate.
0: Nya sibuk gegas rok sorat, abah.
1: Ah, halus itu.
0: Terus ayah nenek Ica, abah, neng Buma, asih ke pasar Banjaran, mohon, kayak dinten Minggu 20 Septembernya.
1: September.
0: Kayak bakal ayah Rado Dahlia di
1: pasar
0: Banjaran. Tetap bu enjing-enjing bakal siaran di ditu teh, bang.
1: Oh, ti enjing-enjing.
0: Dugikeun ka tebu 11 siang.
1: Oh, ti jamnya digodain.
0: Hmm, godain.
1: Oh, syukur.
0: Susanti aturan kalau kanggo teh aing oge.
1: Iya, iya.
0: Haja Mumun caru Cikajang tabak.
1: Heeh.
0: Abah neng buah-buah salam baktos. Nah, ti mama, nah.
1: Cang.
0: Ultraman teh piwarang mama eta teh ti Cikajang sabar.
1: Ah, ti Garut ka Indramayu asa jauh.
0: Neng Bobo hardir. Saya teh Tatang Suherman.
1: Kang Tatang Suherman.
0: Absen siang neng Boma kanjeng mami nuju pantau.
1: Oh.
0: Aya Santi di Kopo Oge.
1: Santi. Ya,
0: Abah teh karaosnya adalah tetap senarai kos rengsek.
1: Kayak isu kurang lajeng deneng ah.
0: Ya mudah-mudahan enjing tiasa non di pasien kesehatan
1: banyak. Iya neng ya.
0: Insyaallah. Tobah kita berdua pamit ya bah ya.
1: Pokoknya menuhun pisan hapunnya sebuah kelepatan. Wassalamualaikum Banteng Radio.
0: Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamna.
0: Dahlia.
1: Berungah go-go-go.
0: Kaya.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS Jawa Barat.
1: Ada data Bapak di manifest Kapal Virgo itu, Pak. Jadi sudah tahu ada data Bapak di situ.
2: Karena tumpukan sampah di bawah sudah sangat banyak, jadi ada timbunan metan, ada percikan api sedikit. Itu kemudian apinya memang nggak yang besar banget.
3: Jabar Now edisi Rabu 16 September diantaranya mengenai KPK lakukan operasi tangkap tangan di kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. TKW asal Sukabumi hilang kontak 2 tahun, keluarga minta bantuan pemerintah. Duka mendalam keluarga korban kapal Virgo 8, keluarga Cirebon harap-harap cemas segera ditemukan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Duka mendalam dialami keluarga korban kapal Virgo 8 yang hilang di perairan Laut Jawa asal Kabupaten Cirebon Selasa siang. Korban yang merupakan tulang punggung keluarga dan hendak bekerja di Kalimantan masuk dalam daftar manifest penumpang kapal yang terbalik pada Minggu dini hari kemarin. Keluarga berharap korban segera ditemukan dalam kondisi apapun.
4: Ade Tursinah dan anak-anaknya hingga Selasa siang tak bisa membendung air mata setiap mengingat dan mendengar kabar musibah kapal Virgo Transport yang tenggelam di Laut Jawa yang terjadi pada Minggu dini hari lalu. Pasalnya, dari ratusan penumpang kapal naas tersebut, diduga salah satunya adalah Yaya Carya, merupakan suami dari Ade Tursinah. Selama 2 hari ini, keluarga Yaya di Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, tak bisa menyembunyikan kesedihannya setelah mendengar salah satu penumpang kapal tersebut adalah Yaya Carya.
1: Saya sersing-sersing itu ya Pak nyari tahu, lalu ketemu ada data Bapak di manifest kapal Virgo itu Pak. Jadi sudah tahu ada data Bapak di situ. Sebelumnya kita hanya menduga Bapak naik kapal Virgo apa enggak gitu Pak. Setelah saya cari tahu, memang ada data tersebut di manifest kapal Virgo itu. Semoga diselamatkan, bawa pulang ke rumah dan mudah-mudahan

0: yang terbaik aja.
1: Sementara, pemerintah Desa Sigong yang mendapati adanya warga yang terdaftar dalam manifest penumpang kapal Virgo sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Aparat desa juga telah menempatkan perwakilannya di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk memantau langsung perkembangan pencarian kapal berpenumpang ratusan orang tersebut. Sejauh ini, nama korban belum masuk dalam daftar yang ditemukan oleh tim SAR gabungan.
2: Ada warga kita yang masuk ke dalam data manifest di kapal Virgo Trans tersebut. Dan sampai saat ini pun kami terus intens bergerak mencari informasi, menggali informasi, dan alhamdulillah sudah ada perwakilan keluarga di sana untuk terus memantau, dan kami dari pihak desa juga ikut terjun langsung, terutama memberi kabar kepada pihak-pihak media.
3: Musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin menyisakan duka mendalam bagi warga Kabupaten Garut. Menanggapi insiden itu, jajaran kepolisian Resort Garut turun langsung memberikan bantuan sekaligus membuka peluang kerja bagi keluarga korban.
4: Senin siang, Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra bersama Ketua Bayangkari Cabang Garut menyambangi posko informasi korban kecelakaan di Desa Situsaer, Kecamatan Karangpawitan. Selain menyerahkan bantuan tali asih dan pendampingan psikologis, Kapolres Garut menegaskan pihaknya tidak tinggal diam dan siap memfasilitasi lapangan pekerjaan di Mapolres Garut bagi keluarga korban.
5: Polres Garut membuka ruang untuk membuka lapangan pekerjaan. Silakan datang ke Polres, karena banyak pekerjaan di Polres yang sedang menunggu. Mau jadi apa nanti kami yang mencarikan. Intinya mereka harus semangat supaya mereka tidak down, karena keluarga sekarang butuh untuk pendekatan. Kami datang ke sekarang ini, berapapun jumlahnya, kami membawakan bantuan untuk sejumlah yang ada, bahkan lebih.
4: Tak hanya itu, Polres Garut bersama pemerintah kabupaten setempat juga menyiagakan personel untuk mengawal pemulangan seluruh korban, baik selamat maupun meninggal dunia, hingga ke rumah duka. Pendampingan dipastikan terus berjalan hingga seluruh proses pencarian oleh Basarnas selesai dilakukan.
3: Keluarga Ida, tenaga kerja wanita, TKW atau pekerja migran asal Kampung Cimahi Girang, Desa Cikahuripan, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, berharap pemerintah membantu menelusuri keberadaan Ida yang sudah 2 tahun hilang kontak.
6: Ida berangkat ke Dammam Arab Saudi pada awal Januari 2023 melalui seorang sponsor dengan visa kerja. Selama menjalani kontrak kerja, komunikasi Ida dengan keluarga di Sukabumi berjalan lancar. Namun, keluarga kehilangan kontak dengan Ida setelah perempuan tersebut menyelesaikan kontrak kerjanya pada 2025. Suami Ida, Amir Mahmud, mengatakan istrinya masih berkomunikasi dengan keluarga selama bekerja di rumah majikannya. Setelah keluar dari rumah majikan, ia tidak lagi memberikan kabar. Amir tidak tinggal diam, ia berupaya mencari keberadaan istrinya dengan berbagai cara, termasuk menghubungi sponsor yang memberangkatkan Ida ke Arab Saudi. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Amir juga mengaku tidak lagi mengetahui keberadaan sponsor yang sebelumnya membantu proses keberangkatan Ida. Situasi tersebut membuat keluarga semakin khawatir, terlebih Ida meninggalkan dua anak yang kini tumbuh tanpa kehadiran seorang ibu. Amir yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan juga terus berusaha memenuhi kebutuhan kedua anaknya sambil menunggu kabar mengenai keberadaan istrinya.
7: Ya lewat orang-orang Cianjur, sponsornya udah keluar dari rumah, dari sini udah ada kontak sama saya, udah kontaknya 2 tahun.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSN ISO Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di lingkungan Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong. KPK menyita uang tunai senilai 106,3 miliar rupiah dalam perkara ini.
8: Suasana kantor ATR BPN Kabupaten Bogor pada Senin siang terlihat normal. Sejumlah warga masih datang untuk mengurus berbagai administrasi pertanahan. Sebelumnya beredar informasi yang menyebut sejumlah pejabat di lingkungan ATR BPN Kabupaten Bogor terjaring operasi tangkap tangan KPK. Informasi yang beredar juga menyebut sejumlah pejabat telah dibawa ke gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta untuk menjalani proses pemeriksaan.
9: Tim mengamankan sejumlah 17 orang, di antaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor dan juga Kepala Kantah di Tangerang lainnya. Adapun peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai yaitu rupiah dan falas yang di bungkus

0: dikemas dalam box, kardus ataupun koper, sekitar 20-an koper. Saat ini masih proses hitung dan estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah.
1: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
3: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Meski sudah mulai menipis, kepulan asap masih terlihat di lokasi kebakaran lahan seluas 2,2 hektar di Jalan Rereongan Sarupi, kawasan Punculut, Kelurahan Cumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Kawasan yang terbakar sejak Senin malam 14 September 2026 merupakan lahan kosong yang digunakan untuk pembuangan sampah dan material bekas bangunan atau berangkal.
5: Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdamkarmatan Kota Bandung, Sony Bahtiar mengatakan, titik kebakaran itu berada di bawah tebing dan kepulan asap masih terlihat sehingga petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan pemadaman. Sementara itu kobaran api di area tersebut dipastikan sudah padam dan tinggal dilakukan pendinginan dan dipastikan tidak ada bara api yang tersisa. Lebih lanjut, Sony menambahkan untuk menangani kebakaran tersebut sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan.
6: Memang sampahnya kering karena ini musim kemarau sehingga ini merambat ke lahan yang dipenuhi juga dengan alang-alang ya, sehingga api sangat cepat untuk merambatannya. Memang efek agak sulit ada di bawah tebing. Sambil juga kita mengantisipasi jangan sampai ada timbunan gas metan dari tumpukan sampah yang cukup lama.
5: Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang meninjau langsung upaya pemadaman kebakaran di kawasan Punculut tersebut mengatakan, kebakaran lahan yang sudah terjadi lebih dari 24 jam tersebut berdampak ke warga sekitar kawasan Punculut. Tercatat ada 19 orang dinyatakan menderita ISPA akibat menghirup asap kebakaran.
7: Belum tahu penyebabnya, tapi kemungkinan besar karena tumpukan sampah di bawah sudah sangat banyak, jadi ada timbunan metan, ada percikan api sedikit, itu kemudian apinya memang nggak yang besar banget gitu. Sudah hampir pasti semuanya terkena asap yang 19 orang.
8: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
1: 101,5
9: Dahlia FM.
1: Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.

siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum buat pantengin Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan? Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Wargi Dahlia, selamat hari Rabu. Semangatnya harus menggebu-gebu. Cenanya jangan lupa sasapu. Bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 3 sore nanti. Seperti biasa, kalau di DIP wargi boleh requestin langgam pop Indonesia Pilihannya, sambil kasih salam spesialnya juga boleh. Absen wargi dari mana aja yang lagi pada pantengin, absennya ke 0811 222 1015. Prungah, go go go, go.

0: Lia ya, yang itu biasanya harus konsultasi sama pihak ahli atau pihak terkait wargi Dahlia. Bisa konsultasi ke dokter juga, bahkan ada yang harus konsul sama psikiater gitu wargi Dahlia ya. Karena memang ada mungkin pikiran-pikiran yang dirasa-rasa gak memikirkan, tapi sebenarnya kepikiran, yang itu akhirnya secara alam bawah sadar bikin kita gak bisa tidur, bener-bener gak bisa tidur senenya. Pokoknya semangat terus buat kamu ya, yang namanya jelema hirup mah cenah ya. Pasti ada aja pikiranan cenah ya, tapi jangan dimanteng-manteng kenteuing wargi Dahlia. Daripada manteng pikiran, mending manteng Radio Dahlia atau wargi Dahlia ya. Patengin Radio Dahlia karena siap-siap kita menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. 25 hari lagi wargi Dahlia, jangan lupa hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Bareng-bareng kita bergoyang bersama Bungsu Bandung, Alam Mbah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik Republik, Charlie Setia Band juga. Dan masih ada lagi penampilan spesial lainnya wargi Dahlia. Door price-nya juga luar biasa nih. Ada satu paket umroh, dua motor metik, satu sepeda listrik, uang tunai puluhan juta rupiah. Tadi sih denger-denger ya katanya kaosnya atau tiketnya tinggal sedikit lagi wargi Dahlia. Jangan sampai kehabisan, langsung dapetin tiketnya Rp35.000 aja ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Udah dapetin kaos, kupon door prize, dapetin produk sponsor juga wargi Dahlia ya. Selamat siang buat yang udah pada pantengin, udah pada absen juga di WhatsApp di 08 11 222 1015. Teisar, udah siap Teisar? Sudah siap Cina, nanti ke Tegalega mau pakai sepatu roda Teisar mah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mama Dida di Manglayang juga hadir, baby Alia di Cileunyi ya. Ingin memeluk dirimu aja, dikucinnya buat semuanya aja. Sehat selalu, doa terbaik buat baby Alia. Amin, terima kasih banyak ya. Persib Day, Jang Uli di Bojong Sayang Rancamanyar hadir, muhun Jang Uli ya. Ini juga tadi teh baby Alia dari Korea kesini dulu karena jadwal siaran, nanti balik lagi ke Korea karena mau nonton langsung Persib di sana wargi ya. Kopo area maksudnya. Apa kabar juga buat siapa ini? Good luck for today katanya. Siap sayangku. Terus juga baby Alia ketemuan lagi sama Bu Tati Uber juga hadir ya. Pengen setia ben aja baby Alia. Siap. Mama Bayu SMK Guda Dharma Cicalengka juga hadir cantik. Semoga baby Alia sama dede sakanya sehat selalu, berlimpah rezekinya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak doa yang sama juga ya buat Mama Bayu. Neng Dona Manja lagi apa? Lagi stay tune di Garut Bayongbong cenah baby Alia. Nuhun sayangku ya. Apa kabar juga Asmo, Cisero Majalaya juga hadir. Baby Alia si pembakar semangat. Awak sudah laleles, Caikopi pun sudah tinggal setetes terakhir. Jangan laleles, atau jangan laleles. Baby Alia aja siang-siang bolong kayak gini semangat. Kamu harus lebih semangat dong sayangku ya. Biar wargi Dahlianya makin semangat ya. Kalau ngerasa badannya udah mulai capek, pegel-pegel karena banyak kerjaan, padahal ya karena Hotemin Krima ya selalu jadi teman baby Alia ketika capek, pegel dan juga nyeri otot wargi Dahlia. Yang baby Alia suka teh Hotemin Krima teh tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju. Terus cocok banget juga nih buat wargi Dahlia yang sering olahraga untuk pemanasan sebelum olahraga dan juga capek pegel setelah olahraga ya. Yang paling penting adalah sudah bersertifikat halal, mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya juga banyak banget sesuai kebutuhan nih. Ada Hotin Cream Original, Hotin Cream Strong, ada Hotin Cream Aromaterapi juga, ada Hotin DCL untuk meredakan rematik, keseleo, nyeri otot dan juga nyeri sendi ya. Ada Hotin Koyo Aromaterapi juga, ada Hotin Balsam yang extra hotnya. Ada juga Hotin Go yang dilengkapi dengan aplikator kapijat, ada Hotin Tube ukuran 30 gram yang terbaru travel size. Harganya cuma 10 ribuan aja wargi Dahlia. Terus kalau misalkan suka olahraga bisa pakai Hotin Kujil dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hotin, Hotin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasin capek dan pegal, info lengkapnya di follow aja Instagramnya di @hotincream.id dan juga TikToknya di hotincream.idn. Wargi Dahlia, baby Alia mau angkatin telepon on air dulu nih. Caranya wargi Dahlia yang pengen telepon boleh banget di 73028 atau di 73111710 ya, atau di 08 11 222 1015. Kita angkat dulu wargi Dahlia yang pengen requestin langgam. Ketemuan sama siapa baby Alianya? Hai Dahlia Indonesia pilihan. Sorry sayangku, Dahlia Indonesia pilihan.
1: Asik asik,
0: halo Teh Yacu.
1: Halo, Beb cantik. Apa kabar? Suka deh siaran siang-siang.
0: Ayah, kenapa? Emang kalau siang-siang?
1: Iya kan, jadi ada temennya lagi

0: gitu.
1: Udah nggak macul lagi sekarang.
0: Sudah tidak macul di Kopo mah nggak bisa macul deh.
1: Kan bisa macul ini.
0: Macul mana? Macul MD.
1: Macul ini macul kasih sayang dari emas biar semakin sayang dan cinta.
0: Oh, bebek.
1: Tayati sayang pengen langgam apa?
0: Aku pengen langgam pujaan hati aja deh.
1: Dari Kangen Ben.
2: Boleh digocin buat siapa?
0: Digocin buat Bebe Alia cantik aja. Semoga Bebe sehat selalu ya. Terus amin. Buat semua wargi Dahlia yang lagi panteng sama Bebe Alia, pastinya buat teman masak itu sangat pas banget kalau Bebe Alia siaran kayak gini.
1: Iya, aku bagaikan uyah ya.
0: Jadi tambah gurih masakannya.
1: Teuing bagaikan uyah, teuing bagaikan katel tukangna
0: jeungnya. Apa sama Bebe Alia segalanya we, apa pernah benar ieu mah teu bohong aslina.
1: Atur nuhun teh Yati, sehat-sehat ya sama Mas.
0: Iya, sami-sami ya Bebe ya. Panteng dah dia, enak-enak langgamnya. Perum ah, gaya.
1: Atur thank you sayangku, cintaku. Ada siapa lagi wargi Dahlia di belakangnya Teh Yati Kopo? Boleh. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Kemana ya Teh? Senengnya Dahlia Indonesia Pilihan.
3: Asik atau perum ah, goya.
1: Cakep, sama siapa nih?
3: Isar Ibun.
1: Isar Ibun.
3: Iya.
1: Isar ganti HP, mirinya suaranya beda ih.
3: Hampir aku.
1: Suaranya lebih ngebas gitu ya.
3: Ala Gusti, kemana itu ngebas?
1: Giga nukarek neleg lomari gitu.
3: Ayah-ayah wae. Namanya.
1: Apa coba?
3: Eta teh hijau.
1: Teh hijau boleh, apa yang digocin buat siapa?
3: Gocin buat semua wargi Dahlia tercinta aja. Semoga pada salah rehat semuanya ya. Sama amin. Kita berdua.
1: Amin, sehat-sehat juga buat Isar ya.
3: Amin.
1: Panteng radio.
3: Panteng Dahlia, anak-anak kontennya Dahlia tuh ngegugugu ya.
1: Siap, atur thank you sayangku. Buat yang belum kebagian on air sabar dulu. Nanti kita siap-siap on air lagi ya. Baby Alia puterin lagunya satu persatu. Wargi Dahlia yang belum habisan boleh ke 0811-222-1015. Ada Kangen Ben pujaan hati sana ya. By the way, kemarin kan Baby Alia 2 hari lalu infoin kalau Kangen Ben bubar. Tapi setelah Baby Alia infoin itu langsung, mungkin Dodi Kangen Ben tergerak hatinya mendengar informasi dari Radio Dahlia FM ya. Langsung dia mengumumkan lagi kalau Kangen Ben gak jadi bubar. Cena. Ay Dodi menilabil. Gede ah ya, gak jadi bubar katanya, minta maaf atas kegaduhan yang sudah saya suarakan. Cena ya. Karena setelah ngobrol sama Andika dari hati ke hati, akhirnya Dodi Kangen Ben memutuskan untuk meralat pernyataannya dan Kangen Ben gak jadi bubar. Apakah ini hanya sensasi semata? Mau keluar langgam baru? Atau memang ya labil? Tapi gak apa-apa, ditunggu karya terbarunya ya.

Pujaan hatinya para ibu-ibu adalah anak-anaknya Wargi Dahlia. Kalau pujaan hatinya udah mulai males makan, udah mulai gelisah nih para momi-momi, bunda-bunda ya. Makanya nih kalau misalkan anaknya susah makan, si kecil pengen lahap makan, pengen makin sehat, makin gemoy, bisa banget Wargi Dahlia kasih Biolisin Vitahani. Biolisin Vitahani bikin si kecil lebih lahap makan dan berat badan jadi lebih ideal Wargi Dahlia. Biolisin Vitahani juga teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya semakin kuat dan gak gampang sakit Wargi ya. Makanya segera dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, di e-commerce favoritnya Wargi Dahlia atau di Berno Farm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Terima kasih juga buat Wargi nih ya yang udah selalu setia pantengin Dahlia Indonesia Pilihannya. Pasti kalau udah di Dahlia Indonesia Pilihan, nunggu-nunggu banget kan Wargi Dahlia kabar terbaru dari Trans Studio Bandung. Lagi ngasih promo apa Baby Alia, aku mau ngajakin anak aku jalan-jalan deh. Biar abis itu lahap makannya juga katanya. Setelah dikasih vitamin, langsung dikasih reward. Jadinya jalan-jalan ke Trans Studio Bandung ya. Di Trans Studio Bandung lagi banyak promo spesial Wargi Dahlia. Dicek aja di Instagramnya di @transstudiobandung ya. Karena Wargi Dahlia di sana banyak banget wahana anak-anak, banyak juga wahana yang memacu adrenalin ya. Bisa menyaksikan live show yang spektakuler juga setiap harinya ya. Tiketnya bisa diamanin sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park.

santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

Selandia Juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Torabika Creamy Latte.
1: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
2: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
3: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
4: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
6: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
7: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
8: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
9: Saya Cepan Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung.

0: Bandung Goyang Sik Asik masih di Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Baby Alia. Setia Ben wargi Dahlia udah gak sabar banget pengen nyanyi bareng sama Setia Ben nanti di Gelegar Jalan Santai 56 tahun Dahlia tanggal 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung wargi Dahlia. Selain ada Setia Ben, ada Bungsu Bandung juga, ada Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, ada Republik juga wargi Dahlia. Pokoknya kita seru-seruan ya, sekali lagi 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung wargi Dahlia. Wargi Dahlia, Baby Alia punya informasi penting banget nih buat wargi Dahlia yang ada rencana pengen umroh barengan sama orang yang tersayang, sama orang tua, sama pasangan gitu wargi Dahlia ya. Iya, daftar umroh ke Amaya Tour Indonesia karena Amaya Tour Indonesia ini siap mewujudkan perjalanan umroh ke Tanah Suci dengan pelayanan umroh keluarga yang premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang dan terbimbing wargi Dahlia. Gak akan luntang-lantung nanti di sana kalau udah barengan sama Amaya Tour Indonesia Maya. Dengan fasilitas yang terbaik, hotel dan transportasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal dan pelayanan profesional dari awal sampai pulang ke tanah air ya. Jangan tunda niat baik wargi Dahlia untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Tersedia keberangkatan umroh bulan Oktober, November dan umroh plus Cina di bulan November nanti wargi ya. Makanya konsultasi langsung aja hubungi ke 0811-105-564 wargi Dahlia. Sekali lagi 0811-105-564. Follow Instagramnya juga untuk informasi lebih lengkap di @amayatour.id amayatour.id wargi Dahlia ya. Pokoknya udah langsung gaskeun dari sekarang daftar, takutnya nanti tuh tabungannya lama-lama habis kalau dinanti-nanti mah wargi Dahlia ya. Karisma di Pasco selama panteng ya, Mas Bro di Maroko Ciampelas ya. Aku mau telepon satu wargi Dahlia aja deh. Siapa yang paling cepat fotoin kaos Gelegar Jalan Santai 56 tahun Dahlia? Hayu gaskeun langsung sama Baby Alia di telepon. Siapa yang paling cepat motoin kaosnya wargi Dahlia, kaos Gelegar 56 tahun Dahlia buat nanti di Tegalega tanggal 11 Oktober 2026 nanti wargi Dahlia. Yang paling cepat kirim bakalan Baby Alia telepon buat requestin langgam dan langsung puter di Dahlia Indonesia Pilihan ya. Tanda-tanda kira-kira ada yang benar enggak ya fotonya bisi motona moto moe tonggong. Udah banyak banget. Ah, tuh kan aya nu salah. Cenanya ada yang paling cepet. Cenanya salah. Ya, motoinnya bukan yang Gelegar 56 tahun Dahlia atau etama. Itu mah acara yang lain. Tapi emang sih acara bareng sama Radio Dahlia ya. Kita cek dulu. Nah, sudah ada lagi yang benar wargi Dahlia. Kita telepon aja buat requestin langgam dan langsung puter. Ada siapa ini? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Asik atuh.
1: Rumah, go goyang.
0: TLIS di Jalan Peta.
1: Iya.
0: Iya, wi udah ngamanin tiketnya nih kayaknya TLIS ya.
1: Iya dong, iya udah dong. Paling dulu.
0: Udah paling duluan. Ceritanya nanti mau pakai celana warna apa? Warna ungu, warna hijau bagedot atau warna apa?
1: Kayaknya hitam deh.
0: Hitamnya lebih aman ya. Biar bisa
1: lebih aman kan itu lengannya kan hitam ya.
0: Biar bisa ngampar heula cenah ya nanti kalau capek. Ya,
1: betul.
0: Pengen langgam apa?
1: Timbel dulu, Beb.
0: Eh bener ih wargi Dahlia mah meni resep sok bakal timbel sok bakal samak.
1: Iya.
0: Telis pengen langgam apa sayang?
1: Di requestnya tadi denting ya.
0: Denting boleh, pengen digocin buat siapa?
1: Sekarang yang lagi on di grup itu ada Catbone sama ada Kang Deden, ada Teh Yati, ada Teh Isar, dan ada Kang Suhana Permata Biru dan siapa lagi ya? Pokoknya
0: semuanya
1: semua kita lihat aja lah.
0: Atur nuhun Teh Elis. Siap sampai ketemu tanggal 11 ya.
1: Makasih. Iya, pasti Beb.
0: Panteng radio. Ya, Beb. Amin.
1: Panteng radio. Lihat. Asik-asik. Lagamnya goyang.
0: Siap atur nuhun Teh Elis di Jalan Peta sayangku ya. Satu lagi. Harusnya yang ini salah ngambil tadi. Nah, itu hari Teh Elis. Jadi menu-menunya Teh Elis Jalan Peta bukan Teh Elis Pahlawan ya. Padahal tadi yang pertama Teh Elis Pahlawan tapi pertamanya malah motoin acara yang lain. Tapi benar sih acara sama Radio Dahlia itu. Di atasnya Teh Elis tadi ada siapa? Kita telpon wargi Dahlia. Coba kita telpon. Ya emang ngadon ngemotokin kawas yang dipake

0: Tuna Kang Rudi Oloy, kaos coklat, kaos gelegar jalan santai 56 tahun Dahlia, ya. Yeah. Ada juga yang benar ini wargi Dahlia. Kita telepon satu lagi ya. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan. Asyik tuh. Satu, dua, kalau enggak diangkat-angkat aku bye, aku cari pemenang yang lain ya. Satu, dua, tiga, bye. Bang Ronai Magialaya katanya ikut challenge tapi ditelepon gak diangkat ya. Kalau gitu kita telepon yang satu ini. Ada siapa ini wargi Dahlia ya? Dahlia Indonesia Pilihan. Asyika tuh. Prung ah.
1: Tuh, prung ah. Go ya.
0: Teh Mimin.
1: Iya.
0: Lagi apa Teh Mimin?
1: Kejeng nih.
0: Luar biasa ini dari Ciwidey sudah dapat tiketnya ya. Nanti mau rombongan ke Tegalega.
1: Rombongan dong, bawa mobil.
0: Alhamdulillah, sing selamat, sing sehat sadayana ya.
1: Semoga sehat selalu ya semua ya.
0: Amin, Teh Mimin biar semangat pengen langgam apa Teh Mimin?
1: Langgamnya cinta, itulah.
0: Cinta apa?
1: Cinta terbaik.
0: Dari Cassandra.
1: Iya.
0: Yeah. Boleh. Pengen digocin buat siapa?
1: Buat Teh Yati, Mamki, Yunui, Mama Gegeng, Mama Lilin, Bunda Dinda, Bunda Nenek, pokoknya semua aja.
0: Mm-hmm.
1: Teh Isa, pocenya buat Neng Santik aja.
0: Siap. Sehat selalu juga ya buat Teh Mimin ya. Sampai ketemu nanti insya Allah tanggal 11 ya. Panteng Radio.
1: Gege ya.
0: Siap, atur nuhun Teh Mimin yang ada di Ciwidey mau rombongan seninya luar biasa ya. Ya, Kang Rudi Oloy, udah salah lain mau token kaos Kang Rudi. Kaos gelegar 56 tahun Dahlia. Kekeh cenah abi, cenah teteh ya. Singkong keju si jalu kamu ngadun mau token naon eta uka-uka ya. Mang Idon juga terima kasih banyak. Aduh Mang Idon wayah kieu ngabibita. Iya ampun sambel asin cumi cabe gendot cenah ya. Terima kasih Deden Cipteng juga udah pantengin Karisma di Pasco ya. Ada juga Bu Dede Konveksi Bojong Emas, Mama Fiandi juga terima kasih banyak. Udah pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Baby Alia sampai jam 3 sore nanti.
2: Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Lahan kebakaran di Puncut bakal ditutup. Kemendag apresiasi perkembangan industri lokal Kota Bandung. Penanganan PPKS di Kota Bandung jadi contoh di Jawa Barat. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Lahan di kawasan Punclut yang mengalami kebakaran pada Senin 14 September 2026 malam akan ditutup dan disterilisasi untuk mencegah adanya aktivitas pembuangan sampah kembali. Saat meninjau lokasi kejadian pada Selasa 15 September 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pihaknya juga akan melakukan mengumpulkan data untuk kemudian diserahkan ke Gakum Kementerian Lingkungan Hidup agar dapat dilakukan penyelidikan. Sejumlah warga didiagnosa mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat asap kebakaran lahan di kawasan Punclut Kota Bandung bertambah dari 4 menjadi 13 orang. Para korban tersebar di 3 RW di Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap. Menurut Farhan, gangguan kesehatan yang dialami warga diduga berkaitan dengan paparan asap dari kebakaran lahan yang berlangsung lebih dari 12 jam, sehingga menimbulkan asap yang menyebar ke kawasan permukiman warga.
3: Selama kurang lebih hampir 12 jam ini telah terjadi kebakaran lahan yang menimbulkan asap gangguan kemana-mana. Kami akan menutup tanah ini, kemudian Dinas Lingkungan Hidup akan mengumpulkan semua data dari semua pihak, lalu melaporkannya kepada Gakum Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan penyelidikan awal apabila memang terjadi tindakan pidana lingkungan hidup. Saya curiganya ada transit sampah ilegal dari luar wilayah sini. Kelihatannya soalnya sampah ini bukan puing ya, sudah bercampur dengan sampah biasa.
2: Pemerintah Kota Bandung terus mendorong pertumbuhan sektor manufaktur karena memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satu dukungan yang menjadi perhatian adalah memastikan produk-produk Kota Bandung yang berorientasi ekspor memiliki surat keterangan asal atau SKA. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Diah Roro Esti Widya Putri, ke industri sepatu lokal Fortuna Shoes di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Farhan mengatakan SKA tidak hanya menjadi dokumen administratif dalam kegiatan ekspor, tapi juga dapat memperkuat identitas produk sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah asal produk tersebut. Kementerian Perdagangan mengapresiasi perkembangan industri lokal seperti halnya Fortuna Shoes dari Kota Bandung yang telah mampu menghasilkan produk berkualitas dan menembus pasar internasional. Apresiasi disampaikan Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri saat melakukan kunjungan kerja ke industri sepatu lokal Fortuna Shoes di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Usai melihat langsung proses produksi sepatu mulai dari tahap awal hingga akhir, Wamendag mengatakan kualitas produk yang dihasilkan memiliki daya saing di pasar global dan sudah diekspor ke sejumlah negara. Oleh karena itu, keberadaan surat keterangan asal atau SKA dinilai penting untuk memastikan kejelasan asal produk Indonesia yang dipasarkan ke luar negeri, termasuk asal daerah produk tersebut.
4: Kunjungan saya ke sini juga dalam rangka, sebentar lagi kan ada Trade Expo Indonesia. Trade Expo Indonesia akan menghadirkan banyak sekali buyer dari lintas negara. Kalau mengacu terhadap tahun lalu, ada kurang lebih 8.045 buyer, karena kualitas sepatunya juga sangat bagus, berdaya saing di pasar internasional. Dan yang tidak kalah penting adalah sistem ISKA yang selama ini juga berjalan. Surat keterangan asal ini menjadi penting sehingga produk-produk yang kita ekspor ke luar negeri itu jelas asalnya dari mana, dari Indonesia lalu kemudian daerah mana. Jadi kami bangga bahwa produk Indonesia tidak kalah kok dengan produk-produk luar negeri, dan selama ini kita juga menunjukkan bahwa kita bisa berdaya saing. Ini luar biasa, kami apresiasi.
2: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru.
5: Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13 sampai 15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19 sampai 20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Dan akan ada Festival Kampung Wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at disbudpar.bdg dan at tic.bandung ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
2: Pemerintah Kota Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar operasi gabungan penertiban pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di sejumlah ruas jalan utama Kota Bandung. Dalam operasi tersebut, puluhan PPKS dijangkau untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Penjangkauan dilakukan secara langsung oleh petugas di sepanjang rute operasi dengan penanganan yang disesuaikan berdasarkan kondisi masing-masing PPKS. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandung Irfan Alamsyah mengatakan, PPKS yang berhasil dijaring selanjutnya dibawa ke rumah singgah Dinas Sosial Kota Bandung di Rancacili untuk menjalani proses asesmen dan penanganan.
7: Kita dibagi dua tim. Tim yang kedua bergerak dari Getol Pasir menuju ke arah timur. Kita tim satu bergerak dari Gedung Sate ini ke beberapa titik di area tengah kota.
2: Pola penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang diterapkan Kota Bandung berpotensi menjadi percontohan atau pilot project bagi 26 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Jawa Barat Gatot Sambas mengatakan kolaborasi lintas pemerintah ini tidak hanya berfokus pada penertiban, tapi juga evaluasi kendala di lapangan dan penyusunan solusi agar penanganan PPKS ke depan semakin terstruktur.
8: Penertiban PPKS ini jika di Kota Bandung berhasil, maka akan menjadi pilot project untuk 26 kabupaten kota di Jawa Barat. Jadi nanti saya akan menginduk dan mengacu pada kegiatan-kegiatan yang dirasakan oleh Kota Bandung.
2: Permasalahan desil di Kota Bandung harus menjadi catatan penting bagi pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandung, Sony Daniswara, dalam rapat dengan Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Bandung. Secara khusus, Sony menyoroti konsep desil strip karena menurutnya mereka yang tercatat desil strip rata-rata berada di panti jompo dan tempat lain serupa yang seringkali tidak didatangi BPS. Sony meminta pemerintah Kota Bandung menekankan agar warga yang sudah berpindah domisili untuk segera membuat surat pindah.
9: Pertama dari disabilitas, yang kedua orang yang tinggal di panti atau yayasan. Nah, yang ketiga adalah orang yang memang sekarang masih ada di rutan. Dan ini petugas BPS ini sudah tidak masuk ke kantong itu, Pak. Bukan. Ketika orang tersebut sudah tidak bertempat tinggal,
2: Kejaksaan Negeri Kota Bandung menangkap terpidana Uyan Ruhyandi alias Rian yang tersangkut tindak pidana perpajakan dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO selama 6 tahun sejak tahun 2020 silam. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Abun Hasbuloh Syambas mengatakan, penangkapan dilakukan tim Jaksa Eksekutor Kejari Bandung bersama Adiaksa Monitoring Center atau AMC, Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terpidana ditangkap di tempat persembunyiannya di Wanajaya, Kabupaten Garut. Menurut Abun, terpidana sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan vonis hukuman 4 tahun penjara, serta diwajibkan membayar denda Rp8,9 miliar. Setelah proses penangkapan dan administrasi eksekusi selesai, terpidana langsung dibawa ke lapas kelas 1A Banceuy Bandung untuk menjalani masa hukumannya.
10: Yang telah menjadi DPO selama lebih kurang 6 tahun, sejak tahun 2020, terpidana Uyan Ruhyandi telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
2: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
11: 101,5
12: Dahlia FM.
11: Dahlia FM.
13: Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM.
11: Dahlia FM. Dahlia.
12: Sekarang Wargi lagi panteng Dahlia Indonesia Pilih.

0: Saksikan penampilan kami Republik
1: hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
0: Ditunggu ya.
2: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

hadiah juara bersama Royal Bicycle Clip. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clip. Oh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

Asik-asik Dahlia Indonesia pilihan. Habis 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau aku sama kamu sama dengan cinta. Apa sih baby Alia? Cenei ya ampun. Bawaannya pengen gombal aja karena di luar cuacanya mendung wargi Dahlia ya. Di jalan Burangrangnya sudah mendung. Ini siap-siap ya buat wargi Dahlia yang melintasi di pusat kota Bandung. Yang bawa motor, bawa jas hujan. Yang naik kendaraan umum, bawa payung ya. Kendaraan roda 4 juga jangan lupa bawa payung. Karena kan gak mungkin pas turun harus jibruk-jibrukan wargi Dahlia ya. Tapi mendung juga gak selamanya hujan wargi Dahlia. Tapi mendung adalah salah satu ciri-ciri akan turun hujan ya. Jadi kita tetap waspada. Mudah-mudahan hujan yang turun juga bawa berkah buat kita semua wargi Dahlia. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Karena di beberapa titik di sekitaran Bandung lainnya wargi Dahlia ada yang belum turun hujan sama sekali. Kalau di daerah wargi Dahlia udah turun hujan belum ya. Kalau di Bandung Barat juga sama, masih kekeringan wargi Dahlia. Bahkan di Bandung Barat sudah di tahap krisis air bersih wargi Dahlia ya. Jadi beberapa hari yang lalu itu di tempat daerah Kabupaten Bandung Barat ya, pemimpinnya dan juga warganya melaksanakan sholat untuk meminta turun hujan wargi Dahlia. Karena memang sudah sekekeringan itu, jarang terjadi hujan, bahkan sudah hampir berbulan-bulan tidak ada turun hujan wargi Dahlia, dan sekarang krisis kekurangan air bersih wargi Dahlia. Kalau di sekitar rumah wargi Dahlia gimana, turun hujan gak nih wargi Dahlia? Kalau Bandung sih alhamdulillah dalam satu bulan ini ada beberapa kali turun hujan ya wargi Dahlia ya. Kecuali pas kemarin Persib main ya, alhamdulillahnya cerah wargi Dahlia. Nah itu wargi Dahlia, pokoknya mah kita harus syukuri cuaca apapun. Yang paling penting adalah ketika turun hujan kita berdoa mudah-mudahan hujannya bawa berkah buat semuanya, terutama buat yang pada kekeringan, yang sudah mulai saat airnya wargi Dahlia ya. Selain berita kekeringan yang akhir-akhir ini sering muncul wargi Dahlia, informasi terkait keracunan MBG juga sama nih akhir-akhir ini muncul kembali wargi Dahlia ya. Di luar Pulau Jawa kemarin di salah satu sekolah terjadi keracunan MBG. Minggu-minggu lalu wargi Dahlia di Kabupaten Bandung Barat lagi terjadi keracunan MBG lagi ya. Tapi ini Kabupaten Bandung Barat cukup sering loh keracunan MBG ya. Ada apa? Ada apa ini? SPPG-nya perlu diperiksa ya wargi Dahlia ya. Nah memang akhir-akhir ini MBG menjadi pusat perhatian kembali karena ribuan siswa kembali mengalami keracunan di awal sampai pertengahan September 2026 ini wargi Dahlia. Ada yang unik nih.

0: keluarga Dahlia di Karo ya, di Karo karena takut ada lagi kejadian keracunan MBG. Untuk mencegah keracunan terulang, penyedia SPPG di Karo diminta untuk menjadi orang yang pertama mencicipi menu MBG di depan anak-anak sekolah warga Dahlia. Nah, ini kayaknya caranya bagus ya. Karena biar SPPG-nya juga lebih aware gitu, lebih safety, lebih menjaga kebersihannya gitu. Karena kan dia juga mungkin takut kalau keracunan ya, dia mencicipi ya. Akhirnya ada aturan baru, sebelum makanan dibagikan kepada siswa, para petugas SPPG ini menyicipi langsung makan di depan siswa-siswanya warga Dahlia. Menurut warga Dahlia, cara ini efektif atau tidak? Cara ini bagus atau enggak warga Dahlia? Ya, yang paling penting mah adalah pengawasan SPPG-nya sih warga Dahlia ya. Mudah-mudahan SPPG-nya bisa diawasi lebih ketat lagi supaya enggak ada makanan-makanan yang memang sudah terkontaminasi bakteri ya. Karena memang ada beberapa SPPG yang masaknya di jam 12 malam, cenah sudah ready masakannya, terus didistribusikan, akhirnya ketika diterima oleh tangan siswa gitu ya, udah enggak fresh gitu. Kadang ada yang kemarin yang waktu salah satu anak yang mengalami ingatannya hilang gitu ya, hilang ingatan gara-gara keracunan, itu katanya makan pindang tongkol terus rasanya teh udah ada pahit-pahitnya gitu, akhirnya ada jamur di otaknya warga Dahlia ya. Tapi juga itu masih terus didalami, diselidiki apakah benar penyebabnya dari MBG yang dia makan atau tidak gitu. Sampai sekarang belum ada hasil yang secara resmi diumumkan oleh pihak terkait warga Dahlia ya. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari musibah yang seperti itu warga Dahlia, dan mudah-mudahan program MBG ini memang benar-benar bisa bermanfaat untuk banyak orang, dan lebih banyak manfaatnya dan tidak ada mudorotnya, mudah-mudahan warga Dahlia ya. Di Dahlia Indonesia Pilihan, buat warga Dahlia yang pengen telepon on air boleh banget di 73028 atau di 73111. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Halo.
1: Dahlia Indonesia Pilihan.
0: Asik atuh,
1: Brunga go go goyang.
0: Halo, sama siapa ini?
1: Padirmansa, baby alias, sudah lupa ya.
0: Padirmansa, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Sehat ya.
1: Semoga sehat.
0: Amin.
1: Padirmansa. Semoga baby alias kesehat ya, ada Ramadan insya Allah.
0: Mudah-mudahan Padirmansa juga
1: sakit,
0: beb.
1: Sakit
0: sehat,
1: kantong,
0: ya?
1: Beb.
0: Apa gimana?
1: Sakit kantong, MBG-nya pada keracunan semua.
0: Beberapa, cuman di Bandung alhamdulillah belum ada kasus itu.
1: Iya, ini kan kasus kan berulang-ulang ya.
0: Iya, benar.
1: Dan perlu dievaluasi ulang, kalau betul. Saya menyarankan dihentikan saja lah.
0: Dievaluasi dulu ya.
1: Dievaluasi dulu, dihentikan aja lah, dihentikan, dicari ganti program yang baru gitu.
0: Betul, yang lebih bisa aman dan iya, bermanfaat
1: dan
0: ya.
1: Dan pemerintah kalau dikritik jangan marah, jangan anti kritik ya.
0: Betul.
1: Check and balances itu harus, bukan hanya DPR tapi masyarakat pun boleh, tapi menyampaikan aspirasinya. Tentunya dengan cara yang santun.
0: Benar banget Kang Dirman.
1: Nah, dijamin oleh konstitusi. Karena kita kan pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, kalau BBL dia baca, kita bebas menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul ya.
0: Rakyat itu kan raja.
1: Itu ada dalam Undang-Undang Dasar 45, jadi Pak Prabowo jangan marah ya.
0: Betul. Kang Dirman, biar nggak marah-marah, kitanya biar tenang, pengen langgam apa?
1: Langgamnya saya ingin masing-masing, Beb.
0: Boleh atau masing-masing pengen digocin buat siapa?
1: Ya, gocinnya buat Baby Alia dan super gocinnya buat Abel yang ada di Dago.
0: Sehat-sehat pokoknya buat semuanya ya.
1: Amin ya Baby Anu, terus nanti telepon Abdi, Beb. Pesannya setahun ke on air di Baby Sambi. Alia nih.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Dahlia enak-enak lagamnya. Dahlia asik atuh, Brunga, go go go ya.
0: Atur thank you sayangku cintaku Pak Dirman Syah ya. Kalau gitu warga Dahlia, Baby Alia puterin dulu langgam requestannya. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus di 101,5 Dahlia FM. Baby Alia mau cek dulu keluar di Jalan Burang Raya apakah sudah turun hujan atau belum. Karena ini bau-bau tanahnya sudah keambe ke dalam. Biasanya kalau udah lama kemarau, tiba-tiba hujan-hujan lagi tuh suka masih bau tanah ya warga Dahlia ya, aroma-aromanya. Jadi mudah-mudahan warga Dahlia semuanya selalu sehat ya. Jangan lupa pakai masker ya kalau keluar rumah ya warga Dahlia ya. Tetap di Dahlia Indonesia Pilihan, Prung Ah Kukuk. Goyang.
2: Sekarang wargi lagi panteng Dahlia.

0: Hey wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Masih pantengin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu, jam 1 sampai jam 3 sore.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio.

0: FM deh, bisa dapat 100.000 rupiah loh.
1: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hydro Koko di Radio Dahlia FM.
0: Hydro Koko, bagi-bagi hadiah lagi nih lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore cuma di Radio Dahlia FM.
0: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Pagi, Bu.
0: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
0: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
2: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
4: Biolisin Vitamin Tuh.
0: Jangan kemana-mana wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.

0: Dahlia Indonesia Pilihan, cuma di Dahlia bersama Baby Alia. Senin sampai Sabtu, jam 1 sampai jam 3 sore.
1: Abis Dahlia Indonesia Pilihan, kita lanjut lagi pantang langgam-langgam pop selama 1 jam non-stop cuma di Dahlia FM. Pastinya enak-enak langgamnya.
2: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Sekarang wargi lagi panteng Dahlia Indonesia Pilih.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik. Wargi Dahlia ajakin keluarganya buat liburan seru di Trans Studio Bandung untuk menikmati berbagai macam wahana yang memacu adrenalin dan juga bisa menyaksikan live show indoor theme park. Wargi, barusan dapat kabar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kang Ep Asmara bintang Pantura 2 Wargi Dahlia yang beberapa kali juga Wargi Dahlia dengar kalau Kang Ep pernah main ke Dahlia juga gitu ya. Barusan dapat kabar meninggal dunia Wargi Dahlia. Mudah-mudahan almarhum diberikan tempat yang terbaik sama Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan ya. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Akhir-akhir ini beberapa kali kita mendengar berita duka dari beberapa seniman, ada juga beberapa musisi gitu ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi pengingat buat kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Wargi Dahlia. Amin ya rabbal alamin ya. Turut berduka cita sekali lagi untuk keluarga dari Kang Ep Asmara, dari kita, dari Radio Dahlia FM Bandung. Siapa ini orang Cibadak ya? Terima kasih banyak Erhan atau Bu Atik Ciwidey juga terima kasih banyak. Apa kabar juga baby alianya buat Deden Cipteng, ada juga Mama Lilis di Ciwidey, Eman di Cicadas, Deden Marjan ya. Kang Rudi Oloy juga atur nuhun, Teh Erna Cipagalo Girang, Teh Tita Siti Fatimah juga atur nuhun pisan ya, Singkong Keju Si Jalu juga atur nuhun. Apa kabar buat Maria, juga ada Karisma di Pasco ya, Mas Bro di Maroko, ada Jen, saya selalu Jen, kamu ya. Udah di Konveksi Bojong Emas, Mama Fiandi, ada Teh Imas dari Cimahi, Teh Alis di Ibun juga atur nuhun, Terini Otik Cidung Minimalis juga hadir, Teh Santi di Kopo, Kang Bari, Kang Farid yang ada di Kopo juga atur nuhun, Maeha Lembang juga terima kasih banyak ya. Terus juga ketemu lagi sama Kang Jaja yang ada di Balai Enda, Eman Sudi Cicalengka, Teh Eli Padalarang, Mas Gus Ujung Berung, Koko Soldier juga apa kabar Koko, sehat-sehat ya. Baby Ale kembarannya mau di Ayunda. Kayaknya untuk saat ini gak mau dikembarin dulu, soalnya lagi dihujat Maudinya. Apa kabar buat Tahyati di Kopo, terus juga Mama Bian di Garut ya. Terima kasih juga buat Kang Tatang Suherman, Erlan di Cikembang ya, atur nuhun juga buat Teh Lustiani di Rancamanyar. Ada juga baby alianya buat Dina juga hadir sana, baby alia di Ciwidey. Kang Hasan di Majalaya juga atur nuhun pisan, Kang Yayat, Mas Yat Ojol Cicalengka juga atur nuhun, Kakek Penjaga Gus Cibo atur nuhun. Pokoknya semua-muanya terima kasih banyak udah pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Insya Allah besok di hari Kamis kita ketemu lagi Wargi Dahlia. Pokoknya mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya.

Terima kasih Margi Dahlia udah pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Sampai ketemu lagi besok ya. Dahlia.

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Mereka orang-orang kafir yang telah menyibukkan kami dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan api. Kemudian beliau

0: mengerjakannya di antara maghrib dan isya.
1: Dipersembahkan oleh Wargi Dahlia, saatnya 1 jam non-stop langgampok. Tanpa penyiar, langgam terus.

0: Langgampo.
1: Satu jam non-stop Langgampo.
0: Tanpa penyiar. Senin sampai Minggu, jam 3 sampai jam 4 sore.
2: Halo warga Dahlia, saya Cahaya Pranatan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
3: Menggelegar lagi 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

Jordan Setia Band. Ayo wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah terima

0: spaghetti goreng.
1: Baru Wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
13: Satu jam non-stop langgam pop. Langgam terus. Senin sampai Minggu, jam 3 sampai jam 4 sore.

0: malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian.
1: Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori Program Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Non-Primetime Drama Terpopuler. Kategori Program Non-Primetime Non-Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Drama Terpopuler. Kategori Program Ramadan Non-Drama Terpopuler. Kategori Berita Siang Terpopuler. Kategori Aktor Terpopuler. Kategori Aktris Terpopuler. Kategori Pasangan Terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026, Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan JTV.
2: Didukung oleh...
3: Penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawarin Hotin. Rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
5: Satu jam non-stop Langgampong.
6: Satu jam non-stop Langgampong.
5: Tanpa penyiar. Senin sampai Minggu, jam 3 sampai jam 4 sore.

0: jam non-stop langgam pop. Langgam terus. Senin sampai Minggu, jam 3 sampai jam 4 sore.
1: Masih pengen denger langgam pop? Habis ini kita lanjut lagi pantengin langgam pop asik cuma di Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam ke depan.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Wargi Dahlia, sekarang Wargi sedang panteng 1 jam non-stop dari jam 3 sampai jam 4 sore di 101,5 Radio Dahlia FM, Bandung.

Setengah jam non-stop langgam pop. Langgam terus. Senin sampai Minggu, jam 3 sampai jam 4 sore.

Alalah, yeay. 101,5 Dahlia FM Bandung. Gue yang sikasik September X-nya apa? Stay tune terus di Dahlia 56 tahun. Dahlia juara semakin gelegar, semakin juara. Hai. Selamat sore, kayak biasa. Dan kita pernah hadir lagi di gelaran Dahlia Indonesia. Asik 2 jam ada lagam-lagam apa Indonesia favoritnya wargi Dahlia. Sampai jam 6 sore nanti. Selamat pantengin. Perengah. Go, go, go, go, ya. Yeah.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Noah yang judulnya Cinta Bukan Dusta, Wargi Dahlia. Dan gak pakai dusta juga kalau sekarang waktunya Ricky Luven ngundangin Wargi untuk request. Karena acara request ini langsung dibuka lainnya. Yang pengen masuk ke sini boleh lewat aplikasi WhatsApp di 0811-222-1015. Yang mengirimin chat request atau mengirimin info atau juga mengirimin gibahan atau pengen nanti telepon juga boleh, nanti bakal diangkat ya. Yang pengen masuk lewat telepon request on the air juga bisa di 73028 dan 73117710. Atau juga nanti boleh datang ke sini ke Jalan Burana nomor 28 Bandung. Pokoknya dari jam 4 sampai jam 6 sore Wargi Dahlia ya. Ada langgam-langgam pop Indonesia favoritnya Wargi Dahlia. Dan habis satu langgam di depan, kita bakal ketemuan sama request-request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp. Udah gitu kita juga bakal buka line teleponnya. Ada info apa sih buat Wargi Dahlia dari Ricky hari ini? Tunggu.

0: banyak wargi Dahlia masih barengan sama Ricky Lovan di Dagang Masih Kamu si Manusia. Sejuta pesanan bagi Tuhan yang memikat jiwa, berkulit putih lecir, bagikan batu pualam, bertahtakan tiar kucing yang tarisa berjubahkan yang menerawang. Aku tidak. Baiklah kalau begitu, sekarang apa namanya? Kita sebelum bacain request wargi Dahlia ya, yang udah pada masuk lewat 08 11 222 1015, dan juga bakal buka line telepon nanti di depannya. Aku juga mau ngasih tau wargi Dahlia kabar-kabaran nih sekarang-sekarang. Lagi banyak banget orang yang kena influenza A wargi Dahlia. Tapi hanya kita tinggal ayan-ayan umpama nama influenza tipe A. Dan kebanyakannya anak-anak sih. Tapi orang dewasa juga ada wargi Dahlia. Ini lagi pada rame ya di sosial media, baik di threads atau juga di Instagram. Ih ampun, ada apa ya wargi Dahlia? Katanya gejala-gejalanya juga mirip COVID lagi kayak yang kemarin. Ada yang sakit-sakit badan, batuk-batuk, pilek-pilek ya. Demam-demam, pusing-pusing, lemah letih, lesu, kurang bergairah. Bukan lagi karena belum gajian, bukannya. Kita sudah berada di tengah-tengah bulan, soalnya wargi Dahlia sabar cu. Apakah daerahnya wargi atau mungkin wargi Dahlia sendiri sedang merasakan apa namanya? Merasakan seperti mau influenza-influenza, mudah-mudahan sih tidak, mudah-mudahan. Tapi katanya sekarang lagi beredarnya gitu, lagi banyak orang yang kena virus influenza A. Dan juga setelah dites ternyata benar-benar positif kena influenza ya. Mutasi dari virus-virus COVID kemarin. Ah ya sudah, kita baca request yuk. Ketemuan sama requestnya Teh Isar, katanya, hai manusia pemburu hantu. Oh tidak dong, saya pemburu alien kebetulan, kan saya dari planet Pluto. Sore Ariki ganteng, sore juga Kang Herdi Pasco, pengen pelan-pelan saja buat si sayang aja, katanya gitu. Hai, si sayang Teh siapa sih kalau boleh tempe, kan aku penasaran si sayang Teh siapa cina. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada Mbak Esci, bye, hadir dari Lupen Kucing Manja. Sekecewa itu dari angka caranya dong buat Teh Sugar, Kang Heri Santi dari Mama Bayi IRB Umi Yuna Ponti Uman Foto Gocin. Buat keluarga tercinta aja, terima kasih banyak. Oke, Esi jalan kaca piring, pengen keras kepalanya buat jadi antar panik Kang Tetang Kada doa IAS keren nica buat semua nunggu berdua panjang di kuming jadi satu. Yuk kita mengangkat layan telepon, udah pada siap belum? 73028 dan 73117710 kira-kira di depan. Udah ada siapa? Halo Dahlia Indonesia asik. Oh my God.
1: Oh my God.
0: Takut aku sama suara yang satu itu, padahal kali ini masih hari Rabu.
1: Kenapa kan aku hantu?
0: Ah, mau dikejar sama tim pemburu hantu, mau dikejar sama tim pemburu orang jeprut? Curiga baru bangun tidur, iya mak. Curiga baru
1: ini
0: bangun
1: lagi
0: tidur.
1: Ini lagi tiduran. Tadi teh abi bangun tidur, mandi terus tidur lagi.
0: Oh my God.
1: Biar itunya bengkak dari kaki sampai kepala, biar mengembang gitu.
0: Bisa. Nanti kalau udah mengembang jangan lupa masukin ke dalam oven ya.
1: Terus dilaburi coklat sama itu Mrs.
0: Roti kali. Jadi hari ini mau ngasih info atau mau ngasih keadaan lalu lintas atau mau bergibah?
1: Aku mau ngasih kasih sayang aja weh buat Aiki.
0: Meocongkok. Aku bertaburkan cinta hari ini.
1: Bertaburkan bunga kuburan kali.
0: Cager Teisar. Baiklah, jadi mereka selanggam enggak?
1: Iya, Aiki tak ingin sendiri.
0: Tak ingin sendiri dari Baginda.
1: Oh, maunya berdua aja sama Aiki, kakak Kiki, Angge, Dina Pohon.
0: Alah, kebetulan saya gak lagi sendiri. Aku lagi berlima, soalnya lagi ada teman-teman dari planet Saturnus ini.
1: Aiki, osok konten kenen tuh.
0: Jangan tanya sama aku ya. Aku gak bisa ngejawab dulu kalau soal itu ya.
1: Aku kangen sama Rebecca. Udah lama gak hujat-hujat Rebecca.
0: Ember gimana atuh, tersanggup dong.
1: Hei tim kreatif, tolong ya bikin Rebecca sesenua.
0: Oh my God.
1: Itu senang nyapu-nyapu itu jalan tol.
0: Nyapu jalan tol nanti aku ditabrak sama mobil lagi, sadar ya.
1: Biar itu, biar nyapunya di tengah gitu, biar gepeng.
0: Ya ampun, deng-deng kali ah. Mau goyang-goyang buat siapa ini cantik?
1: Buat Aiki duluan ya, saat selalu suka selalu ya, dilancarkan segalanya. Amin. Buat Pak Uci, Danu, IRB, Kang Genta, Triyati, TLI, Namina Agus Sadayana, buat Mimi, buat Mama-Mama Sadayana, Bunda-Bunda Sadayana. Pokoknya mas, semua wargi Dahlia tercinta, sehat-sehat ya semuanya.
0: Siap, terima kasih banyak Teh Isar.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak langgarnya Dahlia tuh no goyang.
0: Goyang balik. Terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, tarik telepon bakal balik lagi buat bacain lagi requestnya dan angkat lagi line teleponnya.

0: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asik di 101,5 Dahlia FM.
1: Mana mungkin. Halo Wargi Dahlia, saksikan penampilan kami Republik
2: hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
1: Ditunggu ya. Radio Dahlia juara dan para bersama Royal Bicycle berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegal Gah. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegal Gah Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Inyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
12: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
11: Di, sampai segitunya, slow bro. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
12: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
11: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
12: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
13: Beberapa hari kemudian.
12: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
13: Indikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
14: Sekarang, wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan tadi seberjubah kalimat rawa. Oh tidak. Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

0: Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Kesia Lefron kan, judulnya adalah Pelarian Wargi Dahlia. Ngomong-ngomong, bukan ada yang pelarian sih kalau ini, tapi kayaknya lagi ada yang jalan-jalan dan juga sedikit-sedikit berlari. Soalnya kemarin abis dipecat Wargi Dahlia, tapi jalan-jalan ke Bandung. Orang lain dipecat sedih, kalau ini pecat seneng gak tuh. Selamat gue, cerdas. Siapa sih nanti Riki bakal kasih tau ya. Baca lagi request you yang masuk lewat aplikasi WhatsApp. Udah gitu nanti bakal buka lagi line teleponnya. Ada Bapak berada di Cibiru, katanya pengen langgamnya mahal ini yang judulnya Goyang Dompet. Gak ada ya, ada juga ngesot-ngesot berjamaah nanti ya. Buat Tete Om, Cucu Gerlong, Bu Enjoy, Manana Ichibai, Ponti Danu, Nando Genta Heri, Pasca buat sepenuh gak berdua panjang. Gocin! Buat kesayangan aja sabar, Bu. Ngomong-ngomong soal Tete Om, lama kemana Desa ya? Udah lama gak pernah masuk ke jamaahku, Cena. Masih hidup gak sih Tete Om? Coba Tete Om masuk ke sini ya. Udah gitu ada Neneng Ica, katanya ini Banjaran udah alam, mudah-mudahan hujan, Cena. Baiklah, di sini juga sama, udah mulai mendung-mendung, Cena. Udah mulai rada gelap, Cena. Dada Gemas pengen Tentara Cinta, boleh ditunggu ya. Buat kesayangan dan cintanya Nenek aja, miau, thank you. Kang Emancu di Cicalengka hadir, Ariki Luven. Pengen langgamnya S12, tak dapat apa-apa, cara di gocennya buat Ariki miau aja, katanya gitu, thank you banget ya. Pada gitu juga ada namanya sama Kang Riki Asgustam Cimahi, thank you banget. Dan berikutnya kita mau angkat line telepon, di depannya kira-kira ada siapa sih? Halo, Dahlia Indonesia Asik.
1: Sore.
0: Baiklah, kalau di daerah sana lagi mendung-mendung atau lagi masih cerah-cerahnya?
1: Di sini sudah mendung, Kak Riki.
0: Sudah mendung.
1: Tapi mudah-mudahan nggak hujan sih ya.
0: Baiklah, ada yang berharap hujan, ada yang berharap tidak ya. Ya udah, kalau gitu saya di tengah-tengah aja. Mudah-mudahan sejuk aja ya.
1: Ya, hujan nggak apa-apa, tapi jangan terlalu besar gitu.
0: Betul, nanti kalau terlalu besar nanti aku hanyut.
1: Nanti pelanggan-pelanggan aku jadi kedinginan.
0: Tenang, kalau pelanggan-pelanggannya bayar tiket dinginan minum jamu nomor 3.
1: Oh iya, kalau itu cuman kalau terlalu besar mereka nanti jadi berdekap-dekapan dong.
0: Oh, neong jongkong. ngomong-ngomong Mbak Yati, ngomong-ngomong. Apakah di daerah Mbak Yati sekarang ada yang sedang mengalami keadaan kena influenza atau sakit-sakit atau mungkin
1: banyak, Kak Riki.
0: Itu berarti beritanya benar ya.
1: Karena terus terang di warung jamu aku, kebanyakan yang belanja jamu buat flu dan batu. Iya, makanya
0: benar,
1: bukan aku senang ya dengan keadaan seperti ini. Cuman dengan adanya cuaca yang seperti ini memang banyak memicu flu. Ya, cuman aku alhamdulillah bisa menolong mereka sekaligus warung aku jadi laku.
0: Luar biasa. Jamu nomor berapa itu untuk yang khusus?
1: Jamu nomor 1.
0: Oh, nomor 1 bukan nomor 3, salah ya.
1: Bukan. Jamu nomor 3 itu jamu sinusitis.
0: Oh, ada jamu sinusitis ya?
1: Ada.
0: Meong jongkong. Kalau jamu untuk galian rapet ada?
1: Ada, nomor 6.
0: Nomor 6, kalau jamu untuk galian kabel Telkom gimana?
1: Kabel Telkom belum dirilis tuh.
0: Belum dirilis. Baiklah, mau ngegibah atau mau request langgam atau mau ngasih info?
1: Aku mau request langgam aja deh.
0: Langgam apa?
1: Mau request langgam, aku pengen dari Astrid, Kak Riki.
0: Astrid yang mana? Asik banget, udah lama gak pernah diputer.
1: Yang mendua, Kak.
0: Yang mendua boleh. Mendua, mentiga, mentega, ya, babuk, ya.
1: Yang mendua aja, ya.
0: Boleh, boleh.
1: Digayang buat Kak Riki. Saya selalu kakak Amin. Banyak jobnya. Terus buat Popi itu juga. Buat Teisar Ibu, Teli Padalarang, Bunda Dida, Mama Lilis. Teh Mimin, Manggegeng, Teh Iin, Bunda Nenden. Terus Nenek Ica, ICG, Kang Erin, Ati Gendri, Ponti. Terus juga Adi. Buat yang ada di grup Wargi Dahlia tercinta, semuanya digayang. Terima kasih. Buat Kak Riki aja sama Pak Titi aja. Makasih Kak Riki.
0: Thank you Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak langgangnya. Prung gayang
0: balik. Terima kasih banyak. Kalau begitu gak usah pakai lama-lama, kita play sekarang.

0: Judulnya Mendua Wargi Dahlia, ya masih barengan sama Ricky Luven. Dede gemesi kamu si manusia, si cinta pesona begitu wangi memikat jiwa, berkulit putih lecir bagikan batu pualam, bertahta kan tiaru kunci tarisa berjubahkannya menerawang. Oh tidak, baiklah Wargi Dahlia, tahu kan kemarin Menteri Keuangan kita yang sempat Ricky kasih tahu duluan kan, pas lagi dapat beritanya langsung dari yang dipercaya begitu kan, ih tahu kan diganti cina bla bla, tapi belum tahu siapa yang gantinya. Akhirnya kan setelah Ricky siaran ini ketemu, dilantiklah orang yang menggantikan posisi Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya, ya. Udah gitu setelah dipecat Wargi Dahlia luar biasa, setelah bukan diberhentikan, tapi diberhentikan lah kasarnya dengan waktu yang sangat singkat. Akhirnya dia ketahuan lagi jalan-jalan ke kota Bandung tadi malam, Wargi Dahlia luar biasa ya. Dan ini akhirnya banyak orang-orang kota Bandung yang akhirnya mencengkat beliau. Banyak gelombang simpati yang muncul kepada beliau dan akhirnya banyak orang yang mencengkat beliau pas lagi di Braga kemarin ini. Bukan buat di demo, tapi buat antri untuk foto Wargi Dahlia, buat selfie bareng-bareng luar biasa. Ini momen langka yang mungkin untuk mematahkan stigma bahwa diberhentikan itu mempunyai efek negatif, enggak juga. Kemarin langsung dia langsung berujar katanya, oh enggak, saya selamat, cina alhamdulillah, cina gitu. Selamat dari apa kira-kira Wargi Dahlia? Oh my God. Yang pasti mah Wargi Dahlia ya, berkan-berkan kita doain aja yang terbaik aja buat beliau dan juga buat kita semua Wargi Dahlia, oke? Okay? Ngomong-ngomong, Ricky masih punya info nih dari Bank Indonesia buat Wargi Dahlia, oke? Okay? Zaman sekarang, kalau mau beli apa-apa kan memang gampang banget, tinggal klik kan pembayaran, tinggal transfer atau pakai QR dari handphone. Tapi Wargi harus waspada, soalnya banyak-banyak banget modus penipuan baru, banyak banget. Tak hanya Bank Indonesia punya info penting buat Wargi, cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar Wargi terhindar dari penipuan. Stop raga modus penipuan. Kalau Wargi dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan buru-buru ambil tindakan. Tarik nafas dulu, stop dulu, karena penipu itu senang bikin kita panik dan terburu-buru. Cek fakta yang kedua ya, di akun resmi, biasakan periksa dan memastikan kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercaya Wargi Dahlia. Yang ketiga, lapor ke otoritas terkait jika terbukti mencurigakan atau menipu atau merugikan, dan segera laporkan kepada pihak yang berwenang karena laporan Wargi bisa membantu mencegah korban-korban berikutnya Wargi Dahlia. Jadi ingat Wargi, pokoknya kalau ragu stop dulu ya, stop, cek, lapor. 3 langkah simple tapi bisa selamatkan data dan juga data-data Wargi. Informasi lebih lengkap atau pengaduan Wargi bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau juga OJK di 157 atau juga Komdirektorat Digi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Ayo jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi. Amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu, stop dulu atuh.
1: Hai, kami dari
2: Gemes. Dengerin terus ya, Ricky Luven, Dede Gemes kamu, si manusia sejuta pesona.

0: Rupiah? Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
0: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
2: Bang Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Iya.
3: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Eh,

0: Pak.
1: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Duh.
0: Tenang, tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia. Hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

0: Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vetahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.

0: Lisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek Ikom. Vitamin
1: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
1: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram at amayatour.id.
2: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
3: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover.
4: Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

sekarang jam 5 sore. Jam 5 sore. Go go goyang goyang. Si asli. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri BRP berikut kilasan informasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga penghujung 2026. Kepastian tersebut disampaikan di tengah gejolak harga minyak mentah dunia yang mengalami kenaikan signifikan. Pemerintah

0: 16 orang dalam OTT tersebut. Nilai dugaan suap yang secara khusus diberikan oleh pihak Summarecon adalah 1,5 miliar. Meskipun demikian, total barang bukti uang tunai yang disita KPK dari seluruh rangkaian perkara OTT di lingkungan Kementerian ATR BPN mencapai 106,3 miliar. Ribuan warga di Desa Mandala Mukti, Kecamatan Cikalongwetan, Bandung Barat berkumpul untuk melaksanakan sholat istikharah. Kemarau panjang di Kabupaten Bandung Barat membuat warga mulai terdampak krisis air bersih. Pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan upaya teknis berupa penyaluran air bersih ke wilayah terdampak, tetapi juga melakukan ikhtiar spiritual dengan cara mengetuk pintu langit. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101.

0: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asik di 101,5 Dahlia FM.
1: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now!
2: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Sekarang kita udah masuk interval yang kedua. Wargi Dahlia, terima kasih banget masih stay tune di gelaran Dahlia Indonesia Asik. Dan sekarang sejam ini di interval yang kedua ini ditemenin barengan sama Hydro Koko tadi. Udah request langgamnya SC12 yang terdapat apa-apa sama Ricky Leven udah diputerin ya. Yang pasti masih stay tune sama Ricky.

Safri, buat tiap orang tuh berbeda-beda bagi. Tiap orang juga emang beda-beda wargi. Tapi walaupun kegiatan wargi berbeda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitas yang wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah wargi ya. Cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko don't stop now. Jangan kemana-mana. Abis satu langgam di depan, kita bakal buka lagi line telepon, kita bakal baca lagi request yang udah pada masuk ke sini. Yang pasti stay tune terus barengan sama Ricky Luven ya. Halo lah.

Barusan Wargi lagi kupingin lengkapnya Adio dan Tiara Effendi yang judulnya adalah Aku dan Kamu. Wargi Dalai barusan kita dapat kabar lagi, ini terbaru, baru banget lagi hangat hangatnya ya. Viral curhatan nih istri mantan keuangan, viral curhatan dari mantan Menteri Keuangan kita, istrinya yang bakal buka suara, katanya negara kita memang ini sulit untuk diperbaiki. Katanya selama ini Bapak itu gelisah mau memutasikan 300 orang mengerikan, Wargi Dahlia. Oh my God, orang-orang yang mengerikan itu masuknya seperti apa ya? Bingung juga ya. Makin berita-berita semakin hot, Wargi Dahlia.

0: hadir pengen langgamnya Cinta dari Seberang dong. Katanya Cinta dari Seberang teh kalau gak salah dari Dinidin Zidane. Boleh ntar Ricky bakal puterin, tunggu ya. Buat semua warga, buat Ricky Lovin sehat selalu dan juga doa terbaik. Thank you. Ada Mama Fiandi pengen di absen, terima kasih banyak. Ada Mbak Yati udah sempat masuk lewat line telepon. Ada Kakek Pujangga Agus Cibo juga, terima kasih. Ada Mama Haji Mumun di Ciharus Cikajang, katanya request ingin memeluk dirimu. Boleh ditunggu, nangis bakal diputar ya di goyangnya Kangge Sadayana Fans Radio Dahlia juara aja. Hatur nuhun. Selamat sore Kak Ricky Lovin, selalu Bu Eha hadir. Bu Eha pengen goyang-goyangnya buat semua warga Dahlia semuanya aja, terima kasih banyak. Ada Mama Bayu di SMK Gunadarma Cicalengka, goyangnya buat semoga Iki sehat selalu, sejahtera selalu, pengen langgamnya cakrakan kepada hati. Oke, ditunggu. Terus ada Tayo Masih Cemohai, katanya selamat tugas pet tuntas, semoga-moga sehat selalu, banyak rezekinya juga job-jobnya. Thank you banget, doa yang terbaik juga buat dirimu ya. Ada Rini Otik, si hidung minimalis rancakek Indonesia Kecamatan USA hadir. Dan berikutnya kita akan buka line telepon di depan sana, kira-kira ada siapa. Halo, Dahlia Indonesia asik.
1: Barusan ketemu ya.
0: Hah? Iya, Kang Deden udah pulang, ini udah nyampe rumah.
1: Udah di rumah lagi.
0: Meni gancang Kang Deden pakai apa ya, dari sini ke sana?
1: Pakai itu teh pesawat itu teh.
0: Luar biasa. Aku kira dirimu pakai naga ekspedisi di situ ya.
1: Iya.
0: Kang Deden tadi beli apa namanya tiket gelegarnya berapa biji?
1: Beli 2, kemarin udah 4 berarti 6.
0: Luar biasa, buat siapa aja?
1: Ya, ada yang di tipe.
0: Wih, mantap sekali.
1: Buat pacar.
0: Siapa itu teh, siapa?
1: Ada we.
0: Oh. Nyong jongkok Kang Deden. Baiklah kalau gitu, mau request langgam atau mau ngasih info atau mau apa nih?
1: Request langgam lah yang didukung yang barusan Mama Bayu.
0: Mama Bayu, kalau Mama Bayu tadi
1: request langgam apa ya? Pada hati cakrakan.
0: Oke, okay, boleh. Ya. Langsung mau digoyang-goyangnya buat siapa Kak Sep?
1: Buat Mama Bayu. Buat semua warga Dahlia weh.
0: Oke. Okay.
1: Digoyang bukan nama.
0: Siap, segitu aja.
1: Ya, gocinnya gocin. Buat Jenong Sukawangi atuh.
0: Ucapannya.
1: Ucapannya. Mugia sehat selalu.
0: Baiklah, terima kasih banyak Kang Deden ya. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Asik atuh rumah go-go-go. Goyang.
0: Goyang balik. Jangan kemana-mana, mari Dahlia, Ricky Lovin bakal balik lagi. Tentunya masih di gelaran Dahlia Indonesia Asik yang ditemani bareng sama Hydro Koko.
2: Dengerin terus Dahlia Indonesia Asik bareng Ricky Lovin dari gemesnya kamu si manusia sejuta.

lebar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clinic mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clinic. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan.

14 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah.
3: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.

0: penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh,
3: kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven di degemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sabar jubah kalimat alam. Oh tidak. Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore.

tulus ini sama Ricky pengen juga yang spesial buat Bunda Fatih. Aduh, ngirimin banyak sekali stikernya Bunda Fatih. Terima kasih banyak. Langgam tulus teh hijau ini spesial buat Bunda Fatih yang lagi nontonnya Ricky Loven di live TikToknya Radio Dahlia. Makasih banyak Bunda Fatih ya. Didoain berlimpah-limpah rezekinya. Terima kasih banyak. Didoain sehat selalu. Dan didoain mudah-mudahan cita-citanya akan tercapai. Amin. Ya Rabbal Alamin ya. Kita baca lagi request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsAppnya. Ada Teh Siti Agnia, Agnia Fauzia. Di pagar sih sekalanya katanya buat wargi Dahlia semua. Terima kasih banyak. Next lagi deh, Teh Anari Cipagalo Girang. Pengen goyang-goyangnya buat Ricky Loven duluan. Teh Om, Teh Angsa, Ajeng Karisma, Santi Thomas Ibra. Buat semua nunggu berdulu panjang aja. Terima kasih banyak. Hai, ada Mama Lili Ciciwidey. Pengen langgamnya buat semua wargi Dahlia aja. Juga buat Cep Ricky Loven. Selamat bertugas, sehat selalu, banyak jobnya. Thank you. Next lagi ada siapa ini, Mama Aju di Taman Cileunyi. Goyang-goyangnya buat Bunda Imo, Teh Alis, Teh Ratna, Teh Reni, buat Kang Suwana, buat semua nunggu berdulu panjang. Thank you. Kang Suwana di Permata Biru pengen di absen. Udah gitu di Pagar Ageng Tasikmalaya lagi hadir lewat streaming, Kang Enjang Sukamulya. Oke, okay, thank you banget Kang Enjang ya. Makasih banget udah streaming Radio Dahlianya. Terus ada Teh Asriani. Hai Kak Riki, pengen dawainya buat semua wargi Dahlia. Gocin buat kakak yang lagi tugas. Thank you. Ada Kang Uman Foto Jati Roke, goyangnya buat semua wargi Dahlia. Udah gitu juga salamnya buat Bunda Fatih yang baru masuk ini apa nih? Salam buat Pasar Gede Bage by Nina Jamur. Oke, okay, terima kasih banyak. Yang pasti selama satu jam ini kita masih ditemani barengan sama Hydro Koko wargi Dahlia di gelaran Dahlia Indonesia Asik ini. Yang pasti wargi Dahlia ya, apapun yang sekarang lagi dikejar sama wargi, cita-cita, obsesi, mimpi atau ambisi, self-feeling dan self-reward tiap orang tuh berbeda-beda. Bahagia tiap orang juga emang berbeda-beda. Tetapi walaupun kegiatannya wargi berbeda-beda, Hydro Koko siap menemani segala aktivitasnya wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah wargi ya, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko, don't stop now.

saya Chairman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung.

jangan kemana-mana wargi. Habis Dahlia Indonesia Asik, akan ada kontak Indonesia Pop. Kita pandang langgam pop yang pernah ngehits selama 2 jam ke depan. Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau. Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore. Mau.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow.
2: Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

Dan terima kasih buat hari ini udah nyawa Ricky Loven banyak banget di live TikTok. Hatur nuhun berlimpah-limpah rezekinya ya. Dan Ricky Loven harus pamit dulu, Wargi Dahlia. Kita bakal ketemu lagi besok. Sekali lagi terima kasih banyak buat Hedro Koko yang udah nemen kita selama 1 jam. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia Brung, ah, go, go, go, goyang.

0: Sampai apapun aktivitas wargi, jangan gampang menyerah ya. Dan minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: 101,5
1: Kali FM.
0: Bandung Goyang. Sik asik.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus. Kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM dan Bandung Goyang.
3: September esnya apa? Stay tune terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Tinggal berapa hari lagi ya? Hitung dulu bentar, ini hari apa sih? Hari Rabu ya wargi. 25 hari lagi ya. Jelang gelegar 56 tahun Dahlia juara hari Minggu 11 Oktober di lapangan Tegalega Bandung. Yang belum daftar buruan daftar. Sekarang udah beres ibadah maghribnya, buruan request WhatsAppin langgam yang pengen dipantengin. Yang pernah ngehit sampai jam 8 di KIP.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bikin
7: kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim, dan saya pilih Madu TJ. Kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sovel. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia
13: 101,5 Dahlia FM.
14: Yang asik-asik tentu

1-0 melawan Seoul FC. Wargi dari semua ya, mainnya jauh di Korea sekalian liburan itu mbak judulnya ya. Tapi kalau ngomongin cinta, ya ini juga kayaknya terlalu cinta nih sama Persib Bandung ya, diwujudkannya dengan

0: Ini harapannya sih ya, katanya di balik nama uniknya ini kelahiran Persib juga berlangsung lebih cepat dari perkiraan. Jadi banyak harapan pokoknya ya, sang istri sama alias sang ibu ya. Amin ya, ada-ada aja emang orang Bandung teh ya. Nanti nama anak Riri boleh kali ya namanya Persib, kalau enggak namanya Maung. Biar kalau dipanggil Maung nanti anaknya ya. Sekarang yang mau request boleh wargi ya 0811-222-1015. Kalau mau request lewat TikTok boleh wargi, tinggal di drop komen aja ya. Yang mau dapetin hadiah 100 ribu di quiz Don't Stop Now malam hari ini, quiznya lebih cepat wargi ya di jam pertama nih. Jadi spill pertanyaannya, gampang buat malam hari ini ya. Apa nama varian hidrokoko dengan rasa air kelapa original yang diperkaya dengan tambahan vitamin D3 600 IU? Sekali lagi, apa nama varian hidrokoko yang diperkaya dengan tambahan vitamin D3 600 IU? Gampang banget ya, kirimin jawabannya ke 0811-222-1015. Jangan lupa nama sama alamat cantumin juga, khusus untuk wargi yang belum pernah menang kuis Don't Stop Now sebelumnya. Kirimin dari sekarang wargi, nanti beberapa menit ke depan Riri sortir yang jawabannya benar di telepon owner ya, buat gabung di kuis Don't Stop Now dan dapetin hadiah uang tunai 100 ribu rupiah. Sekarang kita cek dulu ada siapa penglaris pertama nih owner yang malam hari ini. Halo, Gai Fedahlia 73028. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Deden Cipteng dari Riri.
0: Langgamnya apa Deden?
1: Yang Dadali, di saat aku mencintaimu.
0: Boleh digocin buat siapa?
1: Gocin buat wargi Dahlia semua, sama Teh Jenong Sukawangi, Teh Riri, WCA selalu.
0: Amin, makasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak, langgamnya Dahlia asik atuk rumah go-go-go. Goyang.
0: Belakang Deden ada siapa lagi? Ada Dadan atau ada Didin? KIP Dahlia.
2: Mwah.
0: Sama siapa ini?
2: Iwan.
0: Digocin buat siapa?
2: Buat Dewi aja deh.
0: Udah gitu aja?
2: Ya gitu aja.
0: Terima kasih atas teleponnya Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, Dahlia enak-enak. Pula go-go-go ya.

0: kami dari
1: Dahlia
0: Banten Radio,
1: Banten Dahlia.
2: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
3: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
2: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
3: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
2: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
3: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
3: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20

0: 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio Dahlia FM.

0: Diego, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Udah siap belum Wariki? Lebih cepat lebih baik pokoknya ya. Malam hari ini yang lagi butuh asupan suntikan Rp100.000 dari hidrokoko di quiz Don't Stop Now, jangan lupa passwordnya ya. Yang udah pada ngirimin jawaban buat pertanyaan malam hari ini, pertanyaannya udah ingetin lagi nih ya. Apa nama varian hidrokoko dengan rasa air kelapa original yang diperkaya dengan tinggalan ya? Dan passwordnya nanti kalau udah telepon on air, kalau udah bilang quiz Don't Stop Now, Wargi jawab hidrokoko segar pisan, Don't Stop Now. Kita cek yang beruntung malam hari ini, kira-kira ada siapa? Handphonenya jangan dipakai dulu Wargi ya. Siapa tahu nih ada penelepon misterius. Ada Riri yang telepon malam hari ini ya.

0: coba hubungi ya. Diingetin lagi wargi, pertanyaan buat malam hari ini. Apa nama varian hidrokoko dengan rasa air kelapa original yang dipercaya dengan tambahan vitamin D3 600? Ayo ya, kita cek dulu malam hari ini. Quiz don't stop now.
1: Halo.
0: Halo, passwordnya quiz don't stop now.
1: Segar pisan, don't stop now.
0: Sama siapa ini?
1: Lina Lisnayanti.
0: Di mana?
1: Di Kampung Ciparumpung.
0: Daerah mana tuh?
1: Daerah Cimenyan.
0: Oh, daerah Cimenyan, daerah atas ya. Lina, jawab lagi pertanyaannya ya.
1: Daerah atas.
0: Apa nama varian hidrokoko dengan rasa air kelapa original yang diperkaya dengan tambahan vitamin D3 600? Ayo. Halo.
1: Hidrokoko vitamin D.
0: Yakin?
1: Hidrokoko vitamin D.
0: Yakin jawabannya?
1: Ya.
0: Langsung aja kalau gitu 100.000 buat Lina di Cimenyan. Selamat Lina ya. Lina. Hey Lina, teh malam menghilang ya. Pokoknya selamat ya yang beruntung malam hari ini wargi yang udah dapetin hadiah uang tunai Rp100.000 di kuis Don't Stop Now. Wargi masih belum beruntung, jangan lupa besok ikutan lagi ya. Pokoknya kuisnya ada Senin sampai dengan Jumat di jam KIP Dahlia. Lina, jangan lupa hadiahnya diambil, bawa KTP asli sama satu buah bungkus kosong hidrokoko, boleh varian apa aja. Pengambilan hadiahnya tidak boleh melebihi 3 hari setelah menang ya. Dan kalau gitu kita lanjut goyang lagi ya sama langgam-langgam yang enak yang pernah ngehits di KIP Dahlia.
2: Selamat buat wargi Dahlia yang udah menang, dan buat yang belum menang, besok ikutan lagi ya kuis Don't Stop Now dari hidrokoko.
3: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Margi Dahlia, pantengin terus
1: Dahlia.
0: Barengan kami
2: Dikta Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bay

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Rumah Herbal.
2: Rumah Herbal.
1: Komiks Herbal.
3: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
4: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
1: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
1: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Saksikan penampilan kami Republik
10: hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan memperoleh pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110.
0: Dipersembahkan oleh
2: jam 7 malam.
3: Goyang, sik asik.
0: Radio asik, radio Dahlia.
4: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
5: Dahlia FM.
6: Wargi Dahlia bersama saya Putri BRB, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Kamis tanggal 17 September 2026 berada di The King Shopping Center Jalan Kepatihan dan Pasar Modern Batu Nunggal. Mantan asisten pribadi Ridwan Kamil bernama Randy Kusuma Atmaja telah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Randy diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BCB. Beberapa bulan lalu Ridwan Kamil telah lebih dulu diperiksa KPK. Kasus dugaan korupsi pada Bank BCB ini diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah. Baru-baru ini warga kampung Lewi Nanggung, Desa Talun, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung dibuat resah oleh aksi seorang pria berinisial AJ yang mendatangi rumah kekasihnya sembari membawa samurai sepanjang 80 cm. Aksi tersebut dipicu rasa cemburu setelah pelaku melihat pria lain saat video call dengan kekasihnya. Beruntung polisi yang datang ke lokasi berhasil mengamankan pelaku sebelum terjadi kekerasan. Pelaku kini harus mendekam di balik jeruji besi. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
4: Baru saja kilasan informasi.
7: Kilasan informasi.
4: Persembahan
8: 101.

0: Vivir.
1: Buah Vivir.
0: Nandika.
2: Inilah hits teranyar di 101,5
3: Dahlia FM.
4: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: Dahlia ya, 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Malam hari ini, Riri gak sendirian di KIP di jam kedua kita ketemuan sama Lumi. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Di absen dulu nih, Lumi ini ada siapa aja?
2: Halo, aku ada Ulan Lumi di vokal.
0: Siapa?
2: Ulan Lumi.
0: Ulan di vokal?
2: Iya.
0: Lalu?
3: Jimmy di gitar.
4: Day di bass. Fadil di keyboard.
0: Saya Riri di apa ya? Di mana-mana aja deh ya. Boleh, ini Lumi dari mana sih kalian?
2: Dari Bandung.
0: Oh, asli Bandung. Asli Bandung. Ini mah ya, ya ampun. Pantesan pada kalem-kalem gimana gitu. Udah pada makan belum ini teh?
2: Belum sih, Kak.
0: Kenapa? Kita mau dilanjut ngomong. Ini Lumi nih, boleh cerita sedikit sama wargi Dahlia semua. Kalian ini apa sih artinya Lumi itu apa?
2: Kalau Lumi di, kalau misalkan di bahasa Hawaii-nya itu artinya ruang. Terus kalau misalkan di bahasa universal itu artinya cahaya. Jadi kita mendefinisikan.

0: Kebijakannya Lumi adalah ruang yang bercahaya.
1: Oh begitu. Dan judul langgam yang baru aja diputar ini judulnya Lumi juga.
0: Lumi juga.
1: Artinya yang sama juga.
0: Ya sebenarnya bersangkutan ya, berkesinambungan juga dengan ruang itu sendiri yang di situ di lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sudah terlalu nyaman dengan kekosongan di ruang itu, akhirnya dia berusaha untuk mencari arah yang baru, mencari jalan keluar ya. Semoganya bisa mendapatkan cahaya-cahaya di luar sana.
1: Asik ya. Ini lagunya keren banget kalau didengerin tuh kayak syahdu-syahdu gimana gitu ya. Nah, kalian ceritanya bisa terbentuk jadi satu band namanya Lumi, gimana ceritanya? Ketemu di mana?
2: Apa ya?
1: Harus dikeplak dulu ya baru mau ngomong.
2: Sebenarnya ada fun fact-nya sih.
1: Apa tuh?
2: Jadi dulu tuh aku mah tetap main band ya, tapi si Uu ini dulu tuh bukan penyanyi.
1: Apa dong?
2: Dancer.
1: Dancer, ya. Oke. Idol berarti ya. Ya, ya. Terus.
2: Lama temenan, tahun depannya tuh dia nyanyi ternyata. Ya aku ajak aja. Awalnya kita berdua sih. Aku nemu ini aja, aku nemu ini gitu.
1: Nemu sini gitu ya. Akhirnya kumpul aja kalian bikin band ya. Oke, tapi kalau background kalian selain Ula di dancer sebelumnya, yang bertiga apa nih? Kan kalau tadi Jimmy ngeband ya.
2: Yeah.
1: Oke, kalau yang berdua apa nih? Ini karyawan korporat BUMN mana nih? Silakan dijawab, gak usah malu-malu.
3: Kalau aku backgroundnya emang sebetulnya aku dunia pendidikan sebelumnya
1: guru.
3: Ya,
1: pegang dapur MBG mana nih?
3: Kebetulan lagi libur ini tuh.
1: Lagi libur ya. Guru apa?
3: Dasarnya sih komputer.
1: Oh komputer IT berarti ya. Oke. Kalau ini siapa tadi? Ini?
4: Fadil.
1: Fadil.
4: Aku di musik sih.
1: Di musik.
4: Kayak weddingan.
1: Oke. Okay.
4: Kerja apapun gitu.
1: Tapi pokoknya yang berbau musik ya. Nah kalian akhirnya nih berembuk berempat memutuskan udahlah kita bikin ngeband aja gitu ya, namanya Lumi gitu. Siapa tuh yang mencetuskan itu?
0: Sebenarnya kak kita ini dulu. Sebenarnya Lumi ada berlima. Kebetulan yang satu nggak bisa datang gitu. Terus kenapa? Karena memang dari berlima ini emang suka musik pada dasarnya gitu ya. Terus. Akhirnya setelah kita penggabungan circle, akhirnya kayaknya kita bikin karya deh gitu. Jadi kita udah langsung aja kita pelan-pelan dengan naik turunnya gitu ya, gonta-ganti personil sampai akhirnya bisa terbungkus ya,
1: sampai
0: sekarang gitu. Akhirnya setelah kita mantap dengan 5 personil ini, akhirnya kita langsung.
1: Berarti kalian terbentuk dari tahun berapa?
0: 2024 gitu.
1: 2024
0: kalau. Terus kan kita awalnya memang reguleran dulu ya kak. Reguleran dulu setahun karena emang ada naik turunnya ya kak ya. Jadi akhirnya bongkar pasang player sampai akhirnya mantap dengan 5 player, akhirnya kita yaudah yuk rilis gitu. Kalau misalkan terbentuknya sendiri itu udah lumayan dari 2024, November 2024.
1: Oke, udah lumayan lama berarti lumayan ya, sekitar 2 tahun. Nah terus akhirnya nih kalian bisa berkarir secara profesional di dunia musik gitu ya. Ini single perdana atau udah single keberapa?
0: Perdana.
1: Single atau sudah EP?
0: Masih single.
1: Gimana rasanya akhirnya punya karya sendiri?
2: Lega sih.
1: Lega ya.
2: Karena si lagu ini tuh di tahun kemarin sebenarnya. Baru terilis tuh di tahun ini. Tanggal 10 Juli.
1: Baru banget ya. Berarti ada kesulitan enggak selama kalian ini menghasilkan langgam belum ini, dari mulai rekaman sampai syuting?
2: Sulit waktu sih kayaknya.
1: Sulit waktu, Pak. Ini pada sibuk semua ya masing-masing.
2: Waktu yang lain juga ada gitu.
1: Apa aja nih kesulitannya dari mulai pada saat rekaman?
2: Itu aja sih, ngumpul sih kemarin tuh. Kendalanya di ngumpul doang. Agak sulit.
1: Kalau musisi yang terlibat, ada musisi lain mungkin?
2: Ada.
1: Ada siapa aja?
2: Ada Om Jeff tuh, pemain sekso.
1: Oh ada seksonya juga. Lalu
2: cuman bukan pengisi, dia yang merangkai si lagunya juga sih. Ada. ada bagian buat ngerangkai lagi.
1: Oke, kalau dari Ulan sendiri nih, backgroundnya dancer, sebelumnya kan reguler juga gitu ya. Nah akhirnya masuk dapur rekaman, gimana rasanya?
0: Sebenarnya ini diralat dulu sedikit. Basicnya memang ketemunya waktu itu aku lagi nari gitu. Cuman basicnya memang di teater kan. Kalau misalkan di teater itu tari dan juga vokal itu menjadi penunjang untuk peran gitu. Jadi memang pada awalnya sudah mengenal musik juga gitu, tapi itu cuman sebagai pelengkap di teater itu sendiri gitu. Jadi sampai mantap, okay, saya bermusik sebenarnya baru tahun-tahun kemarin gitu kan, baru 2018-an gitu ya, memantapkan di musik. Nah setelah nemu nyamannya di musik, ada yang apa, dia bilang ayo berkarya gitu. Jadi aja di situ, iya sih, karena di sini sekarang aku udah mulai nyaman gitu ya, dengan permusikan gitu. Akhirnya ya memberanikan diri bersama teman-teman juga
1: asik ya. Gimana single. Akhirnya mendengarkan karya kalian sendiri lewat ini gimana rasanya, selain lega tadi?
0: Selain lega, pasrah.
1: Pasrah kenapa?
0: Ya karena wah banyak sekali kan yang rilis pada hari itu juga pasti banyak, banyak sekali nama-nama yang rilis single. Jadi kita tinggal mempasrahkan diri, kita yang penting kita sudah berani untuk mengeluarkan karya, berani jujur juga di karya kita gitu. Karena kita pasrah, karena setiap musik pasti memiliki pendengarnya masing-masing. Jadi kita pasrahkan saja kepada nasib dan rezeki kita. Jadi ya semoga bisa nyangkut ke pendengar-pendengar yang relate dengan lagunya gitu sih.
1: Oke, ya emang kalau langgamnya nih ya, kalau dari kacamata Ulan nih ya, tentang apa sih ceritanya?
0: Kalau misalkan Lumi sendiri ya menceritakan yang tadi saya bilang tentang seseorang yang terlalu nyaman di zona yang itu aja, zona nyamannya gitu. Padahal tanpa disadari ruangan yang selama ini menjadi tempat amannya itu adalah dipenuhi dengan kekosongan-kekosongan. Jadi kalau misalkan kosong ya pasti banyak overthinkingnya, terus nggak berani bergerak, nggak berani maju, nggak berani dalam langkah atau mengambil keputusan-keputusan yang lain gitu. Akhirnya di lagu ini lebih ke ajakan juga untuk yuk kita berani aja dulu gitu, kita berani ngelangkah aja dulu. Pasti di setiap langkah kita pasti bakalan menemukan arah, entah itu kanan, kiri, depan gitu. Itu kita pasti bakalan menemukan arah yang nantinya bakalan menuntun kita menuju cerita-cerita baru gitu. Yang berharapnya ya kita terus aja melangkah sampai menemukan titik cahaya yang ya yang sebenarnya yang diidam-idamkan gitu ya.
1: Berarti emang artinya deep juga ya. Ini emang kayaknya sekarang musik-musik lagi seringnya tema-tema yang kayak gini ya. Jadi gak hanya cinta-cintaan mulu.
0: Iya, gak cuma cinta-cinta. Tapi ini juga bisa diinterpretasikan yang lain juga sih kak. Pasti kan ada juga yang oh ini mah tentang cinta-cintaan yang gak bisa move on nih. Tapi kan bisa juga kita artikan yang lain. Itu lebih ke motivasi diri juga biar berani aja ngelangkah.
1: Wargi ada yang berani mau tanya-tanya sama Lumi, boleh tinggal di drop komen aja ya lewat live TikTok kita di @1015DeliaFM. Bisa lihat juga wajah-wajah para personilnya malam hari ini ya di streaming kita juga radiodeliafm.com, atau bisa lewat WhatsApp di 0811-222-1015. Yang pengen tanyanya langsung nanti bisa lewat on air Wargi ya. Tapi sabar, nanti kita lanjut lagi obrolan bersama Lumi. Jangan kemana-mana, tetap di

Galia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Galia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

listrik. Dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Faisal.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
13: Dahlia FM, Bandung Goyang.
14: Asik-asik. Dahlia.

0: hari ini yang lagi bawain langgamnya Lumi juga. Nah, ini ide siapa sih kalian kepikiran nama kalian Lumi? Akhirnya bawain single perdana kalian Lumi juga judulnya.
1: Sebelumnya memang udah ada draft duluan. Tulisan tangan dengan judul Lumi itu barulah gimana caranya. Nama Lumi itu artinya gini gitu. Setelah di okein anak sama anak-anak, langsung aja keluarin. Guys, sebenarnya kenapa aku pengen nama bandnya Lumi? Karena aku udah punya tulisan judulnya Lumi. Yuk kita karyakan gitu, Kak.
0: Akhirnya jadi aja ya, Lumi membawakan langgam Lumi, Wargi. Betul. Ya. Wargi yang udah coba lihat ini di YouTube udah ada untuk video lirik ya.
1: Ya, betul.
0: Itu konsepnya gimana nih? Boleh diceritain sama Wargi semua.
1: Konsepnya sebenarnya pengennya video lirik. Semini mungkin gitu ya, cuman memang ide itu suka datang belakangan ya Kak ya. Gimana kalau diginiin, kalau diginiin, ya akhirnya jadi nyambung gitu. Menceritakan apa, memvisualisasikan sesuai cerita lagu gitu. Jadi memang minimalis MV kayaknya ya, kayak gitu. Ya akhirnya ya keluarnya idenya kayak gitu sih gitu. Menceritakan kekosongan yang akhirnya menemukan sosok untuk apa, bisa membangun imajinasi gitu. Terus di situ juga kan ada liriknya hingga Lumi menari tanpa henti gitu. Jadi kita divisualisasikan juga di akhirnya memang ada adegan narinya gitu. Jadi tumpah-tumpah semua sih ide-idenya.
0: Tumpah-tumpah semua, gak perlu bayar dancer lagi. Nah, ya. Langsung aja vokalis saya ngedance. Satu paket komplit lebih hemat.
1: Satu paket komplit.
0: Warga mau tanya-tanya sama Lumi, boleh banget nih. Mau tanya-tanya seputar langgam enaknya yang judulnya Lumi ya. Di 0811-222-1015. Atau mungkin warga bisa drop komen di TikTok juga boleh. Di @1015DaliFM. Kayak siapa ini? Kustini Virgo, selamat malam. Semoga semuanya sehat ya. Amin. Ada nenek. Nenek Bosas, hebat lagunya katanya ya. Kita coba angkat on air dulu, Kak Ipe Dahlia. Halo.
2: Halo.
0: Kak Ipe Dahlia.
2: Rungah koko ya.
0: Salah, Kak Ipe Dahlia. Muah.
2: Muah.
0: Nah gitu, sama siapa ini?
2: Siapa Jajang di jalan.
0: Jajang mau tanya apa sama Lumi?
2: Mau tanya ini soal kedepannya masih ada lagu lagi gak?
0: Ada lagi?
2: Ya udah dulu segitu.
0: Itu aja, segitu aja.
2: Ya.
0: Ya udah, tuh ada harapan gak buat Lumi apa?
2: Ya harapannya semoga teruslah maju.
0: Maju kemana?
2: Ya maju ke depan.
0: Maju ke depan. Udah gitu aja Jajang.
2: Ya.
0: Terima kasih teleponnya ya, Panteng Radio.

0: second singlenya sudah ada nih.
1: Ada.
0: Apa? Bisa di-spill?
1: Aduh susah ya plot twist soalnya nih.
0: Plot twist, oh jadi gak bisa di-spill dulu ya.
1: Intinya tentang seorang yang merindukan tentang seseorang yang merindukan orang.
0: Merindukan orang gitu bukannya ya.
2: Jauh,
0: seorang merindukan
2: jauh,
0: orang.
2: Gitu.
0: Jauh gitu ya.
1: Gak tahu dan apa punya harapan ketemu tapi belum pasti.
0: Ah ya ampun. Jauh pokoknya pergi ya.
1: Jauh,
0: ada
1: gitu.
0: Ada benang merahnya enggak sama langgam yang Lumi ini?
1: Masih sih, masih di situ.
0: Masih ada benang merahnya. Nah, kalau genre musik sendiri kalian sebenarnya kemana sih arah genrenya?
1: Itu masih bingung, Kak.
0: Ya ampun, karena, kenapa bingung?
1: Karena kan di band-band lain pun ya yang dulu gitu. Mereka bikin ini, bikin itu ternyata di sini. Gitu. Nah, kita juga masih ngeraba gitu. Gimana ya? Bakal nanti bisa jadi nanti single 3 jadi rock kah? Nggak tahu kah apa gitu.
0: Jadi masih coba-coba dulu cari yang mana yang cocok gitu ya.
1: Yang penting masih easy lah.
0: Masih easy listening ya.
1: Masih ringan lah.
0: Oke. Nah, tapi kalau misalnya dipantengin nih langgam single perdana kalian ini kayak langgam-langgam yang suka dijadiin soundtrack-soundtrack film-film sekarang.
1: Nah, berharapnya sih itu sih ada.
0: Amin ya. Gak ada yang tahu bener kan? Rezeki amin ya. Nanti warga yang pengen tahu updatean kalian nih ya bisa dicek di mana? Di channel YouTube kah?
3: Di channel YouTube bisa di Lumi Play Music. Kalau misalkan di Instagram dan TikTok juga di Lumi Play Music.
0: Oke. Ya, jadi pokoknya ditungguin lah ya karya-karya berikutnya yang keren-keren ya dari Lumi. Ada yang mau disampaikan enggak buat semua wargi atau fans kalian apa sebutannya? Udah ada
3: belum sih? Kita sebutnya teman Lumi aja.
0: Teman Lumi.
3: Semoga kita bisa berteman dengan jangka waktu yang panjang, menjadi teman yang setia untuk mendengarkan karya-karya kita berikutnya.
0: Amin. Ya, pokoknya sukses buat teman-teman Lumi semua, wargi juga. Jangan lupa dan yang paling penting kalau request langgam Lumi di mana?
3: Dahlia.
0: Oke, kalau gitu biar makin afdol malam hari ini ya. Kita bersenja-senja dulu, bersyahdu-syahdu ya. Barengan sama Lumi, ini dia persembahan KIB Dahlia wargi semua. Lumi.

0: minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Saya Cervan Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung.

0: jadikannya ya. Satu orang terakhir yuk, ownernya ada siapa? Halo. Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Red Langgatar, Neng.
0: Langgamnya apa, Kang Ede?
1: Dukung aja, Neng.
0: Dukung aja, digocin langsung.
1: Gocin buat Neng Riri sama wargi Dahlia Tris yang terselayana, Neng.
0: Terima kasih, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, semua gugung-gugung ya.

0: Jangan kemana-mana wargi, habis kontak Indonesia Pop, saatnya kita ber...
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
0: Oke pak, tapi...
1: Kenapa?
0: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak, aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

1.05 FM Bandung Goyang Si Kasih. 25 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Malam wargi Dahlia, alhamdulillah burang-rang 28 Bandung diguyur hujan wargi Dahlia. Begitu nyampe Dahlia langsung bret we hujan wargi Dahlia. Wah, mantap hujan-hujan kieu mah ditemani sama langgam dangdut yang asyik, yang bisa bergoyang, bisa entre-entrean wargi Dahlia. Makanya ikutan ya panduan Ayang Minul di malam hari ini. Caranya wargi Dahlia request langgam di 0811 222 1015. Asik, bro, gak? Gak.

Hati-hati loh wargi Dahlia, karena akan memulai nih Ayang Mino memulai mengundang wargi Dahlia semuanya untuk menggoyang Ayang. Jadi harus bertenaga, itu tandanya wargi Dahlia harus sambil makan malam, oke? Rungah, gegegeg.

Datangnya dari mana? Dari warga Dalia tuh ah. Sambil ngegoyang ayang minum. Aduh, nyari ya kecepet patok gue sih nama aku. Ya Allah. Untung sebiru gue sih. Genek dah hidung. Pindang nih. Alhamdulillah, terima kasih banyak atur nuhun pisan serta rehatnya warga Dalia. Udah gitu kalau warga Dalia mau goyangin aku, mau telepon di 73028 7311 710. Jangan lupa ke 0811 222 1015. Mau telepon ke sana juga enggak apa-apa, boleh warga Dalia ke WA.

dari bawah, ternyata dari bawah bisik geus keburu bobo. Ay, ayang kamu kangen aku enggak? Entah, Ponti. Biasa aja, Ponti. Enggak kangen sama kamu. Aku mah kemarin mah bercanda, we. Aku mah bohong kemarin mah aku kangen kamu. Tidak. Kangen atulah, Ponti. Masa enggak kangen? Kamu kayaknya sayang. Goyang buat Agus, Mang Iung, makasih sama-sama. Kunaon Ponti make jeung seuri sagala. Ketahuan kamu. Yang goyang yang bareng jajang di jalan bolakamnya siapa yang salah, siapa yang benar, saha cok kira-kira sok. Hanya teu bisa naon teh ngaranna teh. Ngabedakeun nu salah jeung nu benar ya. Kudu bisa tuh bargi dalianya nu salah nya kudu minta hampura anu benar. Bener-bener. Goyang buat Ayang Minul duluan buat semua wargi Dahlia biar kebagian semua. Dikumin gocinya buat Hani Cibolerang, selamat istirahat. Cie. Yang digoyang yang buat malam Ayang Ari Sugantenya Ai. Doa nyata sama ya. Coba juga malam. Goyang buat semua wargi Dahlia gocinya Gusnong, sepertinya buat Ayang Minul. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, semakin sukses, bahagia. Terima kasih banyak atas

0: Ari ayah nusok ngadoakan teh ya Allah. Bisa aku mah teh biasa sedih gitu, terharu gitu. Ah, terima kasih banyak ya. Buta, buta ti ubedi goyang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari 085294 digoyang-goyang asik. Namanya Dadah 7, Dadah 7. Selanjutnya Dadah 8. Ayang minum teh asik pula. Terima kasih atuh Kang Dang nih. Ah, nih ararisin Kang Dang, abi kudu ngagoyang Kang Dang gitu, nelpon Kang Dang. Ah, Kang Dang telepon. Kang Dang, oh Kang Dang, aku melihatmu. Terima kasih. Dang, yang digoyang digoyang yang.
1: Yang digoyang digoyang yang.
0: Dangdut, Dahlia.
1: Dangdut.
0: Dahlia. Atuh kupingkan abi.
1: Nya sangat besar.
0: Yang digoyang digoyang yang.
1: Yang digoyang digoyang yang.
0: Ayang anu gelis.
1: Ayang anu gelis.
0: Dangdut.
1: Dangdut.
0: Kang Dang. Tos. Atas. Kang Dang, eh Kang Dang di mana?
1: Di Dago Bengkok.
0: Oh iya, Dago Bengkok teh sebelah mana? Punclut.
1: Anu pada Kacita Grand Dago.
0: Oh, geningan dah diterangkan oge abi momol ka Eumpleng. Kang Dang.
1: Pulang.
0: Nuju naon?
1: Nuju ke Goleran.
0: Oh, lagi istirahat ya, bukan kerja malam atau apa? Tugas malam enggak ada ya?
1: Iya.
0: Sugan we ngaronda.
1: Iya.
0: Iya. Kang Dang.
1: Iya.
0: Digoyangnya ku abinya.
1: Iya.
0: Mari atuh kita bergoyang. Asik. Yang digoyang, digoyang.
1: Goyang, goyang ya.
0: Asik. Semangat Kang Dang. Dangdut. Asik. Atos, atos, atos. Atos. Siapa Kang Dang?
1: Semua
0: wargi Dahlia. Dahlia.
1: Oh,
0: iya. Saksian kaca letot saya Kang Dang.
1: Ya. Wargi Dahlia.
0: Semua.
1: Semua aja.
0: Oke deh.
1: Yang banteng
0: Dahlia.
1: Dahlia.
0: Makasih ya Kang Dang. Oh.
1: Banteng Dahlia.
0: Banteng Dahlia. Prung ah, go.
1: Kasih enak.
0: Ah, taing aku mah Kang Dang. Nih asal liar Kang Dang. Nih jauh. Ya udahlah kalau begitu wargi Dahlia kita goyang lagi perung enggak? Goyang.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

mudah lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara. Dahlia.

0: Balikpapan, 100% mata air alami.
1: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
2: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
1: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
2: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
2: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amayatur Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
4: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amayatur Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811 105 564. Follow Instagram @amayatur.id.
2: Amayatur Indonesia, spesial umroh keluarga premium.

Raja Jang Jalak, aku harus menemukannya, itu langgam. Kamu mah, itu mah langgam sebagian dari tengahnya, sairnya.

penyiarnya nggak usah apa namanya telier. Nah, mana tete judul nate. Hai, selamat malam yang ada di TikTok Dahlia. Migo, bener-bener deh ya, Migo ini mah sumpah demi Allahnya Migo. Tadi siang tuh aku tuh udah, aduh kangen banget sama si Migo gitu kan, scroll-scroll TikToknya. Terus ada namanya Go gitu. Iya si Migo nih, asa kangen. Ih Migo, si gana nyambung hateku dan hatemu.

Satu lagi 7, 3, 11, 7, 10, Wargi Dahlia.

107.7 10 ya. Biar deg-degan. Ada siapakah di sana? Arifin Ilham, aku melihatmu.

sekali yang perlu hadir di rumah dan harus punya masing-masing warga dalianya. Karena kalau nginjem wae warga dalia, elah mentaan wae manya. Sok pada belinya, namanya teh hot in cream nih warga dalia ya. Cocok buat pemanasan juga sebelum berolahraga warga dalia dan capek pegal setelah olahraga ya. Ini yang pastinya sudah bersertifikat halal, mendapatkan top brand sebagai krim pegal capek yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Nah, variannya tuh banyak banget wargi Dahlia, tanya harus punya semuanya karena masing-masing beda fungsinya wargi Dahlia. Hot in cream original, hot in cream strong, hot in cream aromaterapi, hot in DCL untuk meredakan rematik, keseleo, nyeri otot,

Ini baru dan ini travel size harganya 10 ribuan ya. Hotin spray tinggal semprot saat pemanasan, capek pegal kram langsung hilang. Terus udah gitu ada Hotin cool gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax wargi Dahlia. No. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hotin ya. Hotin cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam atasi capek dan pegal. Follow IG-nya ya, @hotin

0: Ada nyawa geus aki-aki atuh migo. Geus kabayang karek oge ngagoyang saeutik ngagitek saeutik. Langsung ka seleo hate. Aduh ya Allah. Kopo hujan ayang. Oh iya Mbak Yati jamu kopo Mbak Yati jamu moro tresno nya di kopo saya tinya Mbak Yati jamu. Ya alhamdulillah di sini juga kebagian hujan di Dahlia. Mari. Ada tentrem-trem. Malam Mbak, malam, sehat selalu, rezeki lancar, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih banyak doa yang sama buat kita semuanya. Bandung Cipaduyut malam ini hujan, alhamdulillah, ya teh orang teh lagi krisis air bersih warga Dahlianya, alhamdulillah ya Allah. Semoga hujan ini membawa berkah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kira-kira numananya 73028 atau 73117710, mazong gitu dua nana. Apple nyare, aku baik-baik sayang, kamu bagaimana kabarnya Apple? Ah, Mama Ajeng, Waalaikumsalam. Solo Sukoharjo panas. Wah iya Mas, Mas Agung kemana aja Mas? Ay, gadis Kalimantan mah asik. Tar ya. Hey, digoyang bareng ayang. Yang digoyang, digoyang, yang asik. Yang digoyang, digoyang, yang.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Asik atuh. Goyang.
0: Wah, jong warga Dahlia nini ya ah nelpon ayang. Nenek bobo. Nenek gerab. Nenek putri gerab bobo.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah nenek putri sehat.
1: Alhamdulillah ayang.
0: Baguslah kalau semuanya pada sehat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin nenek. Biar nenek sehat walafiat bagaimana kalau digoyang sama ayang tapi nenek muntang.
1: Hei.

0: Asik. Tuh mainnya areleh kunini-nini. Ih nini-nini mah jarak. Nenek naon itu nenek putri mah jago wargi dalia. Mainnya areleh baru dak ngorak. Epo nyere. Elah ih ngerakun. Nah naon oke okay, awana kudu kuniat. Apa nih?
1: Tanggam.
0: Apa nenek pengen apa?
1: Apa yang tuh repot?
0: Ah, udah mal jauh teh etan. Terus bahas siapa lagi? Nih, bosan nenek. Terus
1: cuma ayangan
0: aduh, iya nenek sayangku. Amin, hatur nuhun nenek. Bercanda ya nek ya. Jadi masukin ke kantong ya nek ya. Ampura ayang ya neknya. Terus langgam apa lagi nek? Langgam apa lagi? Ngegoyang bahas apa lagi nek?
1: Digoyang.
0: Iya betul.
1: Untuk ayang yang baik hati, sehat selalu ya.

Aduh, dibatasi karena Anda memenuhi syarat untuk dibatasi. Kenapa dibatasi? Apakah aku melakukan hal-hal bodoh? Lu si nenek ya.

0: Capek lah karunya kan nenek tuh mini. Kesang. Tos ya neneknya. Gerabobonya. Lain baik hati ayang teh kepaksa nenek ya teh. Ngangkat telepon nenek teh. Lamun apal jong mau aku ayang oke. Nenek, lamun apa ya nenek putri dah. Arore yang mengangkat nao ge mani.
1: Aduh, ayang menik gitu, ayang
0: menik. Nenek makasih ya.
1: Ya, sama-sama ayang ya.
0: Panteng radi selalu panjang umur buat nenek ya. I love you nenek. Enak ya teh, cing atuh didinya teh cekokom, cing atuh kerjasama jeng abin.

0: gue di Tugalang di lapangan lega-lega banget di acara gerakan jalan santai bareng-bareng 56 tahun tadi udah ya FM Bandung.
1: Hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah.
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.

0: Juicy Serum dan Radio Dahlia FM.
1: Cuma 500.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
4: Keluhan penyawat, naon wae, Pak.
3: Ese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
4: Tos sabaraha lami, Pak?
3: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah, anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis kitu nya teu acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakeun sakedik deui lah kitu nya. Terus teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya terus karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Sampurasun, wargi Kanyaah Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: sampai jam 9 malam, Morgi Dahlia.
1: Goyang. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Wargi Dahlia bersama saya Putri BRB, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Kamis tanggal 17 September 2026 berada di The King Shopping Center Jalan Kepatihan dan Pasar Modern Batu Nunggal. Mantan asisten pribadi Ridwan Kamil bernama Randy Kusuma Atmaja telah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Randy diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BCB. Beberapa bulan lalu Ridwan Kamil telah lebih dulu diperiksa KPK. Kasus dugaan korupsi pada Bank BCB ini diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah. Baru-baru ini warga kampung Lewi Nanggung, Desa Talun, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung dibuat resah oleh aksi seorang pria berinisial AJ yang mendatangi rumah kekasihnya sembari membawa samurai sepanjang 80 cm. Aksi tersebut dipicu rasa cemburu setelah pelaku melihat pria lain saat video call dengan kekasihnya. Beruntung polisi yang datang ke lokasi berhasil mengamankan pelaku sebelum terjadi kekerasan. Pelaku kini harus mendekam di balik jeruji besi. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Persembahan

itu. Mah yang belum tahu nih, wargi Dahlia merapat ya. Jangan sampai wargi Dahlia nggak ikutan nyesel ya. Soalnya hadiahnya luar biasa sekali, menangkan door prize 1 paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda listrik, uang tunai puluhan juta rupiah. Bareng-bareng kita bergoyang wargi Dahlia, ada siapa coba? Saha coba wargi Dahlia, hayo. Ada ada Bungsu Bandung. Anggernya kena ninggalin contek.

0: Ion pesahannya. Halo, yang digoyang-digoyang yang Ion.
1: Yang digoyang-goyang.
0: Kumaha, kumaha, kumaha, kumaha. Mana saya pesan, kumaha. Yang digoyang.
1: Gimana sih?
0: Yang digoyang, digoyang, digoyang. Dangdut.
1: Yang.
0: Ya, sok, aku mau seri, sok. Sok, silakan.
1: Nah, terus.
0: Passwordnya gimana? Yang.
1: Yang digoyang, goyang.
0: Yang digoyang, digoyang. Enaknya digoyang, goyang. Sik, asik, memang asik.
1: Yang digoyang, enaknya digoyang. Yang. Yang digoyang.
0: Iya baru masuk ya.
1: Dan dia
0: baru masuk kok kamu sengklek sih. Ini di mana? Di Pacitan.
1: Di Pacitan, Jawa Timur.
0: Oh, lagi di Jawa, lagi musim apa? Kena hujan juga enggak di situ?
1: Iya, di Pacitan Jawa Timur.
0: Oh, gitu. Lagi streaming berarti ya. Bagaimana? Jelas ya. Tidak? Hah? Kenapa? Apa? Apa saya?

0: Dingin aja.
1: Oh, dingin aja karena enggak ada yang meluk gitu.
0: Ada. Ayang minum.
1: Ih, kamu kapan mau ke Bandung, Yon?
0: Iyalah, besok.
1: Besok-besok kalau ke Bandung tanggal jangan 11. Lupa. Oh, benar. Kamu udah daftar?
0: Hah? Insyaallah.
1: Baguslah kalau begitu, Ma. Yon. Kamu yuk. Jauh-jauh dari Pacitan pengen langgam apa?
0: Cinta bukanlah gaun.
1: Apa?
0: Cinta bukanlah gaun.
1: Cinta bukanlah gaunnya, heeh, itu dari gaun mah pakaian.
0: Yang begitu, Ina Cynthia.
1: Cinta bukanlah gaun. Ya udah, tapi digogo dulu kayak orang-orang ya. Ya, oke, ya siap. Gini.
0: Yang digoyang-goyang.
1: Dangdut. Keren, siaplah. Goyangkan buat siapa, Yon?
0: Ya, buat Nenek Putri yang udah berikan waktu.
1: Kok kamu kenal Nenek Putri sih? Aku baru kenal sama kamu.
0: Siapa?
1: Kamu sudah kenal sama Nenek Putri?
0: Kan udah lama aku masuk di ini.
1: Yon mana ya teh? Abi kenal tuh jeng didinya.
0: Jangan dasa sundel lah, mana aku tahu.
1: Ya udah, terus buat siapa lagi? Kamu lucu deh.
0: Aduh. Ya buat Teh Heli, Umilwa, terus Ismet, Arno. Pak Dermansa, Pak Teng Nana, Pak Wawan Ngampra, Teli pada Larang.
1: Ah, betul sekali.
0: Terus ada siapa tuh?
1: Siapa?
0: Bunda Arfan. Terus ya sadayan aja lah yang masih penting daya FM.
1: Masih kena hara rudangnya.
0: Terus dotinya buat ayam bet, ayam bet lagi, ayam minul.
1: Terima kasih banyak.
0: Sengsareha, keluarga rezekinya.
1: Begitupun dirimu di sana, amin ya Allah. Terus
0: cepat dapat jodoh.
1: Dapat jodoh. Enggak mangga semoga anak opat. Moga anak opat berarti moga salaki. Mau yun ah.
0: Udah lah.
1: Penting radio.
0: Udah lihat
1: makanya yang dapat jodoh sih, buru-buru dapat jodoh. Eta mah buat warga Dahlia yang belum punya pasangannya, buru-buru dapat jodoh. Yon kemon yon ke Bandung, ku abi rek diajakan ke Trans Studio Bandung ah, supaya didinya teh bisa main wahana. Eta gini anu memacu adrenalin, ku saya rek dikenakan roller coaster. Aduh kok bisa keluar shoot gini nganya. Wah, aduh gitu. Terus rek diajak iya geningan naon teh paparahuan si Bolang. Ah pokoknya mah rame. Pokoknya mah wargi Dahlia cobaan ke Trans Studio Bandung ya. Jangan lupa juga ada live show yang spektakuler ya. Beli tiketnya kumaha Ayang Mino. Beli tiket sekarang juga wargi Dahlia ya. Beli tiket sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park gitu. Ya udah, satu penelpon dulu deh wargi Dahlia karena itu jauh dari Pacitan wargi Dahlia ya. Kasihan kalau lama-lama kita goyang lagi nih langgamnya Nenek Putri sayangku cintaku. Ini langgam kesukaan Nenek. Suganteng ngorakene minum teh geus kolot ning. Anda tertipu, saya penipu, kita semua tertipu. Kalau begitu come on kita goyang. Prunga go go.

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Hung

mudah lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 50.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah.
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebefek. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Beso.

wargu lagi. Kalau wargi dari yang butuh kapas bulat buat si kecil atau cotton bud, langsung aja beli di CBR Retail. Soalnya di CBR Retail tuh ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih, cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga buat dewasa loh wargi Dahlia ya. Ada juga cotton bud harmoni yang cocok buat bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi Dahlia bisa pilih ya. Terus kalau beli cotton bud harmoni sekarang juga di CBR Retail, wargi Dahlia bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budnya wargi Dahlia. Yuk come on, beli langsung ke CBR Retail, Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopo Bihbul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C ya. CBR Retail, pusat peralatan.

Zahiranya lagi modeng. Mau Zahira juga selamat bergabung di dunia goyang. Mama Irma, aku melihatmu Mama. Ya Allah, panjang banget Mama, seperti surat cinta yang gak pernah dibalas ya. Dan meminta balasan Mama Irma kepada aku ya. Mama Irma, oh Mama Irma ya. Nah Mama Irma kan udah digoyang sama aku gerabok.

daftar. Isok daftar kesini ke Dahlia FM di Jalan Burangrang 28 Bandung. Biasanya hari-hari tertentu ada siaran keliling dan jualan juga warga Dahlia. Biasanya hari Minggu jualan di Tegalega Bandung ya, di pintu masuk Otista ya. Pagi-pagi, tapi itu biasanya pagi banget warga Dahlia udah habis. Jadi mendingan langsung ke pusatnya, yaitu ke Dahlia FM di Jalan Burangrang 28 Bandung. Asik. Elis Jalan Peta T. Erna, Siti Aziza Malaysia bergoyang, Mama Zidan Fikri juga, Mama Ibu, Kang Deden Cipteng, Jendri aku melihatmu, si Migo masih Ayah Kene, Agus Oce, Hotin Krim di Tinggal Ralikan, ada Gas Karolot mau butuh nung kita teh, beneran.

0: nu ngarora kene gitu.
1: Mending begitu sayang.
0: Aduh dah aku teh geus kolot jadi penuh harus ada yang penyegaran begitu.
1: Penuh kolot udah kolot gitu.
0: Saha Mang Nana udah kolot? Emang Mang Nana mah geus kolot?
1: Encan.
0: Acuk saha?
1: Cek abi.
0: Cekekek. Ah Mang Nana abi malih ngobrol jeung Mang Nana teh abi merek baeud rek balem.
1: Balem.
0: Rek balem. Balem apa menya?
1: Balem naona.
0: Luhur handep.

0: Ya udahlah, goyangkan buat siapa, jangan banyak-banyak
1: lah. Goyang nak ngoyang di payung tuh.
0: Ya, kau surungkan kulanggam.
1: Banyak rezekinya.
0: Iya, makasih Mang Nana.
1: Sehat selalu ke keluarga.
0: Iya, Mang Nana.
1: Kamu tadi ngetos masuk Mas Iyot.
0: Iya, Mang Nana.
1: Putri Sang Nah, Umi Lila, Umi Yuna, Nenek Ica, Wawuci, Teh Ica, Teh Neng Jebet, Yang Itugi, Teh Santi Kopo, Teh Yati Morot Resno, semoga laris manis jualannya. Kang Denta, Kang Danu IRB, Mas Tanto, Kang Rukman Pasar Barot, Pawan Nampra, Kang Eden Lagadar, Kang Deddy Cicalengka, Kang Oma Haji Eha, Teh Eli Pada Larang, Kang Usa Dayana, Wargi Dahlia.
0: Sedih hati. Atasnya
1: sedih
0: gitu. Banteng radio.
1: Banteng Dahlia, anak enak lah gamenya Dahlia, prungal go-go, goyang.
0: Asik. Lanjut kita goyang.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Bahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

lagi, menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

dengan Dia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
13: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
14: Ibu Ining Kartini, kecamatan Baregdeg.
15: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
14: Mabit nate diabetes, dumi 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
15: Kumaha karaosna, Bu?
14: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
15: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar
14: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tersu ayah, jengkeletot tersu ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat tersu abdi. Mangga maleser Alpha Propolis. Margi tersu paraos ku abdi hasiatna. Abdi tersu damang, gitu kantun jadi-jadi.
13: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

2026 di acara Gelegar 56 tahun Dahlia. Juara semakin gelegar, semakin juara. Asik. Begitu warga Dahlia ya. Hai Deon. Deon, bagaimana kabarmu Deon di malam hari ini? Migo, aku tuh pernah sempat tersirat dalam pikiran aku itu ya. Kapan si Migo bakalan muncul kembali? Dia kan selalu berkomentar-komentar miring gitu ya kalau aku bacain berita kriminal. Tapi akhirnya malam ini dia nongol warga Dahlia di acara yang spesial, spektakuler, luar biasa yang digoyang-digoyang. Orang asing, apakah kau melihat aku? Aku melihatmu. Kelana juga. Selamat bergabung di dunia goyang. Selamat nonton aku di TikTok Dahlia. Kamu tidak boleh begitu orang asing, karena aku memang bukan orang gila, tapi aku setengah gila gara-gara kamu. Agustoner Cicalengka, aku mohon maaf. Aku tidak bisa memuihkan apa yang kau inginkan. Langgam-langgamnya sangat luar biasa sekali yang warga Dahlia pilih di malam hari ini. Tapi karena waktu yang dibatasi, aku tidak bisa memuihkan langgam itu. Aku sedih. Tapi tidak apa warga Dahlia, karena bentar lagi bakal ada teman Ayang Minul yang cantik jelita luar biasa yang bernama Andri V, yang bakal menggoyang warga Dahlia di acara Mandi Madu Mantap di Hati musiknya dangdut.

kasih banyak sudah menyapa aku di TikTok Dahlia ya. Bu Erhan dari Cibak Ciwidey, terima kasih banyak, hatur nuhun pisan, sararehat semuanya. Iya, jaga kesehatan wargi Dahlia. Aku sebenarnya tidak mau mengatakan ini, tapi ya Teh Andri lah ya begitu. Nul. Beas nul, mahal nul. Awas nul. Muka duit mulai beas nul. Langka doyan jenah wargi Dahlia ya. Semoga kita dimudahkan dalam mendapatkan apa ya, rezeki ya Allah. Mudahkan rezeki yang halal, toiban juga berkah buat kita semuanya. Sedih ayang oge ya Teh Gusti nama agung. Semoga Indonesia baik-baik saja ya wargi Dahlia. Jangan lupa untuk berdoa, minta yang terbaik untuk negeri kita yang tercinta ini. Rek teu kuasa dia tuh wargi Dahlia atau tadi nahan tapi tayang kacai. Tapi apa daya, aku harus menyelesaikan tugas di malam hari ini bersama wargi Dahlia di acara yang digoyang-digoyang yang. Kita Andri siap menjaga istana ini wargi Dahlia yang megah ini, mixer ini, mic ini, TikTok Dahlia dan semuanya. Terima kasih Om Pipi yang bertugas di malam hari ini, ada Mas Tomo. Makasih. Ya udah awar Gedalia, capek awar Gedalia. Ya udah ditutup sama langgam yang asik. Ini juga salah satu artis yang bakal ngegoyang kita di acara Gelegal Jalan Santuy war Gedalia Dewi Persik. Ayang pamit, hatur nuhun, terima kasih banyak. Jangan lupa panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, gegege.

Makin juara. Hai, selamat malam Margi Dahlia. Setelah 2 jam tadi digoyang sama Ayang Minul, digoyang, kali ini kembali Mandi Madu Dahlia bakal menggoyang ya. Kali ini goyangannya pakai sayang, tapi yang kau sama aku. Digoyang sayang Mandi Madu Dahlia bareng OPP Denny Margi Dahlia. Yang jelas terima kasih buat Mino dan OPP Tomo yang sudah serah terima ke aku malam hari ini selama 2 jam ke depan. Kita bakal sayang-sayangan sambil digoyang ya.

Dangdut langsung ngegoyang. Nggak apa-apa hiburan ya. Kang Deni Rizal dicaringin, terima kasih. Boleh nanti tungguin kami ke puja-puja. Ati Batulong Ciwide juga pengen IC Teru, boleh. Abah Iwan pengen yang boleh tungguin ya. Sabar aja pokoknya kalau sama aku mah. Jajan Pasko, terima kasih saat malam. Teh Elis Jajan Peta juga terima kasih Teh Elis. Hai Jenry, iya ya Wargi Dahlia, kita kehilangan kembali.

Fatullah, minta doanya Wargi Dahlia, mudah-mudahan almarhum bisa diterima segala amal baiknya, iman Islamnya, dan diampuni tentunya segala hilafnya Wargi Dahlia ya.

ya. Jenry kita goyanginnya sama yang ini dulu ya. Ismet di Renca Malang, Kak Agus Ketbun juga terima kasih. Hai di Kibinong, terima kasih Mas Ion di Pacitan.

Selamat malam Kang Suhana. Buat Isa di Babatu juga, Mas Tanto di Lewi Panjang, Eli di Padalarang, Kang Deden Cipte, Teh Santi Kopo di Goyang sayang. Siapa tuh? Ih kamu nih gak sabaran Jakarta, jangan sama manja. Digigil gerak. Ayo guys, Isa di Cianjur, selamat malam, kemana aja baru muncul lagi.

lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

adalah dia juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaum atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
2: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
3: Madu TJ. Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Hydro Koko. Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Roma Herbal.
6: Roma Herbal.
7: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
9: Bejo. Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
10: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
11: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
12: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
11: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
12: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
11: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
12: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio

0: gak sih?
1: Tahu gak?
0: Tahu gak?
2: Masa gak tahu?
0: 101,5 Daily FM Bandung Goyang Sik Asik. Tahu gak sih malam hari ini akan berbagi info untuk warga Daily semua ya? Terutama buat wargi nih yang pernah mendapatkan tiba-tiba noda kebiruan. Noda kebiruan atau keunguan di lengan atau kaki saat bangun tidur, pernah gak wargi Dahlia? Tiba-tiba kayak habis kejedot apa gitu kan, tangannya langsung memar. Padahal wargi gak ngerasa terbentur benda keras, pernah gak kayak begitu? Nah wargi Dahlia, kondisi yang tiba-tiba muncul memar tapi tidak sakit seringkali memicu kekhawatiran, bener gak? Kenapa sampai kepikirannya padahal gak kebentur, sakit juga enggak, kok tiba-tiba biru, bahkan banyak mungkinnya di titik-titik tertentu. Wargi Dahlia, terutama ini bercak tersebut muncul di beberapa area tubuh sekaligus. Pastilah bakalan kaget ya. Nah wargi Dahlia, itu secara medis memar atau ekimosis terjadi ketika pembuluh darah kecil atau kapiler di bawah kulit pecah wargi Dahlia. Sehingga darah merembes ke jaringan di sekitarnya ya. Jadi rembes ceritanya wargi Dahlia. Meskipun sebagian besar memar disebabkan oleh trauma fisik yang jelas, ada kalanya tubuh memberikan sinyal melalui memar yang muncul tanpa pemicu yang nyata. Memar ini memang tidak disertai rasa nyeri ya, seringkali dianggap remeh. Jadi karena ngerasa nggak sakit gitu kan, nggak ngerasa terbentur, jadi sudahlah gitu kan. Nah, namun wargi Dahlia, dalam perspektif farmakologi dan kedokteran, hal ini bisa menjadi indikasi adanya gangguan pada sistem pembekuan darah, efek samping penggunaan obat jangka panjang, ya, ingat, hingga defisiensi mikronutrien tertentu yang berperan menjaga integritas pembuluh darah. Jadi ini wargi harus tahu dulu nih penyebabnya karena apa. Jangan dianggap sepele nih wargi Dahlia ya. Berikut ini salah satu penyebab kenapa kita memar secara tiba-tiba. Yang pertama karena kekurangan nutrisi wargi Dahlia. Jadi karena kurangnya asupan vitamin C atau vitamin K membuat pembuluh darah mudah pecah dan mengganggu.

ibuprofen atau antikoagulan menurunkan kemampuan darah yang membeku ya. Atau bisa juga originalnya sebabnya karena gangguan trombosit atau pembekuan darah. Kondisi seperti imun trombositopenia atau ITP, hemofilia atau penyakit von Willebrand memicu pendarahan bawah kulit yang spontan originalnya. Bisa juga karena faktor penuaan. Kulit yang semakin tipis dan pembuluh darah yang rapuh pada lansia sangat mudah memar meski hanya terkena gesekan ringan. Dan yang terakhir mungkin karena medis lain seperti gangguan fungsi hati, ginjal, atau penyakit serius lainnya. Ingat wargi Dahlia, apabila wargi nih ya tiba-tiba ditandai atau sering sekali muncul dengan jumlah banyak secara mendadak di area yang tidak biasa seperti perut, dada, atau punggung, itu harus secepatnya ke dokter ya. Atau wargi disertai pendarahan lain seperti seringnya mimisan, gusi berdarah, atau head yang sangat banyak. Atau wargi memarnya tidak kunjung memudar setelah lebih dari 2 minggu, bahkan semakin melebar wargi Dahlia. Apalagi disertai dengan demam, lemas berlebihan, atau penurunan berat badan tanpa sebab, harus secepatnya. Secepatnya wargi ke dokter. Jangan dianggap sepele wargi Dahlia apabila wargi kena memar yang cukup banyak di dalam tubuh wargi semua ya. Karena ini adalah sebuah tanda bahwa kita mungkin ada sesuatu dalam tubuh.

buat wargi yang perlu banget sama yang namanya kapas bulat untuk si kecil atau cotton buds, nah langsung aja belinya ke CB Retail ya. Soalnya kenapa wargi Dahlia? Soalnya di CB Retail ada kapas bulat kambium tentunya yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Cocok banget wargi Dahlia untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga nih cotton buds harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Jadi kalau wargi beli cotton buds harmoni sekarang di CB Retail, wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budsnya. Beli aja langsung ke CB Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibul 38, Ahmad Yani 158, dan di Jalan Buah Batu 151C. CB Retail, pusat perawatan dan perlengkapan kesehatan. Bingung, gabut, kalau hari Sabtu pengen liburan yang bisa memacu adrenalin, nggak usah bingung. Di sana juga wargi bisa menyaksikan live show yang spektakuler hanya di Trans Studio Bandung, wargi Dahlia. Langsung aja deh, pokoknya beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com, wargi Dahlia ya. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park.

0: berkarya. Mantap di hati musik dangdut. Masih bersama Andri V.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan

jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli. Sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah.

0: testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Update Ibu Siti Darlia.
2: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ya tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
2: Ibu ieu panyawat tos lami?
1: 10 tahunan.
2: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
2: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
1: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, hati-hati saya oge. Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti simkuring gitu. Sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: mah gogoya.
1: Asik. Kumaha teh Santika mang?
0: Alhamdulillah teteh.
1: Iya, kamana wae atuh tara katawis ari ibak?
0: Ibak mah atuh sering atuh.
1: Oh, teh Santi teh sok ibak ari manawi teh tayamum. Oh, ibak. Oh, bau kitunya teh Santi teh upami teh ibak mah nya. Oh, haseum baueuna teh Santi teh. Da aku mah teu haseum. Aduh, sehat ya teh Santi ya. Amin. Terus
0: buat yang udah pada masuk ya. Buat Danu Iman, Isciba, Isusi Sandi, Pak Uci, Nado, Isar, Farja Tokyo, Genta, Ponti, Rokit, Abdul, siapa? Tehati, Nenek Ica, Mama Bayu, Nagopin, siapa? Heca Cugar ya. Siapa lagi?
1: Teh Santi. Cek teh aman leres teh Santi ibakna sabulan sakali cenah.
0: Sane atuanya sabulan sakali waduh.
1: Eda eta saur Kang Aman Abadi abdi mah infona begitu.
0: Didinya meureun anu tara ibakna.

0: temenin semer bak
1: pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Oke deh. Panteng radio teteh.
1: Panteng dah Lia, enak-enak lagunya asik atau perlu go ya.
0: Asik. Mas Gun. Yang ada di Rio selamat malam Mas Gun, suka banget sama langgam ini ya. Kaman abadi juga digoyang sayang. Asik. Bunda Alen, mie ayam Bunda Alen di Cinangka Ujung Berung hadir. Terima kasih. Ayah Gaisan, Cianjur malam ya.

0: sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
2: Wargi Dahlia bersama saya Putri BRB berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Kamis tanggal 17 September 2026 berada di The King Shopping Center Jalan Kepatihan dan Pasar Modern Batu Nunggal. Mantan asisten pribadi Ridwan Kamil bernama Randy Kusuma Atmaja telah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Randy diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BCB. Beberapa bulan lalu Ridwan Kamil telah lebih dulu diperiksa KPK. Kasus dugaan korupsi pada Bank BCB ini diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah. Baru-baru ini warga kampung Lewi Nanggung, Desa Talun, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung dibuat resah oleh aksi seorang pria berinisial AJ yang mendatangi rumah kekasihnya sembari membawa samurai sepanjang 80 cm. Aksi tersebut dipicu rasa cemburu setelah pelaku melihat pria lain saat video call dengan kekasihnya. Beruntung polisi yang datang ke lokasi berhasil mengamankan pelaku sebelum terjadi kekerasan. Pelaku kini harus mendekam di balik jeruji besi. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan.

0: Kilasan informasi.
1: Kilasan informasi.
0: Persembahan
2: 101,5
3: Dahlia FM.
0: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
4: Request langgam langsung goyang.

tiketnya murah, ih 35.000 rupiah, ih dapat kaos eksklusif, terus udah gitu dapat kupon door prize dan juga dapat produk sponsor, ya.

tolong dong Teteh digoyang nih sama Mas Bud dari Saguling Kolam Apung. Wow. Kabayang apung-apungan merendina kolam ya Mas Bud. Mas Bud, terima kasih ya Mas Bud sudah hadir ya Mas Bud di Saguling. Salam buat teman-teman di Saguling semua ya. Asep Sobirin juga terima kasih. Oke lah disayang-sayang dengan penyiar cantik suaranya bikin aku susah tidur. Ingat

0: Taman Abadi juga di Jatinangor juga yang buat semua warga Dahlia aja. Bunda Alen, makasih ya Bunda, sehat ya Bunda ya. Waalaikumsalam Ayah Gaisan Cianjur. Ayah Gaisan kemana aja? Udah gak kangen ya sama Dahlia ya? Spesialnya buat Cucu aja. Iya deh, terima kasih. Abis Tazia dari rumah Kang F Asmara. Oh iya ya. Infonya betul gak sih? Update gak sih? Infonya bener gak sih? Tadi udah kan langgamnya air jahat ya. Katanya jatuh di kamar mandi. Bener gak sih Kang Ayah Gaisan? Tehyati di Kopo Marotresno juga terima kasih ya sudah hadir ya. Dua Ayah di Cipanas juga makasih banget. Bocin buat Teh Andri, semoga saya selalu dan bahagia. Amin. Mudah-mudahan selalu happy saya ya. Asep Kamaludin digoyangin buat Sri Majalaya, Carmilla, buat Mama Nois, Mom Firianti, buat Neng Jebret, Teh Yuli, sama semua warga Dahlia, spesial digoyangin buat Teh Andri aja. Amin. Kak Agus, goyi panjang pengen yang apa atuh, panggil-panggil aja. Buat Teh Ai, Teh Isar, Rene Putri, sarang Kang Iusnya, buat Mas Tanto Black Kopi, buat Elis Petak, Sadena, Wargi Dahlia, Wilujeng Istirahat. Upami, Meser Kaos di Tegalaga, Saminya, Sami atuh. Sami-sami, di Tegalaga selalu rutin tuh hari Sabtu sama hari Minggu dari jam 6 sampai jam 10 ya. Mas Gun, gimana puas langgamnya? Zakaria di Batu Jajar, terima kasih, selamat malam. Tungguin langgamnya abis ini ya Zakaria ya. Kang Tatang Suherman juga siang dan malamnya udah tadi ke, belum, nanti abis iklan ya. Digoyangnya buat Teh Isar, Bu Ani Sokaljadi, Ibu Lia Katapang, Ibu Enjo, Hasan Majalaya, Kang Edit Lagadar, Batu dan Cipteng, Suana Permata Biru, semua wargi Dahlia. Gue ciri buat Teh Andri aja. Sok buat yang mau masuk lewat WhatsApp Dahlia boleh di 0811-222-1015 nya. Mana nih Ati katanya mau masuk ya. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Malam Teh Andri.
0: Malam sayangnya aku. Ati belum bobo Ati.
1: Belum, kan nungguin Teh Andri.
0: Asik ditungguin sama Ati, bahagianya aku ada yang nungguin. Ati digoyang dulu sayang ya.
1: Digoyang sayang.
0: Asik.

0: sehat Ati ya.
1: Alhamdulillah.
0: Asik. Ati requestnya Aisy Teru bener?
1: Iya.
0: Oke, boleh nanti tungguin ya sayang ya. Digoyang buat siapa Ati?
1: Bunda RM.
0: Amin.
1: Amin,
0: amin, amin. Ati juga ya. Terus buat siapa lagi? Boleh, gocinya buat siapa sayang?
1: Wakil
0: Andri
1: yang paling cantik.
0: Panteng radio.
1: Panteng dah dia, enak-enak kan namanya. Dah dia?
0: Asik Ati, terima kasih sayang. Sudah hadir di Madi-Madu malam hari ini sayang. Bunda RR, udah dong kemarin aku ke Ujung Berung tanggal 12 waktu nobar. Bunda kemana? Bunda mah, ah?

Cetra Bandung Antapani. Terima kasih. Pria punya selera rokok kali ya. Ciawi Tasik Cenetu, terima kasih. Kang Iwan, terima kasih banget. Kang Iwan Setiawan, selamat malam ya. Gak bisa ya, yang beli di lokasi acara tanggal 11-nya gak bisa tuh. Alah aku telat kakak, nah tuh. Kenapa tuh adek betelat adek? Jangan telat-telat makanya tuh adek ah. Mangkaning ya, tanggal 11 Oktober teh ada Mami DP nih Wargi Dahlia. Bawain lagu ini gak ya Mami DP nanti? Insya Allah, Cinta Merah Jambu. Sudah pasti atuh kamu di request mah nanti pas di sana ya. Dewi Persik bakal menggoyang tegal lega Wargi Dahlia Minggu 11 Oktober 2026 ya. Tentunya di gelagar 56 tahun Dahlia juara.

0: di Dahlia. Saksikan penampilan saya di Persi hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung di acara Tegalega Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung. Ditunggu ya.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya
2: krenya creamy latte. Sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
4: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ. Kualitas terbaik dan...

0: dari alam.
1: Hydro Koko.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal. Komiks Herbal.
3: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
4: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
1: Support by Anti Nyamuk Sofet. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
5: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
6: Ibu Nasriya.
7: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angen teh sirah. Ari wengi tarasa tiasa sare.
7: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
6: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
7: Ibu teh tersep sabaraha botol?
6: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insya Allah. Abdi gaya harampang.
5: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa ya. Ada juga Wargidalia Cotton Bud Harmony yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang Wargi bisa pilih. Jadi nih, kalau Wargi beli Cotton Bud Harmony sekarang di CB Retail, Wargi tuh udah bisa dapat hadiah pink set dan wadah cotton budnya. Langsung aja Wargidalia, langsung aja ke

kemarin dari KBP Cerenti, Kota Baru Parahyangan, ada Panji di sana di rumah makan lomi ayam depan rumah sakit RSCK. Aduh, langgamnya tinggal dukung atuh Panji bagian K2 mah. Kuduna requestnya bagian K2.

langgamnya buat Teh Isra, Nek Putri, sarang Kang Yusna, buat Mas Santo, Elis Peta, semua warga Dahlia aja ya. Ada nih Teh Isra di TikToknya Dahlia. Bener Teh Isra.

Cisar, terima kasih buat Bunda RR di ujung berung juga ya. Nah, untuk Panji, emang selalu sabar, Teteh. Hoyong request ibarat rahut cobi. Oh, itu mah kalau di acara DTS atau akan.

0: Tamu iya dong. Terima kasih ya Bunda RR, makasih ya. Senin, jangan Senin atau Jumaat, aku ada meeting Jumaat. Kirim-kirim buat semua warga Ujung Berung, Cina, dari Bunda RR, warga Dahlia ya. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Malam, Mandi Madu, mantap ya. Ih, masih gak ada angkut, perung aku, go, ya.
0: Keluar rada gumasep, ah ngomongnya biasa aja, ah udah gak akan ada yang baper sama kamu mah, Lukman.
1: Aslina,
0: sok tanya Cik Isar, baper tuh gak ada yang suara Lukman, Cik Isar. Gak asam muang.
1: Bunjoy malah kabita Bunjoy.
0: Bu Enjoy jika ada pangseng mah jika nama Bu Enjoy, Haji Eha, Nenek Ayu Putri
1: jika nama.
0: Komo Mang Nana, komo Mang Nana jika nama. Tah mun ka Mang Nana jika ada meleleh suara Lukman mah.
1: Merang atau jeung Mang Nana mah?
0: Merang. Lain resep kadinya ka Mang Nana, cenah Mang Nana mending ngebas suarana cek Lukman.
1: Mang Nana bas suarana memang bener. Go, goyang.
0: Hey, digoyang sayang.

0: mantap di hati musiknya dangdut tuh kan.
1: Goyang.
2: Asik. Moal mengkreng cenang adenge Lukman mah. Tuh cuci isa roge gitu udah emang bener. Disangkana lo bandu baper meren ngomong teh di amnis manis ya nih asa kasep gitu Lukman teh nya.
0: Jeung atuh isar eta mah.
2: Ada moal mangkreng cenah tuh cek si isar oge moal.
0: Buarpan ngumpul ngeleleh minyak buarpan paling.
2: Mang Nana cek aku oge. Mang Nana. Eta jeung Andri Darso jiga nama rada tah Kakang Lukman.
0: Andri Darso pahlawan Andri Darso. 5 juta eta selagu.
2: Lalawora di dinya teh geus diskon eta 5 juta oge menang ngarayu ka karak daek eta oge.
0: Transfer ka Andri Darso.
2: Apal teh sataun ieu teh geus full teu bisa nerima job deui.
0: Oh gitu.
2: Beneran, geus full pokona nepi ka taun baru moal bisa nerima job deui.
0: Itu da jadwalnya penuh.
2: Stos atos pinuh seepen moal kabagian.
0: Acara jalan santai suruh nembang lagu dua lagu.
2: Boleh sok gera tanggap geranya di handapeun ini di handapeun panggung gera. Asa karesepna eta mah.
0: Nah, nanti judulnya pokok disawer sama saya nanti.
2: Kudu rada tiis kitunya. Cek isalnya daripada Lukman mendingan Mang Nana rada halimpu cenah. Radanya redet kanu hate mun Mang Nana on air mah cenah Lukman.
0: Naon Mang Nana masih ga udang sari. Goyang.
2: Teu nya dirinya mah kanu alus teh sok sirik wae. Temenang kitu dirinya teh ni so alus suara teh.
0: Hampura Mang Nana.
2: Sayang. Hampura Mang Nana love you too cenah tuh. Goyang.
0: Love you too Mang Nana. Jadi acara jalan santai Mang Nana.
2: Sok buru ah digoyang-goyang saha.
0: Digoyangnya buat Kang Agus Cetbon, Kang Bapak Agus Cibo, buat Mama Bayu, Kang Danu, Kang Genta, Bunai, Inteh, Sibai, buat Wang Uci, buat Kanjeng Ratu Isar, Maimunah, Maisaroh, Warahmatullahi Wabarakatuh, buat Teh Aisuki.
2: Kesnu anyar deh si Isar.
0: Buat Teh Aisuki, buat Pak Dirmansa, buat Kang Suherman, buat Teh Nado, buat Mang Nana, buat Kang Lawan Nampra, Kang Yus, Nenek Putri, Duan Jepret, Bunda Yangse, buat Mamski, Erni Katapang, buat Cahaya, Gulia Katapang, buat Deden Cipteng, Abah Iwan, buat Teh Heli Padalarang, buat Arnold Black Kopi, buat Nda Gopin, buat Bayati Jamu, buat Teh Ratna, buat Mama Aji, Teh Elis, buat Kang Suhana, Kang Tatang, Mimi Ciwide, Teh, buat Teh Ririn, Teh Reni, buat Bunda Imut, buat Pak Menabati, buat Mas Tantoli Panjang.
2: Udah ting salari oge sih Lukman mah gawe di absenan. Biasa. Cari muka.
0: Iya carmuk.
2: Ember.
0: Buat Mang Nana. Buat
2: Bapak
0: Butung, buat Ibu Lisna, buat Kang Jajang Jalak, buat Oni Nasgor. Terus buat Iman RB, Kang Dedi di Cilengka, Dedi Cilengke, Bapak Beri, buat Kang Rokip, buat Mama Apep, buat Mama Joda, buat semuanya aja lah ya.
2: Ya, gocinya buat siapa Lukman Barus?
0: Gocinya, ya buat, pasti buat bestiku aja, Madam Piku yang baik, tidak sombong, rajin menampung.
2: Asik!
0: Traktir itu katanya Cuarti sama Bunda Iin.
2: Ari Kulukman iraha najeng si Bunda Wei, si Bunda Iin wae ari giliran didinya iraha.
0: Abdi mah nutur keme ku abdi mah biasa di pasien Burayot ge.
2: Sok linu aku mah ngadenger Burayot teh aslina. Aku mah sok lalinu jangan ngomong-ngomong Burayot di sini mah ya.
0: Lamun teh eta wae eta naon kue balok lumer.
2: Mung Panteng radio
0: Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgar mabrung Gogo goyang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam besti. Terima kasih Lukman Baros ya. Mun barang masih eta-eta bisa. Bener Tessa, iya terima kasih ya buat Widiana. Makasih banget ya. Genyal, emang ngesepang lu Barayot. Itu lo boleh tuh kayak Ali Agrem kan. Linu aku ngelihatnya takut jatuh gitu Ce Isar. Jadi akunya Linu. Tahu gak Linu Ce Isar? Heh? Linu akunya. Jadi gak mau dengar Burayot-Burayote. Takut. Nirujitnya. Secantik cenanya. Aduh, terima kasih Kak Ahmad di Pasir Koja juga makasih banget ya langgamnya digoyang. Tinggal goyang sayang. Buat karyawan percetakan printing kemasan Bandung Nurzen, buat Bohim Ridwan, Dede Yayan, buat Yayan jangan nakal ya. Semua pendengar Dahlia, buat Miss V terima kasih. Terima kasih. Dessernya ini makasih banget ya. Tapi enak teteh Burayote cenah manis diminumnya sama kopi susu ada dessernya ini. Hayang bu burayot, yang nu ngaburayot, ya kue burayot namanya juga ya. Hai, Mandi Madu Dahlia, Kang Doni, selamat malam.
1: Selamat malam, kasih katuk rumah, go-go-go yang digoyang.

0: Doni nah ta can peureum moyah kiwari geuningan.
1: Muhun teteh ieu teh barusan keluar dulu.
0: Lah, naha tuh
1: keluar? Keluar dulu.
0: Naha keluar?
1: Cari mangsa.
0: Ah! Takut para janda awas kudu gara-gara rampi. Ah,
1: ada yang cari mangsa. Bikin cari makanan.
0: Oh, mangsa teh mencari makanan. Ya. Kira ente cari janda imut.
1: Enggak dong, cuma enggak. Satu aja.
0: Oh, cuma satu? Seriusan itu teh?
1: Asli satu.
0: Oh, satu di itu satu di dia jika natenya. Berah di geng yang saya Kang Doni.
1: Di gengnya buat Teteh Andri. Tapi ya selalu sukses selalu.
0: Terima kasih.
1: Buat Jajang Jalak, buat Kang Iwan, buat Mas Ion, buat Umi Nila, Kang Arnold, buat Saipudin, Kang Munir, Kang Jajang, Kang Ujang, terus buat yang barusan itu siapa?
0: Yang barusan itu namanya Lukman Baros.
1: Oh Lukman Baros, salah kenal ya.
0: Anu Gumasep, Obagaya.
1: Satu Engang ya,
0: ya,
1: yang selalu setia.
0: Siap, gocin buat siapa Kang Don?
1: Gocinnya biasa buat bengkel-bengkel Tunggal Jaya yang ada di Soekarno-Hatta, super gocinnya buat yang ku sayangi, yang ku cintai.
0: Ay. Sahak. Janda imut.
1: Ya, betul.
0: Aduh, janda imut dapat kiriman dari Kang Don Rizal di Caringin tuh yang sahak ya. Tuh. Ah. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, bro aku go.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Sirah si konsleng anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Sep, duh, sep, duh.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Punas.
2: Keluhan penyebab nama ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami bu.
1: Lami terus ulasan tahun.
2: Ibu, ayana nuju diikhtiarkan nganggu naon bu.
1: Alpha Propolis.
2: Ya ibu kumaha karosnas.
1: Ayah, lambung terus te ayah, enak terus say. Sing siremen terus nyerangan. Kantun dina birit, ayana terus sareng natuur.
2: Ibu nas te atau seep seberapa botol bu?
1: Lebih hiji
2: alhamdulillah.
1: Kedua sarang bade ayana.
2: Lebih hiji alhamdulillah terus karaos sasiatan punya.
1: Sa dinten genep tetes, sa kali ngaleut gitu, tilu kali teh danten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Jangan kemana-mana, setelah mandi madu Dahlia, akan ada Begadang.

0: Deli FM Bandung goyang sik asik. Karya yang sangat terbaik sekali. Mungkin adalah karya terakhir dari almarhum Eep Asmara, Istana Cinta. Mudah-mudahan Kang Eep tenang di sana, mempunyai istana cinta tersendiri ya. Sekali lagi warga Dahlia, kita doakan kebaikan-kebaikan dari Kang Eep Asmara. Karena memang Kang Eep ini orangnya sangat baik sekali ya. Orang baik, ramah, ganteng warga Dahlia. Mudah-mudahan sekali lagi segala amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni segala hilaf dan dosanya warga Dahlia. Ditempatkan di istana sesuai dengan judul lagunya, Istana Cinta. Istana yang penuh keindahan ya. Mudah-mudahan Kang Eep tidak sakit lagi di sana. Bahagia selalu di sana ya Kang Eep ya. Pokoknya kita doakan dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama buat Kang Eep.
1: Hanya dirimu yang ada dalam hati.
0: Baik warga Dahlia, sayang sekali waktunya udah habis nih. Tapi sebelumnya saya akan ketemu dulu sama Kang Jajan Jalak yang gocinnya buat siapa ini teh, buat Hani di Cibulerang ya. Cik Isar, Bunda RR juga terima kasih banget ya. Buat Ari Boci, makasih banget. Teh Abi, Pami Ibak, teh Sok Mas Takela di Cumlang Tipayun nempe ke bawah kaki salah itu ya. Jangan sampai, karena infonya nih almarhum Eep juga katanya jatuhnya di kamar mandi ya. Jadi memang harus nanti besok kita, besok mah gak ngebahas apa. Tahu enggak sih ya? Oke, terima kasih ya buat Bunda RR, buat Cik Isar, Ari Boci juga. Itu salah. Mandi dari atas dulu enggak boleh, waktu dari kaget kan. Cik Audi Karapitan, terima kasih. Abah Iwan Mozzarella juga tungguin lengkapnya ya. Buat Cecet Pasku, buat Omi Lila, buat Isme, Teneh Putri. Teh Elis di peta juga makasih sayang Teh Elis ya. Buat Jenry juga tadi, ini langgam yang disuka sama Jenry ya. Iya betul Jendri, innalillahi wa innal ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Kang Eep Asmara, semoga husnul khatimah. Amin. Terima kasih Jendri ya. Ismet. Di Ranca Malang, sorry langgamnya enggak sempat digoyang ya. Buat Yai Mang Yayat, buat Jajat Pasko, Neni Memori, Umi Lila, buat Teh Eli Padarang gocinnya, buat cewek aku aja yang baru asik. Kak Agus Ketbon, terima kasih buat warga Dahlia tercinta aja. Diki Binong juga tadi udah langgamnya berondong tuanya buat semua warga Dahlia. Mas Ion di Pacitan, terima kasih Mas Ion ya. Kang Suhana juga tadi, Kang Suhana ampura ya langgamnya insya Allah besok ya. Kalau nggak di Begadang nanti sama Ranti ya. Iso di Bawah Batu juga terima kasih langgamnya buat warga Dahlia semua. Buat Cia, buat Danu, Iman, Genta, Jendri, Bebep Derry, semua warga Dahlia ya. Mas Tanto buat warga Dahlia semuanya yang lagi dengerin malam hari ini. Kang Deden Cipteng juga langgamnya buat Neng Jenong di Sukawangi. Mas Bro, terima kasih gocin buat warga Dahlia ya. Buat Jaani juga di Sukajadi, terima kasih. Kang Tatang Suherman juga buat semuanya yang lagi dengerin ya. Makasih juga buat Teh Eli di Padalarang. Terima kasih sudah hadir. Langgamnya buat warga Dahlia semua aja yang lagi dengerin. Sorry langgamnya yang sempat diputar lagi nih ya. Gocinnya buat Teh Andri aja. Teh Yati, terima kasih ya yang ada di Kopo. Betul, kita hanya bisa mendoakan dan mengingat kebaikan-kebaikan dari almarhum Eep Asmara ya. Kang Emansu, terima kasih di Cicalengka. Iya, Pak RT tuh sempat difoto. Emang orangnya baik ya Kang Eep ini, warga Dahlia baik banget. Warga Dahlia baik banget.

Batu Lawang juga sama-sama hati ya. Jenong, terima kasih banget Jenong. Jenong cantik ya Jenong ya. Di Sukawangi terima kasih. Astriani, waalaikumsalam ya. Maje Eha, magera bobo maah. Ulah bobo wengi wengi ting mas. Sing sehat Maje Eha ya. Amat di Pasir Koja juga terima kasih ya. Langgamnya tadi udah ya Amat ya. Oh buat Bandung Nurjen, Bohim Ridwan, Dede Yanja. Oh udah ya. Abah Dedi Lukman, Ranca Ekeng juga terima kasih. Ayah Gaisan, kirim salamnya buat Kang Lukman sama Genta Cenato ya. Ayo guys, tadi udah takziah ke rumahnya Kang Eep Cenawar Gidalia ya. Karena deket. Aduh, terima kasih loh. Teh Ana di Cikalong juga terima kasih. Buat Asep Balon juga terima kasih sudah hadir ya. Terima kasih buat Farida Sarifudin di Pasir Koja. Makasih banget langgamnya tinggal dukung. Buat karyawan percetakan printing kemasan Bandung Nurzen semuanya ya. Andri pamit pergi dari habis ini ada Ranti sampai jam 3 pagi nanti di acaranya Begadang. Terima kasih buat yang udah dengerin Mandi Madu selama 2 jam. Insya Allah besok kita ketemu lagi dari jam 10 sampai jam 12 malamnya. Buat yang ada di TikToknya Dahlia, makasih Bunda RR, TAI Cilampeni ya. Buat JP juga selamat istirahat JP ya. Buat dancer Neni, makasih ya. Besok kita ketemu lagi ya. Andre pamit, Ari Boci, Cik Isar. Gara bobo Cik Isar. Ah, Hari Wang, Bisi Hamileng, bobo wongi wongi terima. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgam ya, prung ah. Go, go, go, go, yang. Yang pamit, yang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nih.
1: Kenapa tuh AA nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sogra setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
1: 101,5 Dahlia FM menunggu yang sik azik.

Memasuki hari Kamis 17 September 2026, warga Gedalia ada Ranti yang siap banget temenin warga Gedalia selama menghar. Warga Gedalia makin cenghar. Biar bikin warga Gedalia bergoyang malam hari ini buat yang lagi pada bekerja, buat yang lagi pada ngelembur, buat yang belum bisa bobo di puk-puk ya. Dari Burangrang 28 Bandung, di gelaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti. Prung ah. Go, go, go.

Tua, adakah bagi-bagi tua yang sedang mendengarkan Ranti malam hari ini? Warga Dalia ngacung. Ngacung ya kalian-kalian para ABG tua ngara racung. Yang selalu merasa usianya selalu 20 tahun ngacung. Diangkat tangannya, diangkat kakinya. Orang Calengka juga namanya, orang Calengka, soalnya beda Cina. Langsung memberikan emot-emot ketawa wargi Dahlia. Mah, beda ya mah. Ayo nama di Gocina teh kanggo orang dago. Nah, sebeda deh ya. Nah, ayo nama ke orang dago. Nah, kamari mah selain ke orang dago. Ah, terus anggap agus enung acung. Abah Iwan, iya abg tua teh. Cina Abah Iwan teh abg tua. Cenanya, kahoyong nanya, eta Om Agus oge ngacung, cenah kahoyong na eta mahnya. Tata sapa abi, cenah ieu nuju ngadangukeun radio. Satu itu Mas Ate naon Ana a apa? Mas Mulyadi ya. Mas Mulyadi selamat malam Mas Mulyadi. Pokoknya Mas semangat buat malam hari ini kita berjeung atuh irung deh.

sok ngeracungnya nu abg tua mana cara ngeracung ngacung cung abi toya Kang Hilman nuju ngacung cara ayawan Eloy ngacung oke asa mancung punten emang mancung ranti mah mancung gak jero. Kang Agus Bojongkoneng Cikutra cenah. Anak ayu di deuna Mulyadi kumaha acara ieu teh? Jadi nu mana nu benerna teh? Kang Mulyadi atawa Kang Agus ieu teh? Apa kana eta we nya? Cenah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini ada Dalva dan Dalvi ya, si kembar cenah. Terus juga ada orang Purwakarta ya Kang Heri sehat Kang Heri. Meniawis tepangnya di Purwakarta. Kemarana iya teh barudak Purwakarta. Ana aya Aristia Rizki cenah. Teh Ati, oke sudah bergabungnya luar biasa sekali warga Dahlia. Pokoknya mas selamat malam buat semuanya warga Dahlia yang belum bisa bobo. Dipuk-puk sama Ranti dari Burangrang. Ya gak apa-apa jauh juga. Sugan karasa dipuk-puk. Nah, oleh itu lo balap mati lo ngacung. Tidak sanggup. Aslina, itu teh ABG tua aslina. Gak apa-apa cenete Ranti

Kang Lukman. Cina ngeracung. Ah, gelis tuh sanggupnya. Sekatun anu tos ngacung, ayo nama request langgam. Anu tos ngacung, request langgam, ayo nama mangga diantos sama Ranti langgamnya. Di 081

8 atau di 7311710. Ngacung, cenanya ngacung, tersanggup. WA aslinya, atau WA asli, iya dimana WA palsu atau tersanggupnya. Ujung Berung hadir, cenah aku mau Ujung Berung kamari bunda. Bunda kemarin ikutan nonton Persib gak? Persibnya juara lagi atau BST hari ini, walaupun kemarin kita dibuat sedan alias sedih-sedihan ya karena Persibnya kalah. Tapi hari ini Persibnya menang 1-0 warga Dahlia. Keren lah, keren, luar biasa ya. Asik, juara Persib, caranya benar, benar. Pokoknya juara, juara, juara. Ya, seperti Radio Dahlia yang semakin gelegar, semakin juara wargi Dahlia. Hari Minggu 11 Oktober berarti tinggal sabara poe deui, cenah tinggal 24 hari lagi. Hey, sahan uta acan meuli kaos gelegar ngacung sok. Nu can meuli ngararacung, cenah kitu emangna lamun misalkan can meuli dek rupang meuli ka nya henteu oge sih. Ya, semoga warga Dahlia ada rezekinya terus bisa membeli tiket gelegar 56 tahun supaya nanti kita bisa ketemuan di Tegalega Bandung warga Dahlia ya. Mari kita

Sepupungsu Bandung atau Jenawar Gidalia ya, ada Lomba Dukun, ya ada Ayu Ting Ting, Dewi Persik Republik, dan juga ada Charlie Setiap ya. Menangin juga door prize-nya ada 1 paket umroh, 2 motor metik, ada 1 sepeda listrik, sama uang tunai total puluhan juta rupiah. Pokoknya mah diantosnya sumpingna kaping 11 Oktober di lapangan Tegalega Bandung, warga Dalia. Ini semangat atuh, semangat atuh, semangatin aku atuh, yang semangat dong, yang semangat dong. Tata Cina Putri Berbima tadi pagi-pagi siga kabentar guluduk naon, siga kabentar guluduk naon, emang kunaon aya naon atuh. Nambat siga kabentar guluduk sagala naon diasai kamu. Lucian berlima cina dek dibere geranya ngalis.

0: di 73028 atau di 73110 nya wargi Dahlia, langsung saja kita angkat teleponnya. Halo, Begadang Dahlia. Digoyang balik atuh. Namanya salah selesteing ya. Kunaon sih ya temen ya selesteing.
1: Bangun tidur neng.
0: Ah, nembe ku gebobot san ieu can ngumpul nyawana kitu.
1: Nyata-nyata.
0: Ah, sanggup. Asal kata gara ngumpulkan lah. Pokoknya mah gara ngumpulkan mengkete pas ngagogote. Nges penuh semangat. Nges ngumpul nyawa anaknya. Yuk, yuk. Ya, saya akan ngedit lain dia teh.
1: Ya, meng.
0: Oh, bener. Biasanya mah nusok ngumpulkan nyawa waya mah ngedit. Cina alasan nanti mau laya. Mau lain tuh. Wah, no lain. Maksudnya teh warga Dahlia. Nah, cina teh nanti ngumpulkan nyawa nambai gugah. Cina nya gitu. Paribasa ya tatenya. Oh, paribasa. Tersanggup.
1: Aslina, meng.
0: Aslina ya tate.
1: Aslina, ya mah.
0: Pama, ya. Oh, siapa tuh, siapa tuh. Sok atuh, ah. Pokoknya mah, ayana mah kudugas ngumpul nyawana. Ayana ngagogo, kang editnya.
1: Siap.
0: Rung, ah.

0: benar langsung ngumpulnya warna. benar kudu atunya. Sekarang tuh mau dikos lengkap apa Kang Edet malam hari ini?
1: Pembaringan terakhir nih.
0: Hah?
1: Pembaringan terakhir.
0: Pembaringan terakhir. Maaf ya soalnya ke aku teh ada suaranya teh asa kurang jelas gitunya. Aduh, tuh sanggup. Mangga tuh mau digoyang-goyangnya buat siapa langgamnya?
1: Ini goyangnya kangge Bapak Haji Tohir, Mairis Nahilir, Kak Bos Anri Bule, Bersumuksi Mairis Nahilir, Adia Halemang, Pak Ipan Cisadanten, Arno Black Kopi, Lukman Basar Barot, Elis Jalan Peta, Ayi Sugi, Kang Suhana, Deden Kipteng, Nere Putri Kang Yusnya, Pak Agus Tibo, Agus Katbon, Pak Haji Ani, Mak Teheli Pada Larang, Jenong Sukawangi, KC Bay, Ratu Onde, Bu Enjoy, Mama Elis Bidey, Neng Jebret, Mbah Iwan, Mang Nana Setia Budi, Santi Kopo, Ratna Kopo, Teh Isar, Kang Danu, Kang Genta, Wak Uci, Bolia Katapang, Rini Otik, Erni Katapang, Pak Tatang, Pak Hasan, Ismet, Yayat Bayat Jamu, Pak Gus Cetbon, Mas Ion Pacitan, Bos Aris, Pak Wawan Ngamprak, Acong Tigar, Desau, Bu Empuasi Tepan Rekangan, Mama Aji, Bunda Imut, Westadayana Wasidaliate, Sintu Padayana Nengrang.
0: Siap, digocin.
1: Digocin, Kanggaya Nengranti, mudah-mudahan panjang umur sehat, walau biar tenaga rezekina, Neng. Pagannya Dahlia Prungah, go-go-go-go-go-goyang.
0: Digoyang balik, atuh. Dilanjut lagi satu penelpon wargi Dahlia, ada siapa di belakang Kang Edet? Halo, Begadang Dahlia.
2: Ya, pasti-pasti. Perhatikan go-go-go yang cantik.
0: Digoyang balik sama siapa ini, orang Majalaya, Sanes?
2: Iya, masih ingat sama aku. Benar.
0: Tesri, iya emangnya.
2: Iya.
0: Tesri sehat, Tesri?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Nujun.
2: Nanti sehat.
0: Alhamdulillah, nanti juga sehat, Nujun. Naon atuh?
2: Itu bagatang, weh.
0: Benarnya. Maksudnya tebari naon ya, sambil apa atuh kamu teh, Tesri?
2: Sambil
0: gogoleran, Mek. Sambil gogoleran, siapa atuh? Kalau begitu kita ngogogo dulu biar makin semangat.
2: Ayo.
0: Rung.
2: Sekadang boleh saja di radio dan dia.
0: Asik. Mereka selangam apa Tesri malam hari ini?
2: 3 hari 3 malam, apa aja?
0: 3 hari 3 malam, coba ya. Mau yang dari versi remixnya atau yang dari Ria Bonitanya?
2: Ria Monica.
0: Ria Bonita boleh. Mau digoyang-goyang ya. Buat siapa langgamnya?
2: Buat Tesri duluan ya. Buat Wawan Nampra, terus Teh Tiara. Buat semua wargi Dahlia.
0: Siap. Oh, hatur nuhun Tesri.

Warga Dali tau gak sih? Warga kampung Lewinanggung nih ya, di Desa Talun, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Ini tuh dibuat resah sama aksi seorang berinisial AJ. Ini pria ya, alias laki-laki alias kaum Adam. Usianya tuh 29 tahun warga Dali yang nekat membawa senjata tajam ke rumah pacarnya. Ada apa cenah ieu teh? Jadi kejadian ini tuh bermula saat si AJ ini teh sedang melakukan video call dengan pacarnya dan melihat ada pria lain di kontrakan pacarnya itu, warga Dahlia. Nah, karena terbakar cemburu, pelaku kemudian mendatangi ke lokasi sambil membawa sembilan samurai yang panjangnya sekitar 80 cm, warga Dahlia, edan panjang kitunya, yang diselipkan di bagian punggungnya. Nah, warga teh yang udah tahu gitu ya dengan aksi tersebut kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian karena khawatir terjadi tindak kekerasan, warga Dahlia. Untungnya petugas Polsek Ibun yang datang ke lokasi berhasil mengamankan pelaku sebelum terjadi penganiayaan dan pelaku sudah resmi ditahan. Ini kejadiannya 2 hari yang lalu, warga Dahlia, di Ibun ya. Orang Ibun aman, orang Ibun. Kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tidak menyelesaikan persoalan dengan emosi atau membawa senjata tajam karena dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain, warga Dahlia. Mainannya ye, samurai gitu, ya ampun, udah berasa kayak ninja-ninja warrior, warga Dahlia ya. Ngeri banget untungnya, alhamdulillahnya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, warga Dahlia. Ini emang kalau misalnya udah panas hati gitu ya, udah panas hati mah sok-sok kepepoekan gitu, warga Dahlia ya. Hati-hati warga Dahlia ya, yang cinta-cintanya itu sudah tidak bisa diuntarakan lagi. Cenanya pokoknya mah hidup matiku hanya untuk dirimu, cenah warga Dahlia. Hati-hati kamu teh ya, hati-hati ya. Kadang kita harus bisa mengontrol, warga Dahlia. Soalnya apa?

0: gelempang kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si Koncleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Ada si jelek.
1: Kamu kenteras si Koncleng alalana. Unggal dinten Senin dugi ka Sabtu jam 10 dugi ka jam 11 siang. Ungur di radio dah Lia FM Bandung.

lagi, Mangga Lenggar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

Русская спина.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh care
5: smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit.
5: Fresh care smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal
9: aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal
11: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
13: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Bok kambing, Tasikmalaya.
15: Keluhan panyawat, naon wae pak.
14: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean bararaa, tinggal pret.
15: Tos mengalami pak?
14: Ah, tos alami pak, ayah 10 tahunan mah. Tos ku herbal nusanes, tos dirawat, tos berapa kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah, gitu ku ngalaget Alpa Propolis, gitu nya tuh, saya VGG, tos karawas lah, gitu hara rampang, gitu tuh. Sampean, ini teman tebal pisan, puyeng, terus karawas saya puyeng, ini nama gitu. Oh, lambung, ini nama alhamdulillah, nya ente mual wae, sampean, tebal, gitu tuh lah, sekedun sekedik deh lah, gitu nya. Terus ke puyeng wae, gugah bobote gitu, ini nama alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah, ayah 70%-an lah, pengen karawas gitu. Ka masyarakat, anu ngagaduhan panjawan seperti sabi, gitu. Mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
15: Alhamdulillah.
13: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
16: Sekarang wargi Dahlia lagi pantengin Begadang. Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio.

0: lega-lega banget sih di acara Gregas Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung. Ditunggu ya.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Australia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
3: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
4: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal. Komiks Herbal.
6: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
7: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
9: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
8: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
9: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
8: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
9: Persembahan Royal by Soclean Beauty Serum dan Radio Dahlia FM.
10: Begadang jangan begadang, Wargi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus begadang.
1: Begadang
10: hanya di

0: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh! Ada si jelek,
1: yuk. Kamu kontras, si konsleng alalana. Unga dinten Senin, dugi ka Sabtu, jam 10 dugi ka jam 11 siang. Ukur di radio dan.

0: Rp5 ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total Rp20 juta.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
0: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total Rp20 juta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan Rp500.
0: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio

sampai jam 3 subuh nanti warga Dayana Asar ada ngerebek, cek. Oh aman. Aman dong. Masih semangat warga Dahlia, semoga warga Dahlia masih tambah semangat dan nambah lagi terus semangatnya ditemenin sama langgam spesialnya malam hari ini warga Dahlia. Buat yang lagi pada di pembensin, selamat malam kakak-kakak, akang-akang, teteh-teteh, senangnya. Buat yang lagi pada dagang juga semoga dagangannya laris manis. Buat yang lagi pada dikonveksi-konveksi, salam satu jarum, bukan nama bestie. Buat yang lagi pada ngara ronda, yang lagi di perjalanan, hati-hati selalu di perjalanannya. Utamakan keselamatan daripada kecepatan. Kamu hati-hati ya, soalnya kan di beberapa titik tadi juga di Ciamplas sempat hujan. Bisi laleer jalannya, sayangku, cinta ya. Bisi kamu di soledad, bestie, nanti kamu... Soak bestie, jangan sampai ya, jangan.

0: kasih juga buat warga Dahlia yang masih pada stay tune terus di TikToknya Ranti yang lagi ikutan live juga. Aku suka nula leher cena tete. Ah, si etamannya senangan atut cena iya. Mie golosor di seblak, bener. Mie golosor di seblak itu kan rada-rada leher cenanya endul pokoknya namanya. Mochi, cena mochi oge, sami bisa. Nah hanya sarada ngeresek ya. Kelop. Honda aman ketang. Terima sarada rada ngeresek cenanya. Tersanggup. Ya belum ngirimin WhatsApp juga masih nanti tungguin di 0811222 1015. Warga Dayset yang penting mas suara aku terdengar se-Bandung Raya. Mangga ya. Sok aja sokin di gaskui aja warga Dahlia ya. Mau kirimin chat ya, mau voice note ya, mau telepon bebas. Mau datang langsung ke Burangrang 28 Bandung untuk menemani malam hari ininya Ranti di sini juga. Boleh mangga warga Dahlia ya. Tapi warga Dahlia dari tadi tuh banyak sayang orang sereang. Ayah, orang gading, tutuka, ayah, araya, ayah, ente, iyo, teh, besti. Aku mau ngasih informasi ini mas sebenarnya kayak kecewa terhadap anak yang ada di situ, yang ada di kawasan situ, warga Dahlia. Kenapa? Ini jadi warga Dahlia ya, ada video seorang anak yang diduga anak jalanan tengah menangis sambil berlari, warga Dahlia. Nah anak tersebut diduga kerap mengalami penganiayaan. Videonya tuh viral di media sosial, warga Dahlia. Seperti itu. Dari video itu ya terlihat seorang pengendara sepeda motor yang diduga adalah orang tuanya menunjuk-nunjuk anak tersebut sambil mengucapkan kata-kata ancaman, warga Dahlia. Dan dari unggahan video tersebut itu diketahui berada di Jalan Gading Tutuka, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, warga Dahlia. Kemudian narasi dari pemilik akun sendiri yang sudah mengupload video itu di sosial medianya menyebutkan bahwa anak tersebut diduga kerap mengalami kekerasan fisik dan juga verbal, warga Dahlia. Melihat peristiwa tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Bandung langsung bergerak melakukan penelusuran anak tersebut. Dan penelusuran dilakukan dengan bantuan pemerintah desa, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, warga Dahlia. Nah anak tersebutnya Cinaya dan ibunya teh pernah ngontrak di wilayah desa Kamasan, Banjaran, warga Dahlia. Hal tersebutnya diketahui setelah melakukan penelusuran ke berbagai lokasi dan juga berdasarkan informasi dari masyarakat. Dan sekarang ibu dan anak tersebut berada di wilayah di kota Bandung. Pasalnya ibu dan anak tersebutnya pernah beraktivitas di wilayah Soekarno-Hatta hingga kawasan Tegalega, Bandung. Cenah warga Dahlia seperti itu. Kalau dari hasil penelusuran dinas kota Bandung mah warga Dahlia ya. Semoga saja artinya si ECT tidak melakukan lagi kekerasan fisik maupun verbal kepada anaknya. Karunya atuh ya dah. Ya kalau misalnya soal ngomongin nasib kita tidak ada yang tahu, warga Dahlia namanya juga roda kehidupan bisa berputar ya. Semoga saja atuh rezekinya teh dilimpahkan sama yang maha kuasa. Tapi nya atuh tong kitu atuh ceuk kabudak teh karunya ieu ngari deudeuhnya sanggup. Aku sekarang mau ngangkat telepon kalau misalnya aku baca lagi berita ini tem nih asa menyayat hati begitu warga Dahlia makin sini berita-berita teh makin menyayat hati warga Dahlia. Jadi daripada menyayat hati mendingan ngabubunga hati dengan cara apa, dengan cara mengangkat teleponnya warga Dahlia di 73028 atau di 73 11 71 00. Halo Begadang Dahlia.
1: Aku satu
0: digoyang balik dong, ada Nenek Putri.
1: Susah banget
0: ya, coba atu dan Nenek Putri mah iya nelfon teh saacan waktuna ngangkat teleponnya. Heeh atu moal kaangkat batur mah lagu kene iya mah geus nelfonnya moal kaangkat atu kurantina ge atuh sanggupnya. Benar ayeuna kahiji di jam keduanya. Nenek sehat Nenek?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah nanti juga sehat Kang Ius,
1: Alhamdulillah.
0: So atuh kita langsung saja ngegogo kalau kayak gitu mah Nenek ya sudah siap.
1: Siap.
0: Prung.

0: Pantang Daria. Enak-enak regangnya Daria bu.
1: Digoyang balik atuh cerita teh Suganonya si anak itu teh senang merenang jadi CEO. Bener bisa jadinya. We never know, kita tidak pernah tahu besti ya, siapa tahu saja. Ada konversi Cibodas Maranco, cenah yang disapa Neng Ranti, siap Kang Baa. Digoyang saya.

0: Yoyo ngaran ngetenya atau sanggup. Ah, Kang Dani juga selamat bergabung, ada Kang Fajar. Terus juga ada Christopher Pohan, jam segini masih siaran aja. Iya dong masih, soalnya malam hari ini kita bergadang barengan sama Wargi Dahlia ya. Satu penelpon lagi Wargi Dahlia di belakang Nenek Putri yang ingin request Nenggem Terpesona. Aku terpesona. Sana ada siapa lagi ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Halo, Begadang Dahlia. Dahlia asik itu guna go-go goya.
0: Digayang balik dong. Sehat Pudin Manca.
1: Alhamdulillah Neng, sehat Neng.
0: Alhamdulillah.
1: Berkah.
0: Amin. Kita ngegogo Pak Dirman Syah.
1: Iya, Neng.
0: Brung. Ah.

0: lagi ya?
1: Ya, langsungnya saya ingin gaun merah, Neng.
0: Sok, boleh atuh boleh, mau digoyang-goyang buat siapa?
1: Bisa, Neng, aja ya waktunya, Neng.
0: Masih jauh atau apa, nanti jam 3 ya, nanti nagenya.
1: Sebut dari gaun merahnya.
0: Ya, digoyangnya.

0: Tante ngeradio.
1: Buat Neng Ranti yang baik hati, hatur nuneng, terus nanti telepon di hati Neng.
0: Siapa Tante ngeradio?

juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bank.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aroma.

0: Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
1: Halo Wargi Dahlia, jangan lupa saksikan penampilan Feli Ting Ting di Gelgar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia hari Minggu tanggal 11 Oktober jam 6 pagi sampai dengan selesai di lapangan Segalega Bandung. Yuk kita meriahkan bareng-bareng ulang tahun Radio Dahlia.
2: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Curi! Curi! Ya! Sokelah cilu! Si konsleng lucap kalukur, syukur akan cicek karena dada si cilu. Iu!
3: Tamukan teras, si konsleng alalana. Ungal dinten Senin, dugi ke Sabtu. Jam 10 dugi ka jam 11 siang.

lagi, Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clinic mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clinic. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai gelegar dengan penampilan spesial Bungsu

Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai Bandung-Bandung 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hidrokoko.
8: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Ngopi.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum.

0: cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Saat sebutkan dua program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Royal Saset, cuma 500.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Purnas.
5: Keluhan penyebab nama ibu.
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
5: Tapa jawa terus berhalami, bu.
4: Lami terus ulasan tahun.
5: Ibu, ayana nuju di tiarkin nganggu naun, bu.
4: Alpha Propolis.
5: Ya, ibu kumaha karosnas.
4: Aya, lambung terus te aya, ena terus tae. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana te sareng natuur.
5: Ibu nas te, atau seep seberapa botol, bu?
4: Lebih hiji,
5: alhamdulillah.
4: Kedua sareng bade ayana.
5: Lebih hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya punya.
4: Sa dinten genep tetes, sa kali ngaleut gitu, tilu kali teh danten 18 tetes. Mohon kasadaya nu gaduh panyawa seperti abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
0: Begadang jangan begadang, Wargi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus begadang.
6: Begadang.
0: Hanya di...

0: Morena abang sayang. Nah, tadi judulnya naon. Sami membuat Teh Ranti banyak rezekinya, panjang yuswanya, banyak jobnya. Amin. Kemama itu mah langgam TikToknya. Nggak saya balon juga sudah hadir. Anu gelisir mencerang. Senangnya ada Bunda Patih. Bundanya aku. Salam-salamnya buat pasar gede bagi bayi dan jamur. Tetaplah menyerah, jangan pernah semangat sadar. Iyanya. Terus anggap ah. Mas Tanto juga hadir di lebih panjang. Langgamnya pengen pangeran dangdut. Tiganya spesial buat Ranti cantik. Semoga sehat selalu sama tugas sampai tuntas. Juga buat kawan-kawan yang lagi pada kerja aja cinenya. Terus anggap etal. Screenshotan etal. Wajah diriku ya. Aduh, canggeng-cang. Siap Mas Tanto. Terus anggap sehat selalu. Pokoknya semangat juga buat Mas Tanto ya. Halo, begadang deh ahli ya. Halo Sarana. Hi, menghubungkan ulang ya. Jual itu handphonenya, beli sinyal baru ya. Atau kamu naik ke atas anas langit ya, atas-atas para ya, biar mendapatkan sinyal ya. Dicoba kembali ya, biar sinyal-sinyal itu ada ya. Ada siapa lagi ini? Halo, Begadang Dahlia ya. Lengit di itu ayah di dia. Ya Allah. Kang Danu. Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sudah tidak perah?
1: Alhamdulillah tak letik deui.
0: Oh, cing ayah andai suantananya biar bisa gogorowokan kembali ya.
1: Berkat dirimu.
0: Nah, berkat diriku kunaon cenah iya, berkat diriku.
1: Cepat-cepat.
0: Oh, benar.
1: Sehat lagi.
0: Oh, benar. Atuh sok sehat-sehat selalu ya.
1: Amin,
0: kita ngegogo cantik.
1: Siap, hayu cantik.

0: ragam apa tuh kalau boleh tempe?
1: Aku tempenya itu tuh pengen di...
0: Naon iya?
1: Hayang itu tuh di Nita Thalia.
0: Nita Thalia nu mana?
1: Hayang itu tuh goyang heboh.
0: Goyang heboh? Boleh. Mau digoyang-goyang buat siapa?
1: Digoyang-goyang nam buat si cantik cerita yang tiada tara. Yang tiada bandingan nana. Yang tiada mual ayam. Mana mah sehat selalu. Banyak rezeki nak. Banyak job dan datang.
0: Tersanggup.
1: Sanggup Imanium Bandung Muda yang semamah Bayu Teom. Dia menyarat mamah apa.

Randy Cugundawa juga terima kasih sudah pantengin Rantinya, sudah bergabung di Begadang Dahlia. Ada Bu Cucu di Andir, sudah hadir juga ya. Ada juga ini sama Kang Dadi, Kang Danu menigacer saya tamah gus biasa besti atau sanggup. Terus juga ada siapa lagi nih? Ada Bung Suci Anjur yang lagi hadir di gelaran Begadang Dahlia. Kang Hasanuddin di Cisarua juga sudah hadir. Terus Kang Agus Ketban juga sudah hadir di Cibadoyot ya. Langgami baru terasa dari Nazar. Cinta juga ini buat semuanya warga Dahlia tercinta. Kucinya buat Ranti sama kayak kedalan aja yang lagi gak usah dulu. Yang lagi gak usah dulu. Nah, lagi gak usah dulu teh. Iya, sanggup. Baiklah yang belum kirimin WhatsApp, masih nanti tungguin pastinya warga Dahlia di 0811-222-1015. Yang mau telepon sabar, nanti-nanti angkatin lagi di talk selanjutnya ya. Sekarang mah kita kedengeran dulu lagi. Kita ditemenin sama langgamnya Roma Irama warga Dahlia dengan Kehilangan Peruntah. Go, go, go. Goyang.

semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober 2026, warga Dahlia mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Kita bergoyang barengan sama Bungsu Bandung, Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik Republik, dan Charlie Setia Band. Raih juga door prize-nya warga Dahlia, ada 1 paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Yang belum beli tiketnya, disegerakan segera beli tiketnya warga Dahlia. 35.000 udah dapet kaos geger dan juga ada produk-produk pastinya yang bakal warga Dahlia dapetin. Siapa tahu juga tahun ini warga Dahlia yang memenangkan hadiah door prize-nya warga Dahlia. Kang Miftah dari Saguling sudah hadir, pengen lenggamnya merena. Lain gitu. Nanti cek dulu ya Kang Miftah ya, hatunung sudah pantengin. Sekarang waktunya untuk angkat penelpon kembali warga Dahlia untuk 2 penelpon di interval ketiga kita warga Dahlia. Ada siapa ini yang masyuk? Halo, Begedang Dahlia.

0: ini bawaan
1: Cinta Sabut Mandi.
0: Boleh beri goyang-goyangnya buat siapa?
1: Goyangnya Nyati Payun, karena Neng Kecatu Alfiatnya.

0: Atau digocin?
1: Digocinnya kamu, Neng, sehat-sehat lebih.
0: Amin, sehat-sehat juga buat Pak Wawan, ya.

0: Begadang dah Lia.
1: Asik atu rumah gogo goyang.
0: Digo yang Bali, Kang Doni dari Ceringin sudah hadir, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, gimana sewalernya?
0: Alhamdulillah, orang juga sehat Kang Doni. Siap buat ngagogo?

0: apa itu cinta?
1: Apa itu cinta? Emang Naranti tahu apa itu cinta? Mau digoyang-goyang buat siapa?
0: Goyangnya ya buat anak bengkel Tunggajaya ya, yang ada Soekarno Hatta yang selalu mantengin Teh Ratu.

0: ingat aja. Kayak oleh tanya sana nih, yang dari Safira Inema, apakah itu cinta?
1: Ya.
0: Oke, hatur nuhun Kang Doni Banteng Radio.
1: Enak langgamnya Dahlia, lu ngagogo,
0: goya. Digoyang balik, digoyang balik. Senanya, oh, tersanggup. Ah, Keola. Jadi itu Pak Wawan teh. Jadi kelas langgamnya teh, naonnya Pak Wawan, nah, teka lebetkan gini kan. Aduh, aku tak berarti bagimu. Gitunya tadi Pak Wawan teh selain tak naonnya. Coba. Pohon-pohon rada-rada di chat lah Rantina. Atau tadi ada yang mendengarkan, bolehlah sambil nanti ini apa namanya mengingatkan sambil nanti ingat-ingat. Ya udah kita langsung lagi aja deh dengerin langgam spesial ya dulu deh. Warga Dahlia jangan kemana-mana, patengin terus Rantinya ya. Prung, go. Go ya.

0: Buat warga yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
3: Torabika Creamy Latte.
4: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
3: Hot and cream.
5: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Fresh Care.
4: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
3: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
3: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
3: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
3: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
12: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
13: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
12: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
13: Ibu ieu panyawat tos lami.
12: 10 tahunan.
13: Ibu nuju di

0: ditiarkan nganggo naon Bu?
1: Nganggo alpa propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lucu teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
0: Ibu ayeuna teh sae sabaraha botol?
1: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya atuh sae oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi alpa propolis.
2: Untuk informasi call center alpa propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapam, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh! Cicek karena dada si jelek.
4: Kamu kenteras si konsling alalana. Unggal dinten Senin dugi ka Sabtu jam 10 dugi ka jam 11 siang. Ukur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: Buat warga yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang.
2: Wargi Dahlia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

0: lah Kang Agus Ki Adbani ya. Mangga lah gamenya sudah nanti play. Kang Jaya Pasca ternun sudah diinfokan ya. Bagaimana lagi nanti pelupa, memang wanita-wanita ini dasar pelupa ya. Sanggup. TA di Batu Luang Cibude juga sudah hadir dari Kang Asep Balon, Bulia Katapang. Terus Teh Ana di Cikalong Hilir juga hadir. Ada juga Pujangga Agus Cibo. Ada juga ini sama. Nampi kemana tadi tanya? Mama Ami. Mama Ami hadir di Cikarakan Orang Dagung Kenela. Iya, non ngarana teh. Voice note Mama Aminya.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Tik. Ranti.
0: Mm-mm.
1: Maaf ya, aku pasti nggak mungkin, nggak pernah on air, jarang. Assalamualaikum, malam masak. Cantik. Juga ada penantian buat Tigogo, buat semuanya yang lagi pantengin. Salam kenal, semoga sehat selalu dan para pejuang rupiah.
0: Oke, terima kasih juga Mama Ami ya. Kang Akbar Zailani di Uber juga terima kasih sudah pantengin. Terus ini ada Om Agus sih.
2: Halo Dede Santi.
0: Tarik teuing suara Rantina Om Agus. Ah, tarik teuing suara Rantina teu sanggupnya. Forma cara dikesna mataharimu. Nah, oke. Okay. Kang Lukman juga terima kasih, ada Abah Iwan. Inansi.
3: Asik prung gogoku yang selamat pagi Neng Ranti, hadir aja kocin okay. Buat semua wargi Dahlia.
0: Oh atur siap nuhun. Atur nuhun Kang Bilal. Terus ini ada saya Tevarida Saripudin di Pasir Koja. Atur nuhun sudah pantengin langgam lagi cantiknya udah Ranti play tadi ya. Ada Teh Astriani Ciau dari kawasan Karapitan juga sudah hadir. Terus Kang Ahmad di Pasir Koja juga terima kasih sudah pantengin. Ada Teh Izzar, terus anggap ada Teh Jenong juga sudah hadir ya. Sang pengembara Jenong Sukawangi hadir. Digoyangnya membuat wargi dari ya semuanya, gocinya buat kakak Deden Cipteng Azam. Sabar bu ya, sabar. Terus anggap. Kang Sohana juga terima kasih sudah pantengin. Di Permata Biru channelnya Ranggami pengen madu tiga juga ingin buat warga Dalia tercinta. Gocinya buat seorang aja, semoga sehat selalu. Baiklah. Kang Emansu juga hadir dari Cicalengka. Yang langgam nama Dara Ayu penipu alis channel di gocinya buat Teh Ranti aja. Teh Yati. Apakah dirimu sudah pulang Teh Yati ya? Semoga saja selalu sehat Yati dan juga sekeluarganya. Ada Bu Dede di Konveksi Bojong Emas juga hadir. Terima kasih Bu Dede, sehat selalu sekeluarga ya. Kita lanjut lagi untuk dengerin langgam spesialnya warga Dalia sebelum Ranti bakal pamit undur diri. Jadi jangan kemana-mana, tantengin terus Ranti di gelaran Begadang Dahlia sampai jam 3 subuh nanti. Prung, go go go, goyang.

Tidak terasa, mari kita lihat. Tidak terasa. Sudah di penghujung acara aja ini teh. Makasih banget buat semuanya warga Dali yang udah pada pantengin Ranti dari jam 12 malam sampai jam 3 subuhnya warga Dali. Mas Tanto harus nuhun, dicoba lagi teleponnya di lain waktu Mas Tanto ya. Udah deh juga terima kasih Kang Agus, Kang Jajat dan semuanya warga Dali. Pokoknya mah hatur nuhun yang udah pada pantengin. Artinya harus pamit warga Dali ya. Ketemu lagi di bagian Dahlianya minggu depan berarti ya hari Rabu dan Kamis. Tapi tenang, kalau sama Rantinya mah ketemuan lagi di hari Jumat juga udah ketemu warga Dahlia. Cuman di siang hari nanti ketemunya ya. Jumat sama Sabtunya di DIP kita ketemuan di jam 10 pagi. Jam 10 pagi, jam 1 siang sampai jam 3 sorenya warga Dahlia. Jangan kemana-mana, udah ini juga bakal ada goyang-priangannya. Bakal ngegoyang warga Dahlia dengan langgam Sunda favoritnya warga Dahlia selama 1 jam. Maaf banget kalau misalnya ada WhatsApp-nya warga Dahlia yang belum sempat kebacain ataupun requestan langgamnya belum sempat keputer karena keterbatasan waktu warga Dahlia ya. Dicoba kembali minggu depan. Kalau gitu nantinya pamit, selamat beraktivitas di hari Kamis 17 September 2026. Jangan lupa basmalah sebelum melakukan segala aktivitas agar dipermudah segalanya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Go, go, go.

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

0: non sop sundaan.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

saya Cerman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung.

0: dan Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang.
1: 101,5.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle. Ayo!

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
13: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
12: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram at amayatour.id.
13: Amayatour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.

0: Bismillah, alhamdulillah, kita lanjutkan kembali dan kita akan berlanjut acara obsesi pagi yang tadi sedikit tidak seperti biasanya. Kita memulai dari jam 4 pagi karena Ustadz ini terlalu sibuk dadakan-dadakan ceramahnya di hari Rabu malam Kamis. Mudah-mudahan Wargidaya siap, tapi kita langsung ke topik dan pertanyaannya langsung nanti Wargidaya bisa sampaikan di hari Kamis, hari yang ke 5 di bulan Rabiul Akhir 1428 Hijriah, dan hari Kamis ini hari yang ke-17 di bulan September 2026. Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Harus subuh tadi.
1: Alhamdulillah tayyibat thayyib semakin
0: thayyib.
1: Masyaallah, alhamdulillah atas izin Allah kita kembali hadir bersama-sama dengan ayahanda Ibu Nawar Gidahlia. Kita bersilaturahmi insyaallah sekaligus bertalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua ada dalam rahmat dan keberkahan dari Allah, dibersamai oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, seraya kita mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak memiliki daya, upaya dan kekuatan kecuali atas izin, kuasa dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Doa terbaik dari kami untuk ayahanda Ibunda Wargidahlia, mudah-mudahan sehat semua, bahagia semua, ada di dalam rahmat Allah, keberkahan dari Allah, dan tentunya kebersamaan kita, silaturahim kita insyaallah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
0: Alhamdulillah. Kita langsung pagi hari ini terima kasih Bunda Siti Mariyati, Bu Heni, Bu Kayati, dan juga ada siapa lagi, Bu Siti Nurmalia yang sudah bergabung pagi hari ini. Ada Abdi Haji Gunung Sembung, juga Duo Ai yang ada di kawasan Cipanas, dan Mamah Ibu. Wow, ada Teh Delis dan ada apa juga, Abdi Haji Gunung Sembung, dan juga Bu Heni, Mama Bu Muti ya di Karapitan, Bu Dede Bojong Mas, Pak Mumu di Cigentur, sama Bu Aja Iom. Pagi hari ini yang Wargi Dahlia bisa langsung saksikan juga di TikTok, ada Irfan Mutakin, ada siapa lagi, Siti Nurmalia, dan ada Dahlia 87, dan Siti Nur Badariah, Siti Nur Badar, Fahmi Herman, Kang Teddy, Abah Lehe, kemudian juga tadi ada Irfan, ada ini nih, Salim Selma, Mang Salim juga sama Pak Salim lagi ini, salat kita datang Pak Salim, sama Mama Janur Adil di lapangan tembak 12. Pak Salim terima kasih sudah bergabung di TikTok juga pagi hari ini beliau. Kita langsung set pagi hari ini yuk.
1: Betul sekali insyaallah ayahanda ibunda, kita akan berbicara masalah saat kita sakit Wargi Dahlia. Ini menjadi tema kita, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita sekaligus ilmu bagi kita, yang mudah-mudahan Allah berikan taufik ya kepada kita sehingga paparan yang akan kami sampaikan bisa menambah keimanan dan mempertebal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwatu fiddin azzakumullah, atau seluruh anggota tubuh kita yang ditandai dengan tidak nyamannya tubuh seseorang. Jadi sakit itu ditandai dengan kurang berfungsinya salah satu alat yang berada dalam anggota tubuh kita, yang ditandai dengan ketidaknyamanan yang kita rasakan. Nah, saat kita sakit, ayahanda ibunda, tentunya kita pernah merasakan sehat dan kita pun merasakan tidak sehat. Artinya kita pernah sakit. Nah, dan ini adalah merupakan sunnatullah. Ya. Rasa sakit adalah sunnatullah. Rasa sakit yang ada dalam badan kita, rasa sakit yang kita rasakan, ketidaknyamanan yang kita alami, itu semuanya atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu hal yang terjadi dikan jatuh dari pohonnya itu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah terjadi. Termasuk juga rasa sakit yang kita alami, semuanya itu adalah atas izin dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat badan kita merasa tidak nyaman, saat badan kita sakit ayahanda ibunda, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini menurut kacamata agama dan harus kita laksanakan ini. Kenapa? Karena kita sebagai seorang mukmin yang baik, seorang hamba Allah yang menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, Ketika badan kita sakit, laksanakanlah langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh agama. Kalau kita laksanakan semua ini, tentunya rasa sakit yang kita alami, ketidaknyamanan badan yang kita rasakan, justru akan menghadirkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih jauh daripada itu, rasa sakit yang kita alami ini sebagai penggugur, sebagai kifarat terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Bahkan ada dalam keterangan ayahanda ibunda wargi dahliyah, ketika Allah menetapkan seorang hamba berada pada titik puncak surga yang paling tinggi, ya, ketika Allah mentakdirkan seseorang berada pada tingkatan surga yang paling tinggi, tetapi di sisi lain amalan hamba tersebut tergolong amalan yang biasa-biasa saja, maka Allah menginginkan hamba tersebut berada pada tingkatan surga yang paling tinggi. Maka pada saat itu berbagai macam ujian dan musibah, termasuk di dalamnya adalah rasa sakit. Sehingga dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa rasa sakit ini sebagai kifarat dari dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Nah, bagaimana cara kita saat badan kita sakit? Yang pertama, langkah awal

adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting. Dan ini langkah awal, wargi Dahlia. Langkah awal yang dilakukan oleh seorang hamba saat sakit adalah berdoa kepada Allah. Langkah ini adalah bentuk kesadaran bahwa sakit yang menimpa merupakan ketetapan dari Allah, agar kalau kita mengakui bahwa penyakit ini dihadirkan datang dari Allah sebagai ketetapan dari Allah, maka akan muncul rasa ikhlas dan ridho atas ketetapan daripada Allah. Susah ya, tanpa berdoa itu ridho dan sabar dan ikhlas tidak akan segera muncul. Maka langkah awal saat kita sakit harus berdoa dulu agar ikhlas hadir, ridho datang, sabar muncul. Sehingga pada akhirnya akan mendatangkan pahala dan bisa menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Salah satu di antara ketika badan kita sakit, maka pegang yang sakitnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan sakit kepala, pegang yang sakitnya, kepala kita pegang. Atau dada kita lagi sakit, pegang oleh tangan kita dada yang sakit. Ataupun anggota tubuh yang lain yang dirasakan sakit oleh kita, pegang. Mengajarkan doa, bacakan bismillah sebanyak 7 kali. Bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, bismillah. Lalu disampaikan lagi doa, a'udzubizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru. A'udzu bizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru. A'udzu bizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru. Pegang yang sakit, bacakan bismillah 7 kali, lalu bacakan doa yang kami sampaikan tadi sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan Allahumma shfi, Allahumma shfi, Allahumma shfi. Ya Allah sembuhkanlah penyakit ini. Ya Allah sembuhkanlah penyakit ini. Kuatkan badan kami. Banyak ragam doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Wahai Allah, kami mohon kepada-Mu, selamatkanlah, sehatkanlah badanku, selamatkan dan sehatkanlah pendengaranku, selamatkan dan sehatkan penglihatanku. La ilaha illa anta, sesungguhnya tiada ada Tuhan lain kecuali Engkau ya Rabbal Alamin. Jadi langkah pertama berdoa. Kemudian langkah kedua adalah apa? Bersabar. Setelah berdoa, bersabar. Di dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat 17, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasbir ala ma asabaka, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kalian. Penyakit datang, setelah berdoa hadir keikhlasan dan keridhaan atas ketetapan Allah, baru di situ kita akan tumbuh kesadaran. Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah motivasi. Kata orang Sunda memberikan kababrahmana. Kata Nabi, barang siapa yang sakit satu malam sakit, maka ia bersabar dan ridho kepada ketetapan Allah, maka terlepaslah ia dari dosanya seperti bayi yang baru lahir di dalam kandungan ibunya, putih bersih. Karena ada dosa dan kesalahan yang bisa gugur dengan amal ibadah, ada juga dosa dan kesalahan yang bisa hancur melalui apa? Melalui rasa sakit yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Jadi yang kedua, setelah berdoa bersabar. Kemudian yang ketiga adalah apa? Bertobat kepada Allah. Ini cara ketiga. Berdoa, bersabar, lalu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadawaw fa inna Allah ta'ala lam yadha' da'an illa wad'a lahu dawa'an ghayra da'i wahdihi al-haram. Bertobatlah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mendatangkan penyakit kecuali mendatangkan pula obatnya, kecuali tidak ada obatnya, yaitu masa tua, wargi Dahlia. Berdoa, ikhlas, bersabar, lalu berobat.

0: ya, berobat kepada siapa? Kepada yang ahlinya. Berobat ke dokter. Ulah ka dukun. Menjadi serah seetik, datang ka dukun. Nyeri suku seetik, nyeri cangkeng seetik, datang ka mbah. Mbah tah nu di Baltos, datang kasih mbah. Kasih mbah mah bukan memohon berobat. Nyen baju atau memeriksa dahlia. Berobat ke dokter, berobat kepada ahlinya, dan itu diperintahkan oleh siapa? Oleh agama. Barang siapa yang mengurusi sesuatu yang bukan ahlinya, fangta dari syaah, tunggulah kehancurannya. Artinya, bila sakit datang kepada ahlinya. Dan yang terakhir, setelah berdoa, bersabar, ya, kemudian kita berobat. Yang keempat adalah berbaik sangka kepada Allah alias berhusnuzon. Nikmati proses dari langkah pertama berdoa, langkah kedua bersabar, langkah ketiga berobat. Belum ada timbul rasa apa namanya perbaikan dalam badan kita, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, aku senantiasa berada di samping hambaku yang berbaik sangka kepada Allah, kata Allah azza wa jalla dalam hadis kursi. Nah, cara Allah mengangkat penyakit itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bila tidak ada tanda-tanda untuk sembuh, wargi dahlia, dokter sudah angkat tangan, kondisi sudah memang tidak ada harapan, tentunya yang sakit tidak ada dan tidak boleh alias dilarang bercita-cita untuk mati. Kieu-kieu teh mah Gusti cabut we nyawa abdi teh, itu enggak boleh. Itu bentuk apa? Pesimis, dan pesimis ini adalah perilaku tercela dan dilarang oleh agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali mengharapkan mati seseorang di antara kalian. Ah, Gusti mending abdi teh maotkeun wae, jangan. Ketika sakit jangan meminta kematian kepada Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang diajarkan oleh Rasul, apabila memang penyakit kita tidak ada tanda-tanda kesembuhan, malah lebih parah, dokter sudah angkat tangan, medis sudah angkat tangan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairali wa tawaffani makanatil wafatu khairali. Ya Allah, hidupkanlah aku seandainya hidupku ini menjadi baik untukku, dan wafatkanlah kami ya Allah seandai kata wafat itu menjadi kebaikan bagi kami. Itu adalah bentuk kepasrahan, tapi pasrah di sini bukan berarti pasrah tanpa sebab. Ini kembalikan lagi semuanya ketetapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya langkah-langkah yang harus kita tempuh saat kita sakit. Janganlah pesimis, optimis, justru rasa sakit yang Allah hantarkan yang kita rasakan, kemudian kita berdoa, bersabar, berobat, berhusnuzon kepada Allah, maka Allah akan hantarkan kepada kita pahala dan bisa menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.
1: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dania FM Bandung.
2: Alhamdulillah, terima kasih. Meskipun kita karena ada keterbatasan waktu, karena ada hal-hal yang di luar kemampuan kita, Ustadz. Betul. Ya, kelelahan hari ini tadi, kemarin ya.
3: Betul.
2: Ada kesalahan yang kemana-kemana. Terima kasih juga sudah bergabung di TikTok. Ada Ibu Tatimpoy ya, Putra Pasundan. Lalu ada Rakila, Safik, Awildan. Bunda Arthur juga udah masuk, dan Mama Oja, Ma Oja juga yang ada di cincin terus selalu dengar. Ibu Nunung di Linggawastu juga.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Kemudian ada Dennis Ahmad, dan juga ada Ibu Ida dan Pak Haji Nana yang ada di Purut.
3: Masya Allah.
2: Nah, Mama Nur Adil juga sudah bergabung ini. Abi Gunung Sembung, Ralula, Ralula ya. Kemudian Mama Zidan, terima kasih untuk Zainal, ada Pauzan juga, Jayanti Gunawan, dan Nur Hasanah, Eda Zubaidah, Lauli, terima kasih banyak. Asep Anom juga ada lewat. Kemudian Mama Lutfi yang ada di Cikalong.
3: Cikalong ya,
2: Mama Lutfi ini benar, itu Mama Lutfi nu kamari eta. Baik, terima kasih untuk semua wargi Dahlia. Kita langsung ke pertanyaan wargi Dahlia yang sudah dikirimkan di 0811-222-1015. Bumuti sudah langsung nih Ustaz. Assalamualaikum. Ya.
0: Tayyib, semakin tayyib. Waalaikumsalam warahmatullahi semakin tayyib. Semakin tayyib.
2: Bumuti yang WA. Teh Andini juga yang semakin tayyib nih. Sama Kang Dik-Dik. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Semakin toyib.
2: Bade tumaros upami kita berdoa saatos netepan, saatos sholat ya. Teras upami ngadoana, apakah dah diutarakan keinginan kita dalam doa yang doanya? Atanapi cekap berdoa, ya Allah engkau maha tahu apa yang aku inginkan, kabulkan doaku, mudahkanlah hajatku. Gitu Pak Ustaz, hatur nuhun walernana dari Ibu Hajah Muti di Karapitan, eta bahasa kalbu mulai.
0: Titi DJ-nya
2: sama-sama paham melalui teh permintaan saya teh.
0: Masya Allah, baik. Jazakillah khair untuk Ibu Muti di Karapitan. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berkaitan dengan doa wargi Dahlia di dalam surat Al-Mu'min surat ke-60, ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Mohonlah kepadaku, akan aku kabulkan segala permintaanmu. Di sini adalah menunjukkan ayat perintah berdoa. Berdoa menjadi sebagai ibadah. Apabila kita berdoa karena ada perintah menjadi ibadah, maka doa kita akan dicatat oleh Allah sebagai amalan soleh dan dihadirkan pahala untuk kita. Nah, setiap kita, orang-orang yang termasuk hamba-hamba yang lemah, banyak berdoa, justru hamba itu menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Allah akan merasa senang. Aku senang, kata Allah Subhanahu Wa Taala, bagi hamba-hambaku yang banyak berdoa, banyak meminta. Itu menunjukkan ketergantungan kita hanya kepada Allah. Para sahabat, ya, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, bersandarnya selalu kepada Allah. Bahkan meminta saat sendal, tali sendalnya putus saja, mohon kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa para sahabat sangat bergantung kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat segala bergantung. Setiap kebutuhan kita gantungkan kepada Allah. Sandarkan hanya kepada Allah Jalla Jalalu. Allah senang kepada hamba seperti itu. Termasuk di dalam doa, apakah boleh kita berdoa menyampaikan hajat keinginan kepada Allah, mengutarakan keinginan kita, mengutarakan hajat kita, apakah boleh? Bukan boleh, harus, wajib. Kan Allah maha tahu, betul. Jangankan kalau kita berbicara Allah maha tahu, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Memang Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, tapi disinilah bukti kerahman dan rahimannya Allah untuk memberikan sebuah perintah kepada hambanya agar hambanya berdoa kepada Allah. Walaupun kita tidak berdoa, Allah tahu kok isi hati kita. Dalamnya lautan masih bisa diselami oleh manusia. Tapi dalamnya hati seseorang tidak ada yang tahu kecuali dia yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan doa secara detail kepada Allah. Ya Allah, kami ingin hari ini menyampaikan hajat keinginan. Berikanlah kesehatan kepada kami ya Allah. Badan kami lagi sakit, kami mohon kepadamu ya Rabbal Alamin, angkat penyakit kami. Jadikan penyakit ini sebagai kifarat terhadap dosa dan kesalahan kami. Kuatkan kami, sabarkan kami, tanamkan kehusnuzanan kepadamu ya Rabbal Alamin. Allah senang kepada hambanya yang sering berdoa. Allah senang seseorang yang selalu menggantungkan diri kepada Allah. Contoh saja, Nabi SAW memberikan banyak referensi doa-doa yang bisa kita panjatkan. Sehingga apa yang disampaikan, apa yang dicontohkan doa melalui Rasulullah SAW, di mana banyak doa-doa yang disampaikan oleh Nabi, disampaikan dengan tentang apa? Tentang masalah keinginan. Contoh misalnya, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami, wattuqa ketakwaan kepada kami, wal afafa kesehatan pada badan kami, wal

0: hambaku kepadaku. Aku malu bila hambaku berdoa dengan mengangkat tangan, dia pulang tanpa tangan kosong. Artinya Allah akan mengkabulkannya. Gitu Ibu Muti ya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ustaz, terima kasih Ibu Muti Karapitan. Kita langsung ke pertanyaan Boja Iom di Linggarja Elektronik ya. Ini tapi di Cigentur ya.
0: Betul.
1: Enggak usah protes kalau kita salah nyebut ini, enggak usah protes lagi ya Ustaz ya. Linggarjaya karena kita mempromosikan Teutoko juga ini. Salah ini. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Boja Iom dan Api Mumu yang ada di Cigentur ya. Nah, ini Ustaz, ketika nyaman adalah suatu perasaan, kondisi fisik atau mental kurang menyenangkan mengganggu perasaan. Kumaha perasaan eta tumiba ka urang kanggo ngahindarkeunana supaya teu ngaganggu kana keimanan. Tihlap salam ka Api Mumu. Ini dari Bu Iom ya. Salam ti Api Mumu ya sama Bunda Iom. Ya, terima kasih untuk Dede Kaila dan Tete Tazkia dan Caca Bentang.
0: Baik, jazakumullah khair untuk Bunda Ja Iom dan Api Mumu ya yang ada di Cigentur Majalaya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Perasaan tidak nyaman yang ada dalam batin kita, dalam badan kita, pada salah satu anggota tubuh kita itu menunjukkan sebuah apa? Rasa sakit. Ya, rasa sakit. Lalu bagaimana cara menghindari agar perasaan itu tidak selalu menggeragoti jiwa kita? Maka tadi wargi Dahlia, saat sedang badan kita sedang tidak enak, badan kita tidak nyaman, berdoa dulu kepada Allah. Memohon Allah memberikan apa? Kekuatan kepada kita. Dan kita akui bahwa perasaan tidak nyaman dalam anggota badan ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ingat wargi Dahlia, setiap kehendak Allah adalah kehendak yang terbaik untuk hamba-hambanya. Maka janganlah pernah bersuuzon, berburuk sangka kepada ketetapan Allah. Semua ketetapan yang Allah berikan kepada kita, semuanya adalah ketetapan yang terbaik di pandangan Allah untuk hamba-hambanya. Baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kita ambil contoh. Bila seseorang tengah sakit dan sakit itu telah ditakdirkan oleh Allah bahwa Andi Abdurrahman akan sakit hari ini, jam ini, penyakitnya ini, itu ketetapan dari Allah. Apabila kita pasrah saja, kita tidak akan mendapatkan pahala, bahkan Allah murka kepada orang yang pasrah saja terhadap kondisi yang menimpa. Maka Allah memberikan bimbingan, sok doa ke kami. Sebagai apa? Sebagai imbalan dari apa? Dari seorang berdoa kepada Allah, Allah berikan apa? Minimal ketenangan sehingga perasaan-perasaan yang sakit dengan memohon kepada Allah akan hilang. Perasaan tidak nyaman itu datang ketenangan. Kenapa tenang? Karena penyakit yang kita rasakan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Penyakit ini kemudian kita memohon kepada Allah, doa kita naik ke atas, bertemu dengan takdir Allah. Kita takdirkan sakit, ini doa untuk memohon kesembuhan kepada Allah. Fokus. Allah mentakdirkan kita sakit. Lalu kita berdoa kepada Allah agar kita disembuhkan. Lalu bertemulah antara takdir Allah saat kita sakit dengan memohon kepada Allah agar kita disehatkan. Maka bersatu di sana. Bersatu. Lalu ikhwatu fillah azakumullah, bila seseorang pasrah, berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah setelah berdoa, kemudian bersabar dan berobat, maka doa ini akan menjadi benteng bagi seorang hamba sehingga rasa sakit yang dialami itu bukan mendatangkan petaka, justru akan mendatangkan nikmat. Dosa diampuni, derajat kita diangkat, dan sesungguhnya Allah akan menjadikan apa? Dosa-dosa kita berguguran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat kita sakit Allah akan cabut apa? Satu, Allah akan sabut, akan angkat tenaga dan kekuatannya. Yang sakit gak ada yang kuat, pasti lemah, gak goler. Karena apa? Kekuatan itu diambil oleh Allah, satu. Yang kedua, Allah akan ambil apa? Kenikmatan makannya. Ada gak orang yang sakit makannya secara lebekan? Gak ada. Karena apa? Nikmat makan diambil oleh Allah. Yang ketiga, Allah juga angkat dosa dan kesalahannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu saat Allah takdirkan dia sehat, maka Allah akan kembalikan yang dua dan yang satu ditinggal. Yang dua ini adalah Allah

0: kembalikan lagi kekuatannya dan tenaganya. Yang kedua, Allah kembalikan lagi rasa nyamannya, nikmatnya ketika makan. Hanya dosa dan kesalahannya Allah simpan, Allah gugurkan, sehingga orang yang sakit dengan perasaan berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah.
1: Cikgu ya sama Api Mumu. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung, ada Cia Memeng, Imas, Nunui, Rukmini, Ibu Dedeh, kemudian juga Fauji, Undang Ale, Mulyati Syaid, kemudian Ernawati Sudirman, dan hari ini juga Ustaz, hari ini ada jadwal pengajian juga. Kamis ya? Kamis jam habis
0: ya, asar. Insyaallah Kamis nanti ada di daerah Kopo ya, Kopo Soreang ya.
1: Tapi khusus perusahaan ya.
0: Khusus untuk perusahaan di Eger.
1: Di Eger.
0: Di Eger Rindo. Betul, Eger Rindo jam 17 sore sampai dengan jam Ba'da Isa warigi dahli ya. Mohon doanya saja, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Nanti ada pengajian di hari Sabtu. Sabtu sekarang di At-Tawabin, pengajian rutinan hari Sabtu jam 5 pagi sampai dengan selesai setelah melaksanakan sholat subuh ya, berkaitan dengan tema sifat mung ya, doha atau jauh-jauh teuing ka Qatar. Mana itu teh? Kosambi ya, Ancol, Sadakeling, mudah-mudahan bisa hadir.
1: Di Doha di Qatar toyib mah semakin toyib.
0: Semakin ya. Toyib, ya di Doha
1: tuh. Ada syuting di Doha itu.
0: Subhanallah.
1: Ada kan syutingnya di video TikTok,
0: ada
1: di TikTok ya. Tuh, bisa dilihat.
0: Lagi di Bandar Internasional Doha ada di sana ya, di jembatan.
1: Dan di TikTok itu. TikTok Dahlia juga live sekarang. Masya Allah. Live Ustaz Andi Abdurrahman, AR Pro Audio. Juga ada TikToker. Kemudian Nia Kurniasi, Dava, terima kasih juga Dava yang sudah bergabung. Rini, terima kasih untuk begitu banyak Ustaz. Kalau kita kita lihat pertanyaan yang sudah bergabung di 0811-222-1015.
2: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Terima kasih juga untuk Tajak Neng Sarijadi, juga Ibu Aja Oneng yang ada di seputaran
0: Sarijadi Ujung.
1: Sarijadi Ujung, suami beliau juga lagi kurang baik kesehatannya. Tapi ada mudah-mudahan semakin sehat ya.
0: Amin.
1: Kalau Mamanu Radil kemarin sehat,
0: Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah.
1: Pak Salim juga itu tancap gas terus.
0: Alhamdulillah.
1: Ibu Ida sibuk terus, sibuk di dapur negeri di awan, makan di awan.
0: Masya Allah. Sarehat sadayana.
1: Sarehat sadayana. Ini ada Iman Triung Bandung. Iman Triung Bandung, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di luar tema yang kita sampaikan tadi tentang
0: saat kita sakit,
1: saat
0: ya.
1: Kita sakit.
0: Betul.
1: Ya. Ini juga sakit lingkungannya yang meningkat. Oh, Ustaz izin bertanya. Terima kasih Iman ya. Kemarin pertanyaan masih disimpan. Di tempat kerja pasti ada orang-orang mempunyai circle tersendiri. Circle sendiri enggak, ya frekuensi lingkaran, apalagi saat aurat tidak satu frekuensi. Sikap kita harus bagaimana? Sedangkan kita dituntut untuk masuk ke dalam circle tersebut. Nah, kemarin kita juga sempat belajar ya Ustaz ya.
0: Betul, luar biasa.
1: Ya, Abang belajar dengan Ustaz kemarin Wargi Dahlia, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, jazakallah khair untuk Kang Iman di Riung Bandung, Wargi Dahlia, mudah-mudahan sehat, ada di dalam rahmat dan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perintah Allah untuk menjaga hubungan baik dengan Allah, menjaga hubungan baik dengan manusia, akan diberikan kehidupan yang luas. Sebaliknya, apabila kita tidak mampu menjaga hubungan dengan Allah, tidak mampu menjaga hubungan dengan manusia, akan diberikan penghidupan yang sempit. Ya, di mana Allah berfirman, "Duribat 'alaikumuddillatu ainama thuqifu illa min hablillah wa habli minannas." Akan ditimpakan kehinaan dimanapun mereka berada. Kehinaan nih, Allah akan beri saling menjaga, menghormati, menjaga marwah masing-masing terhadap hubungan kita dengan manusia. Apalagi menjaga hubungan kita dengan Allah sebagai sang pencipta kita. Bagi kita secara umum, kita harus diajak dan diajarkan oleh Rasulullah baik kepada sesama. Kita diajarkan baik kepada sesama, diajarkan bersih hati kepada sesama, diajarkan berbaik sangka kepada sesama. Ada sesuatu hal yang datang membisiki kita, bisikan yang buruk tentang hal-hal kejelekan orang, maka kita mengucapkan na'udzubillahi minasyaitonirrajim innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Agar kita diberikan oleh Allah apa? Kemudahan untuk apa? Untuk menjadi benteng diri kita tidak masuk ke dalam hal-hal yang buruk seperti orang yang memberikan perlakuan itu kepada kita. Di tempat kerja banyak tuh circle-circle ini, geng. Ada doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup hanya Allah sebagai penolong kami. Ketika kita berada di dalam

0: satu circle yang tidak satu frekuensi, demi Allah, Allah akan singkirkan kita. Allah akan pisahkan kita dengan mereka, wargidahli. Dengan tidak memutuskan tali silaturahim. Hanya sekedar menegur sapa, hanya sekedar ngobrol-ngobrol santai, tetapi kepada hal-hal yang sifatnya urgent, kepada sifatnya yang apa namanya, kedekatan yang lebih intim, oleh Allah akan dijaga. Tetap Kang Iman, kita menjaga dengan teman sekerja, tempat pekerjaan kita, sebatas kita kenal, sapa, menghormati, sopan santun itu boleh. Tapi kalau misalkan kita tahu ini sirik untuk menyelamatkan batin kita, agar kita tidak berada pada circle yang buruk, karena circle atau lingkungan yang buruk bisa berpengaruh dan mempengaruhi kita dengan cepat, apalagi mempengaruhi tentang circle-circle yang senantiasa menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita intinya kita boleh ngobrol, kita boleh bertegur sapa dengan mereka, ya walaupun berbeda dengan apa, dengan prinsip kita, tapi ingat, kita mempunyai, harus mampu menjaga jarak agar tidak sampai kita termasuk kepada orang-orang yang rugi, orang-orang yang senantiasa dalam circle-nya itu penuh dengan apa, keburukan, ya. Tetap saja menjaga hal yang baik, tapi di sisi lain kita menjaga jarak agar diri kita diselamatkan dari hal-hal yang buruk. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya, Ustaz, terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan berikut lagi dari namanya. Coba kita catat aja. 8148 ya. Ustaz ya?
0: Iya, 8148.
1: Karena belum terdapat sini, ini baru. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Toyib, semakin
0: toyib.
1: Karena tema kita tadi, beliau juga pertanyaannya saat kita sakit.
0: Betul.
1: Nah, bari tumaros saurna pami dipasihan teu damang ku Allah, eta teh cenah di absen ku Allah. Wah, di absen. Upami abdi teu damang, abdi sok ngadoa kieu, ya Allah, abdi nampi teu damang ieu, tapi tong lami-lami teuing soalna abdi nyalira kumaha lepat teu. Sareng upami nuju teu damang, sok emut kanutos teu araya ka ibu bapa, sareng caroge ngimpen dina impinan teh almarhum kadangu nya rios kieu udah sembuh pulang can waktu na.
0: Masya Allah, baik ya untuk wargi
1: Nalangsa itu tanya Nalangsa sorangan gitu.
0: 8148, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Ikhwat fillah azakumullah, apabila ada sebuah ungkapan bahwa yang sakit itu tengah diabsen oleh Allah, kami mengatakan wallahu ta'ala bisawab. Kami tidak menemukan atau belum menemukan hadis ketika orang yang sakit itu diabsen oleh Allah. Yang kami ketahui, ketika Allah menimpakan rasa sakit kepada seorang hamba, tiada lain dan tiada bukan tujuannya untuk apa? Untuk mengingatkan hamba itu, dan tujuannya tiada lain adalah untuk menggugurkan dosa dan kesalahan. Apabila hamba tersebut sabar, ya, atas ketetapan yang Allah berikan kepadanya, yaitu berupa sakit. Jadi sesungguhnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, duri yang menusuk kaki orang-orang yang beriman, kalau dia bersabar itu sama dengan kifarat, penggugur dosa dan kesalahan, wargidahlia. Jadi rasa sakit yang diberikan oleh Allah itu Subhanahu wa taala. Lalu kita berdoa, ya Allah tong lami-lami teuing, apakah boleh? Boleh. Itu kan pengharapan kita. Siapa sih yang ingin sakit lama? Enggak ada. Kita pengen rasa sakit tapi segera sembuh, boleh, tidak menjadi masalah. Tapi yang di sini yang harus kita tanamkan adalah bila setelah kita berdoa, ya Allah tong lami-lami teuing udur teh kumargi abdi teh nyalira, tiba-tiba sakit kita bukan hanya 1-2 hari, bukan 1-2 minggu, bulanan misalnya. Nah, itu Allah sedang menguji kesabaran kita. Sabar saja dan terus berdoa, jangan sampai kita bosan untuk berdoa kepada Allah. Dan ingat, awal dari tadi pembahasan kita, sakit yang kita rasakan ini adalah cara Allah untuk mengkikis dan menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Boleh jadi rasa sakit kita yang lama karena dosa-dosa dan kesalahan kita yang begitu banyak. Lalu Allah kikis, Allah hancurkan dosa dan kesalahan dari setiap rasa sakit yang kita rasakan. Lalu, apakah ketika lagi sakit terkadang ingat kematian? Dan memang begitu. Salah satu pintu kematian itu adalah sakit. Salah satu ya. Karena banyak pintu-pintu kematian untuk mengingatkan kita kepada kematian. Seperti tua, ada huis, uban, ada apa namanya, kulit yang tadinya kencang jadi peot, ya. Tadinya pendengaran yang kuat sekarang menjadi agak sedikit kurang. Mata kita menjadi rabun. Itu tanda-tanda adanya kematian. Termasuk rasa sakit. Sakit itu ada

0: adalah salah satu pintu kepada kematian. Dan bukan boleh, harus kita mengingat kematian. Betul. Boleh jadi ini sakit terakhir kami ini. Kami akan pulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan sakit ini sebagai kiparat dari dosa dan kesalahan. Selalu ingat, bahkan mimpi kepada orang-orang yang apa, yang telah meninggal dunia gitu, Wargi Dahlia. Itu menunjukkan psikologi kita lagi tidak stabil, Wargi Dahlia. Kondisi kejiwaan kita sedang tidak stabil. Kenapa? Karena sedang sakit. Ya, maka bertawakallah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah doa juga, Wargi Dahlia. Ya, kalau kita lagi sakit, biasa kan kita pengen istirahat, tidur. Tiba-tiba jam 12 malam bangun. Nah, ada doa yang diajurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, apabila kita bangun tengah malam, ya terbangun tengah malam, lalu bacakan doa. Doanya gini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Apa kata Rasul? Dosa dan kesalahannya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan ringan kan? Lagi sakit, tiba-tiba mimpi buruk, bangun, baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Di situ Allah gugurkan dosa dan kesalahan kita. Lalu kita berdoa setelah itu. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami, kuatkanlah jiwa raga kami, tanamkan kesabaran dari ujian yang kau berikan kepada kami. InsyaAllah menjadi kiparat dari dosa dan kesalahan, dari setiap rasa sakit yang kita rasakan. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakallah khair. Terima kasih. Tadi dari
0: 8146.
1: Betul. Baik, terima kasih untuk yang bergabung. Berikutnya lagi ada Buka Hati nih. Tapi di luar tema.
0: Ya.
1: Assalamualaikum, Buka.
0: Waalaikumsalam.
1: Ganteng kecil.
0: Masyaallah.
1: Upami salat witir 3 rakaat, 2 rakaat sareng hiji anu hijina nganggo 3 surat leres, hatur nuhun.
0: Subhanallah.
1: Ustaz paham.
0: Baik. Ya, untuk Ibu Ajangka di Banteng Kecil, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Wargi Dahlia, salat sunnah, baik itu salat sunnah witir, tahajud ya, termasuk juga salat sunnah yang lainnya, kita boleh membacakan surat-surat pendeknya beberapa kali surat, boleh. Seperti Nabi ketika melaksanakan salat tahajud, Nabi membacakan pada rakaat pertama surat Al-Baqarah 286 ayat. Lalu disambung lagi dengan surat apa? Ali Imran 200 ayat. Lalu disambung lagi dengan surat An-Nisa surat keempat 178 ayat. Itu menunjukkan kita boleh menggabungkan beberapa surat. Misalkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas boleh. Karena Nabi telah mencetokkan demikian. Tapi ingat, itu pada sholat sunnah. Termasuk misalkan dalam sholat sunnah witir. Pada rakaat yang terakhir biasanya menggabungkan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dan itu boleh kita bacakan, boleh kita amalkan. Karena Nabi sendiri pun pernah memberikan contoh demikian. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya, jazakallah Ustaz. Terima kasih. Ada pertanyaan dari di luar tema juga Ustaz. Assalamualaikum. Dari Agus Cicalengka. Ustaz, saya mendengar bahwa salah satu keutamaan menikah itu diantaranya 2 rakaat salat sunahnya yang sudah menikah diganjar 70 kali lipat. Pertanyaan, apakah bila berubah status janda atau duda, entah itu karena perceraian atau salah satunya wafat, apakah pahala melaksanakan salat sunah 2 rakaat itu diganjar 70 kali lipat juga tetap atau hilang pahala salat sunah 2 rakaatnya umumnya? Terima kasih Ustaz, dari Pak Agus Cicalengka. Jazakallah khair.
0: Wah, iya Kak. Jazakallah khair Bapak Agus di Cicalengka ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Apakah ada keterangan riwayat salat sunah orang yang telah menikah salat sunah ganjarannya 70 kali lipat ya? Mungkin keterbatasan ilmu kami terus terang saja belum mendapatkan hadis ini. Karena mungkin keterbatasan ilmu kami tidak tahu apakah hadisnya ini sahih, lemah, atau palsu. Tetapi yang kami fahami adalah pernikahan itu adalah pahala ibadah yang terlama, terpanjang. Karena setiap hari dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan dalam tidurnya pun orang yang telah berumah tangga itu pahalanya besar. Kalau masing-masing ini menjalankan hak dan kewajiban, menerima hak dan kewajiban antara suami dan istri. Apabila bercerai seperti apa? Ya tentunya bercerai atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersabar, warigidal, kita bersabar. Nah, berkaitan dengan pahala, mohon izin. Besok nih, punten. Bagi yang telah bersuami istri yang memiliki pasangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah peringatan kepada kita. Di antara makhluk yang paling dibenci oleh Allah, makhluk yang paling hina di hadapan Allah adalah pasangan yang menceritakan aib dari pasangannya.
1: Coba sekali lagi.
0: Ayo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah benci, Allah melaknat orang, istri ataupun suami yang menceritakan masalah privasinya kepada orang lain.
1: Dengan
0: pasangannya. Ini tidak boleh. Contoh misalnya, tadi malam saya berhubungan. Saya bercumbu dengan suami saya. Mohon maaf, bercumbu dengan istri saya. Itu tidak boleh. Haram hukumnya. Dan orang yang menceritakan masalah privasinya kepada temannya, kepada keluarga yang lain ataupun kepada siapapun, itu tidak boleh. Allah membenci orang-orang semacam itu. Jadi jangan kita ceritakan masalah pribadi dalam masalah rumah tangga kita, apalagi masalah privasi berhubungan suami istri. Enggak boleh kita ceritakan. Dan orang yang menceritakan itu akan dilaknat oleh Allah, adalah manusia yang paling buruk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Biar itu menjadi rahasia dengan pasangan kita. Satu. Yang kedua, ada berita kegembiraan. Biasanya melaksanakan hubungan suami istri itu kan malam Jumat ya. Itu hadisnya dhaif gitu. Yang tahu, yang sepengetahuan kami itu, melaksanakan hubungan suami istri itu sunnahnya itu di hari Jumat pagi.
1: Sudah masuk hari Jumat pagi.
0: Hari Jumat pagi, Bang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seorang suami menggauli istrinya, istri melayani suaminya pada Jumat pagi, sampai suami dan istri itu diwajibkan untuk mandi junub, mandi besar. Lalu si suaminya mandi junub, lalu berangkat ke masjid, langkah kakinya menjadikan suami itu memalingkan dari pandangan-pandangan yang haram. Lalu dia datang ke masjid, mendengarkan khutbah Jum'ah. Apa pahalanya wargi dahliya? Allah akan mencatat pahala itu sholatnya selama 1 tahun. Seperti puasa 1 tahun. Seperti sodakoh 1 tahun. Begitu juga istrinya. Karena istri yang melayani suaminya akan diwajibkan untuk mandi junub, lalu melayani suaminya ketika berangkat, kemudian juga memberikan makanan, minuman kepada suami pulang dari Jumatan, maka suami istrinya pun akan mendapatkan pahala yang sama seperti Allah berikan pahala kepada suaminya. Gitu ya. Ini adalah secara umum dan mudah-mudahan dapat kita amalkan bagi yang telah berkeluarga. Wallahu ta'ala.
1: Jazakallah Ustaz. Terima kasih. Tadi dari Muhammad Toha ya. Dan sekarang dari Bunda Puspa langsung ke pertanyaannya Ustaz. Karena sudah 54.
0: Subhanallah.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Semakin tayyib.
1: Ketika melewati masa krisis, sakit dan pulih kembali sehat keluarga, manfaatkan semua, saling memaafkan. Masa krisis baik, sudah bisa bicara lagi. Bagaimana memanfaatkan dari kesembuhan dalam cara Islam? Itu pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, kepada siapa yang didahulukan saat tasyakur binikmah setelah sembuh dari sakit, kepada siapa?
0: Baik. Syakur binikmah. Jazakillah khair Bunda Puspa di Madajati, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Bila seseorang sakit parah, kritis, qadarullah Allah berikan kesempatan lagi kepada yang sakit untuk sembuh kembali. Bisa ngobrol, bisa melaksanakan aktivitas kegiatannya sehari-hari. Nah, ini adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memanfaatkannya? Manfaatkan sisa usia itu dengan apa? Ketaatan kepada Allah. Ketika orang sakit, sakit parah lalu disembuhkan lagi oleh Allah, jadikanlah ini adalah kesembuhan sebagai upaya kesempatan dari Allah bagi hambanya untuk terus kembali kepada Allah, berada di jalan Allah jauh-jauh. Ya, ini yang penting. Isi sisa usia kita dengan ketaatan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mempergunakan sisa usianya untuk ketaatan, maka Allah akan gugurkan dosa yang lalu dan Allah tetapkan pahal dari ketaatannya sekarang. Dan apabila engkau isi sisa usia dengan keburukan, dengan dosa, maka Allah akan melaknat, akan memberikan azab dari dosa yang lalu dan dosa yang sedang dilakukan sekarang. Jadi kalau misalkan lagi sakit disehatkan kembali, manfaatkan sisa usia itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bersyukur kepada siapa yang pertama kali bersyukur? Tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Dengan cara apa? Menjalankan apa yang telah Allah tetapkan sebagai perintahnya, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu secara umum. Setelah bersyukur kepada Allah, baru kita bersyukur kepada sesama, kepada orang tua, kepada istri, kepada suami, kepada anak, dan kepada orang-orang yang telah mendoakan kita. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Baik, jazakallahu ustaz dari Bunda Puspa. Ini terima kasih banyak sekali lagi untuk warga yang sudah bergabung di TikTok Dahlia FM. Ada Supardi, terima kasih juga untuk Pirdi Store. Lalu juga ada Imas Deda, ada Nala ya. Dan terima kasih juga untuk siapa nih? Budi MA Habibi, cepat Masya sekali dia naiknya. Untuk Baso Kajojo, terima Masya kasih Allah. Juga Bude RT, ada Kang Bude. Bude RT, ini Heri Pasir Koja. Dan juga ada Pak Gatot. Pak Gatot, ini pertanyaan singkat Ustaz ya.
0: Ya, mangga.
1: Dan juga kita harus jawab juga karena waktu kita tinggal 1 menit. Pak Gatot punten pisan tadi. Assalamualaikum Pak Gatot. Pak Gatot lagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. De aku. Gatot gaca.
1: Udah gagah Pak Gatot ini. Mau bertanya Ustaz, kalau walimatu safar itu ada riwayat yang sahih? Soalnya ada yang bilang itu bagian dari adat. Atur nuhun.
0: Baik.
1: Tasakuran walimatu safar nih Ustaz.
0: Betul. Walimatu safar itu identik dengan kebudayaan saja warga. Ya itu adat saja. Ya. Rasa syukur saat kita mau berangkat umroh, mau haji, mau pernikahan, walimatu safar, perjalanan jauh. Itu hanya adat saja. Cuma dengan safar. Manfaatkan ya warga dahli yang akan safar. Dengan cara banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap perjalanan, karena orang yang safar doanya akan dikabulkan oleh Allah. Masalah walimatus safar itu berkaitan hanya sebagai apa? Sebagai adat kebudayaan kita saja, dan itu boleh kita lestarikan karena di dalamnya menyimpan kebaikan-kebaikan, perlindungan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ada lagi yang utama, silaturahmi di situ.
0: Yang lebih penting silaturahmi.
1: Masyaallah.
2: Warga Dahlia masih panteng obsesi pagi Dahlia. Dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Nah, tidak terasa kami mohon maaf ya untuk pergi Dahlia. Banyak pertanyaan yang lagi-lagi punya hutang selalu. Bang Apo juga untuk Muhammad Aditya Egi. Kemudian Arifin Supriyadi. Imas Deda. Banyak sekali.
0: Masya Allah.
1: Dalisna. Baik, kita harus akhiri, kita tutup dan kita pungkas dengan doa. Dengan permohonan maaf kami berdua dengan Denny yang tidak begitu cepat mengendalikan semuanya. Ustaz Andi juga mohon maaf sekali. Beliau siapa yang menjawab pertanyaan. Tapi ruang dan batas waktu yang harus kita akhiri. Dan jangan lupa besok juga Ustaz ada di IG Rindu yang ada di Cilampeni.
0: Betul.
1: Dan hari Jumat malam subuh Sabtu ada di Masjid
0: At-Tawabin. Insyaallah. Baik, ayahanda ibunda, kami ucapkan jazakumullah khair atas kebersamaan kita. Mudah-mudahan ilmu yang dipelajari kita hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul azim mulk azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai wa akhir da'watan alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih untuk semua warga Dahlia, terutama kami istimewakan pagi hari ini. Insyaallah kita akan bersama dan bertemu dengan Ustaz Andi Abdurrahman di Obsesi Pagi lagi Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Senin nanti Ustaz ya. Tapi kita nanti ketemu hari Sabtu aja
0: sebutin. Insya Allah.
1: Dennis dan Bang Abu di studio Burangrang 28 di awal pagi hari Kamis ini. Dan Ustaz Andi Abdurrahman menyampaikan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan lagu dangdut yang bikin bergoyang. Di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah

101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang Sikasi. Selamat pagi wargi Dahlia. Hari Kamis sekarang 17 September 2026. Erlan Magatru siap lagi nemenin wargi Dahlia semuanya. Kita dangdutan yuk, sambil nemenin aktivitasnya wargi Dahlia semuanya ya. Yang lagi sarapan, yang lagi beres-beres rumah, atau juga yang lagi di dapur caranya lagi masak sayang. Ada yang udah siap-siap juga mau OTW kerja, sok atuh ya. Kita goyang dulu aja di sini di Kopi Dangdut Dahlia. Prung ah, go go go, goyang.

Ayo sayang, ayo sayang. WhatsAppnya sayang jangan lupa dong di awur-awur ya. Di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Awur-awur kan baru sayang. Yang pengen teleponan juga lewat WA boleh di nomor yang sama. Pengen telepon juga lewat seluler nanti ditunggu aja Pak Boro-Boro ya. Di 0227-3028 atau di 0227-3011-710. Yang lagi di pasar-pasar, semuanya selamat pagi, sayang. Yang lagi di konveksi-konveksi, sekarang sudah yang harapan wayang mesin, cananya isu kene. Yang apa-apa tuh sayang ya, biar loba duit ya, jadi biar dunungan senang, kita senang, semua senang. Tayang. Yang lagi di jalan juga hati-hati ya, sayang ya kerjanya ya. Apalagi yang lagi mau nganterin dede sekolah, cananya. Dede teh mau cekulah, cepetin atu ayah, cepetin mama, dede mau cekulah. Ya udah sambil pantengin Radio Dahlia aja di sini di Kopi dan Got Dahlia barengan sama Erlan Magatru. Moal aya pituduhan, wani diriungkeun, prung ah, go go go.

24 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Delia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Warga Delia nggak saya doi wae cina nona bang pohon doi cina sayang ulu. Dan kali ini untuk kepandabangan pohon ada di dua pohon tersebut diduga berkaitan dengan keberadaan salah satu tempat usaha pandel di kawasan Muhammad Toha cina sayang. Ulu kumaha atunya meni aya doi wae gitu ya. Dan ini dari pimpinan DPRD Kota Bandung Edwin Sanjaya menyayangkan penebangan pohon yang dilakukan di kawasan Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Dan penebangan dua pohon tersebut diduga berkaitan dengan keberadaan salah satu tempat usaha padel di kawasan itu ya. Pembangunan dan juga pengembangan usaha di Kota Bandung tetap harus berjalan dengan menghormati aturan nih warga Delia. Termasuk ketentuan mengenai perlindungan pohon dan lingkungan. Emang kok naon atunya lamun aya tatangkalan di hadapan tempat usaha sayang. Malahan mah alus merenya jadi rindang. Jadi lamun misalnya ke panas erek-erek ngantainya bisa nyiuhan gitu ya. Entah ngelakop teing sayang. Emang ku naon sih kehalangan ku pohon menikarunya atuh. Tadi soalnya sudah ada undang-undang dan juga ada aturan. Nanti besi didenda dan juga besi gonjelong selain gitu sayang ya. Oke. Ya udah kalau gitu sekarang kita ketemu sama yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015. Menitangin nasi Teh Siti Ajijah di Malaysia. Lagi pantengin Erlan sambil streaming di radiodahliafm.com. Hatur nuhun ya sayang ya. Ada Teh Isar juga dari Ibun hadir. Dari Cibiru sedangnya meniharokie cena cengkat cena elek mandi gawe teh meni hese. Amani unggal poe harona teh sayang. Oonya. Tong haro atau abis singkir aja kina ku Allah diturunkan lagi haro oge gara ku mahasok. Buru gara gawe buru ah. Gara semangat buru sayang. Ada Bung Suci Keputia, selamat pagi. Teneneng Jebre juga hadir di kawasan Rahayu. Awo, awo, awo. Ponti, hadir Ponti dari Gerebagi. Dan juga Kang Irfan, Cisaranten. Meni resep, ah, ya di pada tangina semuanya ya. Di Gogo katanya buat Erlan duluan dan juga buat warga Delia semuanya aja. Kang Ujang Pecai, selamat pagi. Dari Jamali Cianjur di Goyang buat warga Delia sama buat Erlan juga. Oke, okay. Ciao dari Karapitan hadir. Ada Teh Nani Memori di Cicahem, selamat pagi ya. Mama Fian.

Bunda Ece baik lagi apa sayang? Oh, cina pantengin ubar sebel aku. Ah, pokok namanya ubar sebel, tamis sebel, sakan tenan sarang ubar koropok, dan juga ubar amandel. Dan juga ubar apa sayang? Ubar apa? Oh iya, ubar liur cenanya. Neng Dona Manja, stay tune terus di Garut, di kawasan Garut Bayongbong ya. Teh Aisugi juga di Cimahi hadir. Ada Luciana dari Ibun Majalaya. Hai Teteh Luciana, selamat pagi sayang. Bunda Yansi Arca Manik juga hadir. Esa Kaca Piring, Ibu Eha Lembang, Mama Putri Najla dari kawasan Banjaran sambil nyetrika nih katanya ya. Siap sok bangga ya, apapun aktivitasnya sambil ditemenin sama Erlan Magatru ya. Apalagi lagi jualan nih cenanya, ada akang-akang, iya cena, akang bubur. Ada bubur di kawasan Gerlong lagi pada pantengin Erlan juga katanya. Oke, di kawasan Caringin juga hatur nuhun ya. Ada yang lagi jualan gorengan Setra Duta, mantengin terus Radio Dahlia siap ya. Terima kasih gorengan Setra Duta. Jangan lupa gehunya, bala-balanya. Topoh di leupeutan ya sayangnya, biar wareg. Jadi biar sambil sarapan, biar wareg. Udah wareg langsung lanjut ngopi lagi ya. Diseraguat dulu kopinya biar tidak boloho. Prung ah. Go, go, go. Go ya.

0: Dahlia, kopi dangdut Dahlia.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Betul, cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan

Studio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 15

睡觉，风俗。

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Body Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Alia juara bersama Royal Baisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisokli.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
13: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
12: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
13: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
12: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
13: Canda bro.
0: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
14: Beberapa hari kemudian.
13: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
12: Sama-sama bro.
15: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Warga Delia zaman sekarang itu mau beli apa-apa tuh tinggal klik aja ya. Udah makin simpel, makin gampang. Caranya mau bayar apapun tinggal transfer atau juga kris dari handphone ya. Atau pakai barcode juga bisa. Tapi warga juga harus waspada nih, soalnya ada modus penipuan baru. Bank Indonesia punya informasi penting. Cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar warga terhindar dari yang namanya penipuan ya. Yang pertama, stop ragam modus penipuan kalau wargi dapat pesan, telepon, tautan, atau juga tawaran yang mencurigakan. Atau juga sebenarnya baru habis ini, baru habis check out, udah gitu lagi nunggu paket, tiba-tiba ada akang kurir sedang nge-WA. Ya, padahal itu tuh penipuan, sayang, tak harus hati-hati juga gitu kan ya. Jangan langsung percaya dan juga buru-buru ambil tindakan. Tarik nafas dulu, stop dulu, penipu itu senang banget bikin kita panik dan juga terburu-buru. Yang kedua itu ada cek fakta dan juga di akun resmi pastinya. Biasakan periksa dan juga memastikan kebenaran informasi lewat sumber resmi yang terpercaya ya. Yang ketiga, lapor ke otoritas terkait kalau terbukti mencurigakan, menipu atau juga merugikan, segera laporkan kepada pihak yang berwenang karena laporan wargi bisa membantu mencegah korban berikutnya gitu kan ya. Jadi ingat ya wargi, kalau ragu stop dulu, stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan juga datanya wargi Dahlia. Informasi lengkap untuk pengaduan wargi bisa langsung hubungi Bank Indonesia di 131, OJK di 157, atau Komdigi melalui aduan konten dan aduannomor.id. Ayo jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi. Amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu stop dulu. Tapi kalau cari uang mah jangan stop-stop atau sayang ya. Sok semangat, semoga dilancarkan hari ini ya. Sambil pantengin Radio Dahlia ya, mumpung hirup di alam dunia sayang. Pantengin Radio Dahlia juga ya. Ada Bunda Fatih, selamat pagi Bunda Fatih alias Bunda Nina Jamur. Dari kawasan ini, dari kawasan Gede Bage ya, hadir bersama reng-rengan para pedagang dari Pasar Gede Bage. Hatur nuhun sudah pantengin Erlan ya Bunda ya. Ada Yuki Cherry juga, good morning, selamat pagi Zeyeng. Gora dari Cileunyi juga, hatur nuhun sudah pantengin Erlan. Cikutra menyapa, ada Teh Ai, benernya Teh Ai Indriani, hadir Teh Ai. Ada Gora Cileunyi juga, selamat pagi ya. Ada Bunda Syarah juga, hatur nuhun di Gunung Puntang sudah pantengin Erlan. Udah gitu juga ada sama siapa nih Zeyeng. Ada Mr. Ray, ada Coyani Cimuluit juga, hadir Coyani. Udah gitu juga ada sama Mamah Dena, lagi mau OTW kerja, caranya semangat Zeyeng, jangan lupa sarapan. Iya dong, harus semangat ya Zeyeng ya. Sak bodo udah lamun tegawe mah mau nang duit benernya, matakan lamun gawe tong sohoream. Udah capek atau gawe teh kumaha, hayo we gawe. Baik cenah naon pepulihan mah tegawe. Anu tegawe hayang digawe, neangan gawe hese. Mata kadang nggak semoga gawe, sok bodo karena semangat ya sayang ya. Teleni juga hadir dari Sukamulus. Udah gitu ada sama Kang Asep Wahyu sama Teh Neneng Jebret dari Rahayu hadir. Teaan juga di Garut Cibatu, selamat pagi Teteh. Napisa Banjaran digoyang Napisa. Mang Aye dari Cigadung juga hadir ya. Uman Foto dari Jatiroke juga selamat pagi. Mang Ian Bakso Neglasari digoyang ya, sambil ngopi nih. Biar tidak bolohon dia udah kuat dulu kopinya sayang. Boleh dong. Yaudah sekarang biar tidak bolohon juga nanti WA-nya dibaca tapi teleponan dulu. Ah buru Pak Boro-Boro ya sayang. Ada sama siapa? Halo. Kopi Dangdut Dahlia. Alah bener ini mah Tanginas. Kembali lagi ke Tanginas ya sayang ya.
1: Saminggu
0: menih kodi. Oh, nggak saminggu tuh on air ya cowok isar ya kumaha ya. Kan weh singkona ahe da Allah ma maha u.
1: Mau ningan.
0: Nuju naon ya teh besti.
1: Nuju lalangiran.
0: Hey. Aduh ya kia lalangiran kade besi ya. Ah, besi kuma onam ah. Pamali cena lalangiran teh.
1: Kumaha onam wa.
0: Tapi udah pamali cena lalangiran teh. Gitu.
1: Bari ngalukis
0: salah ngirana
1: oge.
0: Oh ngalukis meni resep. Ah ngalukis. Ya udah Teh Isar kita ngegoyang dulu ya. Cikan ya. 1, 2, 3 go.

0: Hey.
1: Hey, eta ya Mang Ohim dari pasar pasar Tanjung Sari. Eta teh artisna Tanjung Sari tahu. Mang Ohim sok ngagoyang, saya tukang palastik eta. Goyangna alus. Goyangna alus heueuh bandar palastik di pasar Tanjung Sari. Terus goyang teh goyang asbes, sorolok asbes, goyang entrep nadang daunan. Resep pokona mah.
0: Goyang aya.
1: Aya sagala goyang aya di Mang Ohim heueuh. Jadi meuli
0: guru ka Mang Ohim
1: bari meuli karesek teh bari ngagoyang. Nyanya. Kitunya. Ya udah gogo dulu buat siapa Besti?
0: Buat Erlan duluan ya, sukses selalu dilancarkan segala rutinanya.
1: Amin, nuhun.
0: Pak Uci Danu, IRB Kang Genta, Pak Iwan, Arno Mang Ai, Kang Deden, Dagopin, Teh Yati, Aisugi, Kang Lukman, Kang Irfan sama Teh Siti, Ajijah, Ratu Onde, Teh Nado, Ratu Engang, Kang Nana, Teh Unik, Nenek Isa, Nenek Putri, Iyun, Umi Yuna,

0: Wih, Teh Santi, Dua Ai, sama iya. Agus Sadayana, Kang Roki, Teng Jebre, Teh Eli, Teh Pak Bunda di Dabu Ija, Teh Cucu, Teh Imas dari Kanggung, Tukang Ade, Kang Asep, Teh Kokon, Teh Susi, Teh Iten, Buli Abu Warpan, Bapak
1: Aduh. Kek,
0: Mama Aji, Mimi, Bunda Alen, Ati Sunarti,
1: Aduh, Allah.
0: Teh Eli, Kang Herman, Kelanya, Bu Ani, Baso, Ani, Dua Nana, pokok namanya.
1: Alah, aduh.
0: Mama Jiran Fikri, Mesumi, Teh Nilan, semua warga Dalian tercinta.
1: Tah. Tahan udah disebutkan ku Teh Isar, ya teteh senang iya nya desil 2 menang banso asa. Hari
0: desil 4 iya boga mobil tekaci.
1: Gocinnya buat siapa sih yeng?
0: Gocin buat Erlan Baga terus orangnya, saya selalu suka.
1: Amin.
0: Selalu dilancarkan segalanya. Eh mudah Sarah kalewat sok ngamuk okay. Gejo itu yang si mama itu Bunda Pati.
1: Gocinnya buat siapa tuh? Udah tadi.
0: Buat semuanya
1: weh. Ya udah tuh kalau gitu terima kasih Zeyeng.
0: Ya,
1: gerobakan dari Ibun, Panteng Radio. Goyang balik. Di belakangnya sama siapa lagi? Halo, Kopi dan Dahlia. Ada eta HP tamu deketeun ka nu ieu Pak Ngambung. HP tamu deketeun ka nu Baham sok kasagelom. Bau belenok. Bau belenok kayak ieu dah di dinya mah tara ieu tara gosok waos.
2: Oh, ieu bari ieu mah gosok waos ge beda.
1: Beda kumaha gitu?
2: Ari ieu mah kan biasa kupas gigi.
1: Heeh.
2: Ari ieu mah nurutan baheula gede ku ieu
1: geus kubata. Kubata. Oh, bener. Bata beureum nya.
2: Aku bata beureum atuh lah jabat baheula kitu.
1: Make daun sirih bari nyeupah cenanya. Ayo kita ngagoyang dulu Kang Danu. Cikan. 1 2 3 go.
2: Ayo digoyang, wargi digoyang, goyang di kopi, dangdut tut tut tut tut tut tut.
1: Hey, ngagoyang buat siapa, Sheyeng?
2: Digoyang sama Kang Osi Teyengnya, sehat selalu, banyak rezekina, banyak juga dan
1: amin.
2: Banyak kabogona.
1: Hey, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.

0: bulak balik
1: Indonesia pada taman disebutkan kodano. Oh gitu, anu disebutkan kodano cenah teh poe ieu geus jatuh tempo geura bayar burunya.
0: Bayar cicilan HP tah.
1: Heeh, engke berjanji deui aya geus lunas mah heuh.
0: Berjanji bahwa bulan ini aku udah bayar.
1: Gocinnya buat siapa, Besti?
0: Amin,
1: sayang, nuhunnya.
0: Oke.
1: Hayang dikorowokin, sama Danu, Pantong Radio.

0: penggemar podcastnya abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
0: Betul, bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada belum, atau sesudah olahraga.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mama tuh. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya pin sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

sekarang jam 7 pagi. Goyang, panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi.

Bandung Barat berkumpul untuk melaksanakan sholat istikharah. Kemarau panjang di Kabupaten Bandung Barat membuat warga mulai terdampak krisis air bersih. Pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan upaya teknis berupa penyaluran air bersih ke wilayah terdampak,

30 cm. Aksi tersebut dipicu rasa cemburu setelah pelaku melihat pria lain saat video call dengan kekasihnya. Beruntung polisi yang datang ke lokasi berhasil mengamankan pelaku sebelum terjadi kekerasan. Pelaku kini harus mendekam di balik jeruji besi. Mantan asisten pribadi Ridwan Kamil bernama Randy Kusuma Atmaja telah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Randy diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BCB. Beberapa bulan lalu Ridwan Kamil telah lebih dulu diperiksa KPK. Kasus